Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM yang penuh barakah. Hari ini buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi Jumaat hari ini, hari yang cukup istimewa, hari yang penuh dengan keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu Taala. Ya. Okey, baik, bersama dengan saya dan Astro sehingga pukul 10 pagi untuk segmen hari ini Gegar Pagi. Yang tengah dalam perjalanan ke tempat kerja, hati-hati memandu, ya, bukan saja dengan hati-hati, memandu juga dengan hati, ya, yang dah siapkan anak pergi hantar sekolah tadi, dah selesai dah kan. Okey, yang tengah sarapan pagi, jangan lupa sarapan dulu. Sarapan dulu, yang baru nak mula tu, mulakan dengan bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Dan juga pagi Jumaat hari ni, kita banyakkan selawat, zikir dan juga doa. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki diluaskan dan hati kita sentiasa tenang. Okey, baik, terima kasih saya Melaka FM yang dah pun bersama dengan saya awal tadi kan. Dah 46.8K dah jumlah taping pagi ni. Hari ini 28 Ogos 2026, tinggal beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaannya tahun 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu adalah tema untuk tahun ni. Dan agaknya bagaimana dengan persiapan hari ini, saya difahamkan ada raptai separa di dataran Kelebang. Esok ialah raptai penuh, 30 tak ada, 31 hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan juga pastinya khususnya orang-orang Melaka untuk sama-sama saksikan hari pembarisan pada 31 Ogos ni kan. Agaknya macam mana? Minggu ni pun, hari ni pun hari terakhir sesi persekolahan sebelum sekolah bercuti selama lebih kurang 10 hari kan, betul tak? Okey, jadi agaknya cuti sekolah nanti seminggu ni lebih kurang apa perancangan anda? Mungkin ada yang dah pun dirancang. Semoga segalanya dipermudahkan, ajak anak-anak pergi bercuti ke, seisi keluarga kan. Okey, yang penting terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya Jumaat di Melaka FM.

0: membuat skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Okey, Gegar Pagi di Melaka FM pastinya berbual dengan anda 8.22 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ada kawan-kawan kita ya yang dengarkan Melaka FM tadi nak pergi ke tempat kerja, siap bagi pantun ya. Lepas tu dia berbunyi begini.
1: Cik, berbunyi begini eh.
0: Memetik bunga di rumah Mia. Rumah Mia pula. Di rumah Mia juga ada yoyo. Dia punya pantun. Main lagi eh. Sekali lagi. Memetik bunga di rumah Mia. Di rumah Mia ada yoyo. Dah asur DJ sentiasa mendunia. Suara emas di sebalik radio. Macam ni eh. Dia dah boleh buat semen pantun kan. Anda ada di pantun ni. DJ SS nombor 1 ni. Okey, baik. Okey, baik, nak beritahu eh. Jerebu. Ini berkaitan dengan jerebu eh. Jerebu seperti yang kita sedia maklum, dah beberapa hari eh. Jadi kepada pendengar Melaka FM terutamanya eh, tak kiralah di mana saja anda berada, yang penting jaga kesihatan eh. Kalau terasa macam ada gejala-gejala, contohnya terasa gatal-gatal dekat bahagian nilah, kerongkong, lepas tu batuk-batuk kan, hidung berair, kerap bersin, lepas tu susah sangat nak bernafas, sesak nafas lah, ataupun mata ni terasa pedih, berair, kulit badan terasa gatal-gatal, lepas tu rasa sakit dada, dan juga bagi golongan yang berisiko tinggi eh, kesan jerebu ni terutama warga emas, kanak-kanak, perokok dan mereka yang sentiasa bekerja dekat luar eh, ataupun persekitaran terbuka, dan juga penyakit paru-paru ke jantung yang kronik dan juga alahan, dapatkan rawatan dengan segera jika anda mengalami gejala akibat jerebu eh. Dan untuk anda, panduan indeks pencemaran udara kalau ikut nilai IPU 0 sampai 50 baik, 51 sampai 100 sederhana, 101 hingga 200 tak sihat. 201 sampai 300 sangat tidak sihat, 301 sampai 500 berbahaya, atas 500 bacaan IPU dah dikira darurat. Okey, nanti saya akan kongsikan bagaimana keadaan di Negeri Melaka khususnya. Dan terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan SSM Melaka FM yang tepi-tepi 76K dah, alhamdulillah, terima kasih eh. Kak Zul jujur, hari ni raptai penuh, tak, hari ni raptai separa je, besok raptai penuh ada Kelebang eh. Kata je tadi pergi isi minyak Kelebang. Hari ni raptai separa. Besok ialah raptai penuh. Hari ni lebih kepada nak tengok kedudukan ya, kontijen-kontijen yang menyertai perbarisan pada 31 Ogos. Nak tengok macam mana susunan dia. Dan esok, bila dah tahu susunan hari ni, besok datang, susun dan baraklah. Itu perbarisan ataupun raptai penuh esok eh. Okey, baik. Tidak lagi insyaAllah kita akan bersama dalam Bicara Mufti bersama dengan Sibu Sama Dato' Ir Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melak FM mempesonakan.
1: Membagaikan sang perak yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Baiklah, Bicara Mufti bersama dengan saya Bos Hamah Dato' Wira Haji Abdul Halim Tawil Mufti Negeri Melaka telah pun berada di talian ketika dan waktu ini. Dato' Wira tak dapat bersama dengan kita di konti, tetapi kita dapat hubungi Dato' Wira. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dato' Azrul, sihat?
2: Baik, sihat Alhamdulillah. Dato', pagi ni bagaimana keadaan kesihatannya, baik?
3: Alhamdulillah kesihatan baik, cuaca ceria, cerah. Matahari terus bersinar dan semua pendengar Melaka FM di mana juga berada, saya doakan, kita doakan bersama diberikan kesihatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan. Untuk saya pagi ni Datuk, Bicara Mufti bersama dengan sambutan Maulid Rasul yang baru kita sambut baru-baru ni, dan juga pastinya bulan kemerdekaan. Pagi ni kita nak bawakan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, Maulid Rasul juga kemerdekaan, cintakan negara. Sebagai mukadimah pagi ni Datuk, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Melaka FM mempersonakan di mana juga berada, saudara DJ bertugas Azrul dan rakan-rakan seterusnya, kepada seluruh umat Islam lah khususnya di Negeri Melaka, tidak terlewat untuk saya mengucapkan salam Maulid Rasul. Sebentar tadi saya lalu di Sekolah Kebangsaan Padang Temu. Kebetulan dalam perjalanan nak pergi ke Teluk Mas, tengok pelajar-pelajar sekolah darjah 1 sampai darjah 6 ni sedang pegang spanduk, pakai baju Melayu macam hari raya.
2: Alhamdulillah.
3: Pasti ada perhimpunan dan perarakan Maulid Rasul. Keliling kampung kita semarakkan, kita didik, dedahkan anak-anak kita yang remaja di peringkat rendah supaya melahirkan rasa cinta, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan kepujian kita dengan berselawat dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memuji Nabi? Kerana Allah dan Rasulnya memuji dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat memuji kepada Nabi, dan wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Kata hadis Nabi, tahu tak siapakah orang yang bakhil? Nabi bertanya sahabat, orang yang bakhil. Orang yang bakhil, kata sahabat, senang aja, ada duit kedekut macam tangkai jering, susah nak menderma. Dia kata itulah orang yang kedekut. Mungkin pada pandangan umum kita, itulah orang yang kedekut. Tidak, kata Nabi, ialah orang yang kedekut di sisi agama, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi,

0: Orang yang apabila disebut namaku tapi tidak mahu berselawat memujiku. Jadi kalau kita dengar orang sebut nama kita, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sambutlah dengan sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilat fahalanya, banyak menjadi ibadat, pujian yang bukan sekadar kita mendengar saja, tetapi mendatangkan ibadat pahala di sisi Allah, mendatangkan ketenangan jiwa, mengingatkan kita sebagai satu zikir. Apalagi semuanya, ada yang baik, hatta tengah bergaduh pun selawat-selawat banyak-banyak. Jadi bila selawat tu, dia boleh cooling down kan kita punya apa, temperature.
1: Okey
0: Azrul. Baik. Jadi alhamdulillah kita baru sambut di peringkat negeri dengan perhimpunan dan perakan hampir 100 lebih kontijen yang menyertai. Alhamdulillah meriah. Orang Bukit Piatu, orang Bukit Baru penuh dengan makanan. Akhirnya orang kata sambil-sambil kita berselawat, berarak, berhimpun dan sebagainya, kita mereratkan ukhuwah, dan rupanya dalam masyarakat di tepi pula menyumbang dan mengagihkan makanan-makanan. Terima kasih orang Bukit Baru. Jadi itulah semaraknya Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekadar hari Selasa aja hari itu, sudah pasti sepanjang bulan, bukan sepanjang bulan Rabiul Awal ni saja, sepanjang masa kita akan berselawat dan memuji Nabi. Di mana kewajipan kita umat Islam pada solat 5 waktu. Jangan tidak-tidak. Jangan tidak-tidak ni bermakna mesti kita menunaikan kewajipan kita. Pertama, ibadat solat. Dalam ibadat solat ada ibadat namanya selawat, ada yang namanya rukun qawli, ada yang sunat ab'ad, ada yang menjadi sunat hayat. Yang sunat dibaca, yang digalakkan dibaca, dan wajib dibaca dalam solat. Itu namanya memuji dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi satu yang kata indahnya Maulid Rasul, besok mungkin di karya-karya ada perhimpunan, ada pertandingan, ada pertandingan azan lah saya tengok, ada pertandingan, banyak masjid melaksanakan tadi. Bukan pasal untuk itu, tapi untuk menyatukan masyarakat setempat.
1: Ya, betul.
0: Komuniti jamaah kita. Sambil itu kita bergotong royong. Yang muda, yang tua, yang kecil, yang dewasa, semuanya hadir ke masjid sambil berselawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita terus semarakkan rasa cinta dan iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah malam esok pun kita ada satu lagi program di peringkat negeri, iaitu bertama Haji Beb Sheikh. Kita akan ada Melaka berselawat di dataran sejarah, di dataran Kelebang. Mungkin kali ini rasa saya mungkin 180 ribu akan datang. Wallahualam, kita doakan biar ramai kita semarakkan selawat kita di dataran. Sementara kita nak menunggu 31 Ogos yang kita akan sambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-69.
1: Ya, betul. Okey, Datuk, bila kita sambut Maulid Rasul, dalam masa sama kita berada dalam bulan, bulan kebangsaan, Datuk kan? Apa kaitan yang boleh kita lihat antara kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kepada tanah air?
0: Okey. Kalau kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Hubbul watan minal iman." Cinta kepada tanah air, kita, negara kita, darah tempat kita dilahirkan, di mana kita langit dipijak, bumi dipijak, langit dijunjung, kata Nabi, itu sebahagian di antara iman. Yeah. Salah satu cabang iman ialah kita menjaga, mensyukuri, mencintai tanah air kita. Jadi negara kita sudah pun merdeka, di sinilah kita menikmati kehidupan daripada kecil sampailah sekarang, hidupnya berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang budaya. Itu juga yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah, di Madinah, hidup dalam masyarakat majmuk, ada kaum Yahudi, ada kaum Bani Israel, orang apa ni, kaum Nasrani, ada kabilah-kabilah Arab, tetapi Nabi menyatukan mereka di bawah satu apa ni, kefahaman, sampai dipanggil, yang dipanggil Piagam Madinah. Piagam Madinah ni satu perlembagaan yang mana sejarah dalam tamadun dunia mengatakan piagam yang pertama, perlembagaan pertama di kalangan umat manusia, satu perjanjian persefahaman untuk hidup harmoni di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Jadi apabila kita menyebut tentang kemerdekaan, bila kita sebut tentang keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu diutuskan untuk kerahmatan dalam seluruh umat manusia. Mendapat rahmat tu, orang Islam pun dapat rahmat, lebih-lebih lagi orang yang bukan Islam pun dapat rahmat.
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa? Kata Nabi, orang yang bukan Islam itu kalau mereka mentaati pimpinan, duduk dalam negara aman, haknya, darahnya dipelihara. Dia tidak akan dizalimi, tidak akan dirampas hartanya, tidak akan dibunuh, walaupun berbeza agama dan kepercayaan. Kita tidak nafik. Islam tidak menafikan hak kepelbagaian dalam sebuah negara atau dalam sebuah masyarakat. Semuanya saling melindungi dan dilindungi antara satu sama lain.
1: Yeah.
0: Saling menghormati dan saling, orang kata, dilindungi hak dan undang-undang mereka. Kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk hidup sebagai umat sebuah tempat adalah dilindungi di dalam pentadbiran atau sebuah sistem kerajaan Islam.
1: Ya. Yeah. Okey, baik Datuk. Ini Malaysia ni Datuk, dia terdiri macam macam-macam masyarakat, ada perbeza agama, ya, bangsa dan juga budaya. Apakah panduan daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan contoh untuk kita nak pastikanlah negara kita ni perpaduan dari segi keharmonian negara terus terpelihara sampai bila-bila, Datuk?
0: Soalan ni saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila inna khalaqnakum apa ni min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, wahai manusia, aku jadikan kamu di kalangan umat manusia lelaki, kalau tak ada lelaki perempuan. Okey, itu fitrah kejadian Allah.
1: Yep.
0: Tak ada gender ketiga. Aku tak lelaki tak perempuan. No transgender. Ini kita tegaskan.
1: Yeah,
0: tidak ada transgender. Tidak ada pemindah apa ni tadi. Yang ada dalam cipta apa ni, fitrah ciptaan Allah, lelaki atau perempuan. Dan Allah jadikan kamu pula ini berpasang-pasangan. Allah jadikan kamu tadi ialah dalam keadaan berkabilah-kabilah dan berkaum-kaum. Macam-macam kaum, macam-macam bangsa, macam-macam budaya, macam-macam bahasa, macam-macam cara berpakaian, macam-macam cara makanan dan sebagainya. Untuk kamu apa? Hidup berbagai bangsa tadi, li ta'arafu. Untuk kaling kenal mengenali.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi dalam konteks kenal mengenali ini, ada beberapa garis panduan dalam kita menjaga keharmonian.
1: Yeah.
0: Mengenali bagaimana? Okey, kalau kita duduk dalam jiran kampung kita, taman kita, kita nak kenal dia apa? Satu, kita kenal nama dia.
1: Ya. Yeah.
0: Tak? Nama dia tak kenal. Betul. Maka tak cinta.
1: Betul.
0: Okey. Yang kedua, bila dah kenal, kita tahu dia punya apa, bahasa dan budaya dia. Kalau Melayu, dia ni Jawa ke, orang Sabah ke, orang Kelantan ke.
1: Betul.
0: Kan, negeri asal. Kalau dia bangsa lain, kita tahu Cina dia tak, apa bahasa dia. Kemudian budaya dia. Lepas tu agama dia. Ataupun kita dapat mengenali lebih lagi pula sensitiviti dia. Oh, rupanya dia ni ibu tunggal, dia ni anak yatim, dia ni, dan kita tahu dia punya latar belakang.
1: Yeah.
0: Akhirnya bila dah ada latar belakang tadi, kita akan saling apa? Pertama mengenali.
1: Betul.
0: Yang kedua dipanggil iaitu tarahum, saling menghormati.
1: Yeah.
0: Satu prinsip dipanggil ta'aruf, saling mengenali. Prinsip yang kedua dipanggil tarahum, saling menghormati. Kita kena hormat dia. Contoh, besok dia nak buat kenduri kahwin. Kan?
1: Yalah.
0: Hormatilah dia punya majlis. Iaitu, mungkin dia nak ada parking sedikit.
1: Betul.
0: Agak sesak, kan? Lepas tu, adalah bising sikit kemungkinan. Hormati hak dia. Ataupun katakanlah, sambil hari ni ada jiran kita kematian, apa ni, ayah katakan. Mungkin kita rasa bersedih. Masa tu kita terpaksalah menghormati dia. Oh, bagi laluan, letakkan, benarkan parking, gunakan sedikit kemudahan. Artinya saling menghormati.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kenal, mendekat siapa, bertanya khabar. Lepas tu kalau ada peluang, kita ziarah, kita berbual, bermesra dan sebagainya. Saling menghormati. Jangan bertengkar, jangan bergaduh. Macam semalam jiran dengan jiran bergaduh, akhirnya kena saman. Buat laporan polis. Pergi mahkamah, lalu kena bicara. Tak cantik, kan?
1: Betul.
0: Ini satu keadaan yang kita rasa hidup kejiranan kita sudah hilang. Bagaimana kita nak hidup dalam berbagai bangsa dan kaum, sedangkan jiran sebelah berbangsa yang sama kita juga tidak dapat menghormati. Yang kedua asalnya ialah saling menghormati. Yang ketiga ialah saling bertolong-menolong. Ini ta'awun, konsep ta'awun. Apa yang kita nak tolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolong atas kebaikan, jangan bertolong menolong atas dosa dan maksiat. Yang keempat, saling melindungi. Saling melindungi apa dia? Kita malam tadi kita nampak rumah ni nak diceroboh, nak dicuri, pecah rumah. Jangan biarkan lantak dia lah. Tak boleh, kita kena telefon polis. Betul. Kita tengok rumah dia terbakar, sebab apa segera? Sebab kata pepatah Arab, dia kata kalau nak beli rumah, dia panggil ajar qabladdar. Kalau nak beli rumah, tengok jiran sebelum tengok rumah. Jiran kita ni baik ke tidak? Jiran ni kita okey tidak? Dapat jiran yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau jiran tak baik, bina baik datang masuk je rumah, dia dah bina tembok 10 kaki. Apa makna tu? Jadi kalau dapat jiran yang baik, kata pepatah Arab, kalau nak beli rumah, tengok jiran dulu. Siapa jiran kita? Kalau jiran yang baik, alhamdulillah, kita pun aman. Jadi dalam konteks yang keempat, kita hidup berbagai bangsa dan kaum ini dalam sebuah negara yang merdeka, ialah saling melindungi. Dan kita tengok nilai-nilai yang baik dalam apa ni, hari kebangsaan kita ni, dalam kita melihat Malaysia. Contoh, bila berlaku kemalangan tepi jalan, kita bukan tengok aja, ada orang budak Grab ke siapa ke, tanpa mengira kaum bangsa, dia terus selamatkan dulu.
1: Betul, bantu
0: telefon, tak? Itu contoh. Tiba-tiba ada, hari ni musim hujan, katakan apa ni, longkang tu sumbat, ada orang yang sanggup berhenti tengok yang lain ke apa, air dah bertakung dan sebagainya, ada orang sanggup berhenti alihkan apa tu, lubang tersebut. Dia masuk apa, dia korek lubang tu supaya air mengalir baik, katakanlah. Jadi itu satu cara kita melihat bagaimana contoh toleransi hidup dalam sebuah negara yang merdeka, yang perlu ada perasaan kasih sayang, hormat menghormati dan saling melindungi.
1: Baik Datuk, itu dari kalau kita tengok realiti dalam realiti dalam kehidupan kita. Okey Datuk, untuk okey, kalau dari sudut media sosial Datuk. Sekarang kan zaman media sosial macam-macam kan. Pada hari ini kalau kita tengok, media sosial ini jadi medan yang mudah untuk mencetuskan perbalahan. Tadi kalau kita tengok dalam konteks berjiran, realiti kan, face to face orang kata kan. Ini yang dalam media sosial ni macam mana Datuk? Bagaimana kita boleh amalkan
0: dalam media sosial? Sudah pastilah hari ini jangan memfitnah lah. Contohnya sedang berlaku sekarang ialah kita bulan kemerdekaan. Isunya pasang bendera. Janganlah pasang bendera terbalik. Katalah kita ternampak ada sebuah sekolah, pejabat ke, pakcik ni pasang bendera terbalik. Kerana mungkin itu kan. Jadi jangan ambil gambar lepas tu viral kan. Bantu pakcik tu, pakcik salah pacang bendera terbalik. Kadang-kadang ada orang dia ambil pendekatan mencari populariti. Yang inilah akhirnya timbul sensitivity.
1: Inilah
0: benda sensitif. Akhirnya dalam media sosial, orang tadi benda kecil saja dah banyak-banyak bendera, kemungkinan ada satu yang terbalik yang tidak disengajakan.
1: Yelah.
0: Jadi pada kita, ambil, bantu, tegur, pakcik tolong betulkan balik bendera tu. Tapi dah sedara dah ditegur tak betul, itu kita kalah lah. Dah ditegur, memang sengaja pakcik nak terbalikkan benda ni.
1: Tak boleh macam tu kan?
0: Itu jawabnya, itu bolehlah kita serahkan kepada pihak berkuasa. Tapi kalau ditegur terima kasih, alhamdulillah, mungkin tidak sengaja. Itu saya rasa dalam media sosial. Contoh minggu ni kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Antara elemen yang menjadi tadi, jangan kita tadi, kalau nak keluarkan, keluarkanlah suasana-suasana harmoni. Orang Islam, orang Melayu tolong orang India, orang India tolong orang Melayu. Kita sama-sama besok kita di Melaka ada perhimpunan Hari Kebangsaan di dataran Kelebang. Jarang kita dengar ni. Biasa kita dengar di dataran sejarah Air Bandar Ilir.
1: Betul.
0: Kali ini kita berada di dataran Kelebang. Kabarnya ada persembahan aerobatik daripada kapal terbang TUDM.
1: Betul.
0: Dan ada juga kapal-kapal TLDM. Saya rasa hebat kali ini punya persembahan dengan kontijen-kontijen yang berpakaian, beruniform, berpancaragam dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melahirkan rasa patriotisme kita sebagai warga negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat.
1: Ya, baik. Dato', sebagai kesimpulan, Dato', mungkin pesanan Dato' Ira kepada seluruh rakyat Melaka, terutama kepada pendengar-pendengar Melaka FM ni, semangat Maulid Rasul dan juga kemerdekaan dapat kita terjemahkan dalam satu bentuk cinta. Cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada agama dan juga cinta kepada negara, Dato'. Kesimpulan, Dato'.
0: Okey, kesimpulannya, insyaAllah kita bersyukur kita berada dalam sebuah negara yang merdeka, yang berperlembagaan. Kita dalam konteks bahawa negara raja berperlembagaan yang menjadikan Islam itu sebagai agama persekutuan atau agama rasmi, dalam masa yang sama tidak menghalang kebebasan masing-masing agama untuk mengamalkan agama masing-masing dan adat serta budaya dalam keadaan saling hormat menghormati antara satu kaum atau satu penganut kepada agama dengan agama yang lain.
1: Yeah.
0: Jadi pada saya, kekalkanlah. Dalam Islam, kita memang jelas ada satu toleransi yang jelas. Ada benda yang kita boleh bersama, ada benda yang minta maaf, kita tidak boleh bersama. Dalam konteks Islam, dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu, bagi kami, agama kami. Kalau itu ada saling menghormati, insyaAllah. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga kita tidak minta sembah apa yang kita sembah. Hari ini sembahyang Jumaat, kita tak ajar orang Cina, orang India, jom mari sembahyang Jumaat. Tak ada. Bagi kamu, agama kamu. Bagi aku, besok mereka akan ke gereja hari Sabtu Ahad. Kita tak paksa, pergilah. Masing-masing ada kebebasan beragama. Jadi pada saya, itulah toleransi pada kita dalam kemajmukan, dalam hidup sebuah masyarakat yang berbilang agama, kaum dan bangsa. Itulah yang perlu ada, dan kita kena kekalkan keharmonian ini yang telah berada di negara kita sejak 69 tahun yang lalu. Zairul, nampak 69 tahun ni macam dah tua. Tapi kita sebenarnya pernah dijajah 446 tahun.
1: Lama lagi. Lagi lama.
0: Artinya baru 1/10 ataupun baru 12/100 baru kita lalui proses menembus balik penjajahan yang pernah kita dijajah. Jadi tamadun kita, undang-undang kita, sejarah kita yang hebat sebelum 1511 itu ditarik, diragut oleh penjajah-penjajah. Sekarang kita menebus. Dan sekarang bukan kita menebus, kita mengekal dan mempertahankan kemerdekaan kita. Mengisi kemerdekaan, memakmurkan kemerdekaan ini. Terima kasih tidak lupa juga pada abang-abang polis, abang-abang pejuang, askar, yang kebetulan bulan ini juga ialah Hari Pahlawan. Kerana mereka lah kata yang berjuang menumpahkan jiwa, raga, nyawa, cedera, mati, masa, keluarga dan sebagainya. Kita hidup aman dan damai. Jadi selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Maulidur Rasul, selamat Hari Pahlawan dan Hari Prajurit kepada seluruh prajurit negara, insyaAllah. Jangan lupa malam esok kita ada berselawat di dataran Kelebang. Hari Sabtu, hari Isnin, cuti panjang. Melaka ada dua event besar. Satu perhimpunan Hari Kebangsaan di dataran Kelebang. Satu lagi kabarnya masuk percuma. Semua destinasi-destinasi pelancongan di negeri Melaka. Allahualam, selamat bercuti, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke 69. Semoga bumi kita ini dirahmati, dan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah bumi ini sebagai sebuah negeri yang aman damai, dan berikanlah kami rezeki di kalangan pokok-pokok dan tanam-tanaman serta buah-buahan yang segar. Itu nubah doa Nabi Ibrahim. Kita ambil doa juga itu supaya bumi kita ini dimakmurkan, dilindungi, aman dan sejahtera. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah. Terima kasih Dato' Ira bersama dengan kami. Kita akan bersama lagi pada minggu depan, hari Jumaat, 8.30 minit pagi. Assalamualaikum Dato' Ira.
0: Terima kasih Dato' Azrul. Semoga selamat Hari Merdeka, InsyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum Dato'.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, tadi bersama dengan saya bersama Datuk Irah Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Bicara Mufti hari ini, seperti yang Datuk Irah sebutkan tadi, jelas ya, bahawa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menyebut nama baginda ataupun berselawat, tetapi diterjemahkan melalui akhlak, perpaduan kasih sayang, amanah dan juga sikap saling menghormati. Begitulah juga kepada kecintaan kita kepada negara, cinta kepada Malaysia bukan hanya sekadar mengibarkan jalur gemilang ataupun melaungkan kata-kata semangat, tetapi dengan menjaga keamanan, menghormati perbezaan, toleransi seperti Dr. Wira sebutkan tadi, membantu antara satu sama lain dan juga menjadi rakyat yang bertanggungjawab, kerana negara yang kita cintai ni adalah amanah untuk kita pelihara dan juga wariskan kepada generasi akan datang. Baik, Dr. Rahim Bani, terima kasih. Ada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih yang komen dan Kak Ina Sik. Assalamualaikum, selamat pagi Astrol. Berkonti DJ Astrol. Terima kasih Kak Ina Sik dari Kedah. Herunisa juga terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih yang tidak tinggal kami ucapkan kepada yang berbahagia. Saya bersama Datuk Ira, Datuk Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, atas perkongsian yang begitu bermakna pagi ini. Baik, pukul 9 kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Apapun, anda terus setia bersama dengan kami di Gegau Pagi 6.10, pastinya Jumaat di Melaka FM. Lagu-lagu ke

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berkuat kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awamah yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di 3 daerah iaitu Rasua, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Lock FM 102.3, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Seram Lock FM sebagai pilihan anda. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, muat turun sekarang di telefon bimbit anda kerana ianya betul-betul percuma. Dan yang mendengarkan Melaka FM ketika dan waktu ini menerusi frekuensi radio ya, yang menonton live di TikTok Melaka FM dan juga di RTM, terima kasih banyak-banyak. Tadi saya ada kongsikan juga jam yang sebelum ni berkenaan dengan jerbu di beberapa negeri ya, dia punya IPU, indeks bacaan dia. Okey, kalau mengikut nilai IPU 0 hingga 50, baiklah. Kalau 51 hingga 100 sederhana. Dan di Melaka, saya nak kongsikan bacaan IPU yang dicatatkan di Bandar Melaka 68. 68 ni kira sederhana lah. Kalau lebih 100 dah tidak sihat. Begitu juga di Bukit Rambai 81. Ini dicatatkan setakat ni lah. Okey. Jadi kepada anda yang ada gejala-gejala kesihatan, contohnya rasa macam tekak tu gatal-gatal ke, susah nak bernafas ke, hidung berair, kulit badan rasa gatal-gatal, rasa sakit dada, kalau anda dapat rasa simptom-simptom ataupun gejala ni, dapatkan rawatan dengan segera jangan dah tunggu dah melarat. Bagi golongan yang berisiko tinggi juga, kena ambil tahu juga orang gemas misalnya, kanak-kanak, perokok ataupun mereka yang sentiasa bekerja dekat luar tu. Okey, hati-hati kalau ada gejala ni, dapatkan rawatan dengan segera. Okey, baik, apapun terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Lock FM.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Soal pagi tadi, 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Ya, saya dah nak habis tugas dah untuk edisi hari Jumaat hari ini, 28 Ogos 2026. Cuma saya nak maklumkan sebelum saya akhiri tugasan saya, ini untuk anda yang nak pergi menonton ni perbarisan di kebangsaan 31 Ogos di Dataran Kelebar nanti bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 Peringkat Negeri Melaka. Beberapa jalan di sekitar Dataran Kelebang akan ditutup dan juga dilencongkan. Senang cerita, senang cerita macam ni 26 sampai 31 Ogos, okey, ditutup kepada kenderaan. Jalan Pantai Kelebang ditutup kepada kenderaan awam bagi persiapan pentas utama dan juga peralatan lah. Jadi anda yang nak ke pusat bandar, gunakan Jalan Kelebang Kecil sebagai laluan alternatif, okey. Seterusnya, di Bulatan Kelebang, Balai Polis Batang 3, laluan ini akan dijadikan sahala menuju ke Sungai Udang. Yang ketiga, lampu isyarat Balai Polis Batang 3, laluan Sungai Udang, bandar akan ditutup. Okey. Jadi pengguna jalan raya perlu ikut arah dan juga lencongan yang telah pun ditetapkan. Okey, nombor 3 tau. Nombor 4 pula di kawasan komersial Taman Kelebang Utama dan juga Taman Kota Bendahari. Ini 21 sampai 31 Ogos, laluan keluar masuk akan dijadikan satu lorong dua hala melalui jalan pesisiran pantai sehingga ke lampu isyarat Oriental Hospital. Jadi pentingnya kepada anda semua sebelum keluar rumah, rancang perjalanan, beri masa tambahan dan juga ikut papan tanda serta arahan petugas trafik di lokasi. Dan anda boleh terus juga ke media sosial Melaka FM untuk dapatkan info ataupun nak dapatkan inilah dia punya grafik laluan. Mana yang jalan yang ditutup dan juga dilencongkan. Okey, baik. Sebelum sini bersama dengan rakan tugas, DJ Siti akan menemani anda untuk Persona 102. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Dan insyaAllah jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan, 1 September. Nanti belum baru kejap kan, belum September kan nanti. Okey, yang penting sekali terus setia bersama dengan kami sehingga pukul 12.30 malam ini di Melaka FM. Ya, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.3 Melaka FM mempersonakan Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat. Dan sekali lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Dan Assalamualaikum, apa khabar Datuk?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Yalah, kan batuk-batuk sikit ni biasa je tu. Dan baik Datuk, hari ni insya-Allah kita nak sambung lagi bicara kita kan minggu lepas berkenaan dengan cinta kepada Allah. Dan masih lagi belum habis lagi, ada beberapa perkara lagi yang nak kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Insya-Allah hari ni kita nak menyentuh berkenaan dengan ubat kepada cinta kepada Allah ini. Silakan Datuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada sesama pendengar yang Market FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang berterusan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita hari ini telah melangkah pada tahun ambang kemerdekaan, ambang kemerdekaan yang ke 69. Bermakna satu jangka masa yang panjang. Bermakna kalau kita membicarakan tentang umur, bermakna orang ni dah makna telah matang dalam kehidupan lah. Sudah tentu maknanya dalam tempoh 69 tahun negara telah menempuh berbagai-bagai suka duka dalam membentuk negara yang merdeka, rakyat yang merdeka, tapi kita tidak pasti adakah pemikiran mereka juga merdeka. Tapi yang kita lihat dari sudut tanah air, kita merdeka dengan kemajuan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan ini ianya sebagai satu nikmat, kerana Syekh Atha'illah Askandari mengatakan bahawa kemerdekaan itu hanya dapat dirasai hanya orang-orang yang terpenjara. Jadi dengan sebab itu hari ini kita bebas, negara kita aman daripada sudut penjajahan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengekalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita hari ini juga kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Kita telah selesai maknanya menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Dan kita nak menyambung lagi tentang bicara ubat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, semua kecintaan ini dia tidak kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh terlahir kalau kita tidak ada cinta kepada Nabi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, tidaklah dikatakan mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka tidak mengikut Rasul. Jadi dengan sebab itu nak menerahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh tidak wasilahnya atau jalannya mestilah kita mengikut dan apa yang dipandukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam membicarakan tentang cinta kepada Allah, disebut di dalam ilmu tasawuf namanya mahabbatullah ataupun cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah ini dipupuk dan dirawat sehingga hati kembali rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya hati ini tidak dipupuk ataupun dirawat untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini boleh mati. Jadi dengan sebab itu bila hati itu mati, dia akan jauh daripada cahaya petunjuk, cahaya jauh daripada hidayah. Jadi dengan sebab itu di antara ubat yang paling utama ialah orang yang nak cinta kepada Allah, dia mesti ma'rifatullah. Di dalam kalau kita melihat di dalam usul dalam bab usul, Para ulama mengatakan al-jahlu bis sifati yuaddi ila jahli bil mausufi. Makna orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jahil, dia tidak akan mengetahui kepada pemilik sifat. Jadi dengan sebab itu, seseorang yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala, jadi dia tidak akan mengenal Allah. Dan disambung lagi, para ulama mengatakan man la ya'rifu bisifati Allah, man la ya'rifu bisifati Allah la ya'rifullah. Siapa yang tidak mengenal akan Allah, maka dia tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita faham. Ma'rifatullah ni adalah bagaimana cara untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila maksud mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ialah kita mengenal akan sifat dia, mengenal akan apa ni, pecahan-pecahan daripada ilmu untuk kita tahu sifat Allah Ta'ala yang wajib kita kenal ni ada berapa, kan? Sifat mustahil bagi Allah dan sifat yang harus. Jadi dengan sebab itu, orang yang bila mana mereka itu menyebut kalimah La ilaha illallah, sudah tentu dia tahu apa yang ada di dalam kalimah itu sendiri. Jadi dengan sebab itu, mengenal nama, sifat, rahmat, kekuasaan dan nikmat Allah SWT, maka kita akan semakin kenal dan semakin kuat cinta kita kepada Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah nama-nama yang paling indah, maka berdoa kepadanya dengan nama-nama itu. Sebab itu kalau kita contoh, satu bentuk contoh doa, bila kita berdoa di dalam doa yang dilantunkan ketika kita membaca doa untuk solat sunat tasbih, di mana diajarkan kepada kita doa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah tu, Ya Allah tu dia salah satu daripada nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram. Itu semua dimulakan dengan menyebut akan nama-nama Allah SWT yang tinggi. Jadi dengan sebab itu, bila kita nak berdoa, kita kena adalah sewajarnya dan apa ni, selayaknya kita menyebut tentang nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Jadi dengan sebab itu kita akan dekat dengan apa ni, mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala yang ianya bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Selepas daripada kita makrifatullah, orang yang nak apa ni, mengubat ataupun apa ni, kalau sekiranya hilang dalam hati dia rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dia menyebut, dia mengenal, hendaklah dia zikrullah. Zikrullah ni ialah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu orang yang apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang yang nak menghidupkan hati mereka ni ialah yang sentiasa menyebut akan nama Allah Ta'ala, kan? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang mengingat Allah, maka hati dia akan jadi tenang. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman hendaklah banyak menyebut akan Allah, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendaklah kamu membanyakkan menyebut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah Ta'ala itu dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi nak menunjukkan kepada kita sifat ataupun rasa mahabbah itu akan lahir apabila kita sering menyebut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohlah, kalau kita ni suka kepada seseorang, kan, ataupun kita cinta kepada seseorang, maknanya nama orang itu akan bermain di bibir dia. Dia akan sebut tiap-tiap kali, kan. Jadi dengan sebab itu, bila dia menyebut nama orang tu bermain di bibir dia, bermakna hati dia akan sentiasa ingat kepada orang yang disebut. Jadi dengan sebab itu, begitulah kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sebut dia selalu. kan? Jadi itu caranya untuk kita mengubat hati yang jauh daripada Allah SWT. Kita akan sambung selepas daripada ini. Banyak lagi cara untuk kita menghadirkan rasa cinta kepada Allah Taala dan ubat bagi memastikan kecintaan kita itu berterusan kepada Allah Ta'ala. Wallahualam.
0: Baik, itu dia antara ubat ataupun penawar cinta kepada Allah. Dan saudara, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan kepada anda, boleh juga saksikan kami secara live di Facebook dan juga di TikTok Melaka FM. Terus setia bersama Melaka FM.

0: kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan kepada anda, sekiranya ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada yang berbahagia Datuk, boleh hantarkan ke 010-806-1023. Baik Datuk, kita nak sambung lagi bicara kita berkenaan dengan ubat kepada cinta kepada Allah ini. Silakan.
2: Terima kasih. Kita menyambung lagi bicara kita. Di dalam perkara yang kedua yang kita sebut tadi, banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan zikrullah, iaitu menyebut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara lafaz ataupun kalimah yang kita kena banyak sebut dalam kehidupan kita sehari-hari ialah kalimah la ilaha illallah. Kan? Jadi kalimah la ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid, yang mana kalau disebut setiap hari, dilantunkan setiap hari, maka hati kita akan jadi maknanya mantap dalam ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati kita itu sentiasa dipasak dengan kalimah tauhid. Kalimah yang mengajak seseorang itu supaya ingat dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah kalimah. Dan kalimah ini bukanlah kalimah yang baru. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, ya Allah, engkau ajarkan aku satu kalimah ataupun satu doa yang tidak ada orang baca melainkan aku. Jadi Allah Ta'ala mengajar kalimah ni, kalimah yang diajar oleh Allah ialah la ilaha illallah. Kan? Jadi kalimah la ilaha illallah ni telah maknanya wujud, telah dibaca 400 tahun terdahulu sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Begitu juga ketika mana Sayyidina Ali telah minta satu amalan zikir kepada Nabi. Jadi dia kata, wahai Nabi, engkau ajarkan satu kalimah atau doa, satu wirid, satu zikir yang tidak ada orang baca melainkan aku. Kan? Jadi kalimah yang diajar oleh Nabi ni ialah la ilaha illallah juga. Sebab apa? Ini kalimah yang besar dia punya maknanya, dan kalimah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu disebut dalam satu riwayat, siapa yang mati yang menyebut akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, untuk mengembalikan ataupun ubat untuk mengembalikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana Quran ini kita sedia maklum dia adalah syafi'un musyafa', maknanya penawar bagi segala penyakit. Jadi kalau orang tanya, saya ni sakitnya banyak, dengan baca Quran, berapa banyak yang kita nak perlu baca? Sebanyak mana sakit yang kita ada, maka sebanyak itulah yang perlu kita baca Quran. Bukan setakat maknanya setahun sekali khatam, kemungkinan kita kena tiga hari sekali khatam. Kan? Kerana generasi-generasi awal ada yang lebih, yang kurang daripada itu. Ada satu rakaat 30 juzuk, ada sehari semalam 30 juzuk, kan? Macam contohnya Imam Asy-Syafi'i, dia siang sekali khatam, malam sekali khatam. 30 juzuk lah, kan? Bagaimana Imam Abu Hanifah, apa ni, satu rakaat 15 juzuk, satu rakaat 15 juzuk. Maksudnya 30 juzuk, dua rakaat tapi 30 juzuk. Sayyidina Uthman bin Affan satu rakaat 30 juzuk. Jadi itu adalah nak menunjukkan bahawa lagi kita banyak baca Al-Quran, kerana baca dengan tadabbur dan merasakan Allah Ta'ala berbicara dengan hamba. Sebab tu inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan rasul, tetapi dia boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana dia nak berbicara dengan Allah? Sedangkan Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni dia boleh berbicara dengan Allah Ta'ala secara mubasyaratan, maknanya secara direct terus. Macam mana caranya? Tapi itulah yang Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Musa ni boleh bercakap dengan Allah Ta'ala terus. Allah Ta'ala beri satu ilmu yang luar biasa yang manusia tak boleh sampai, kan? Jadi dengan sebab itu umat Nabi Muhammad dia bukan rasul, tetapi mereka boleh berbicara dengan Allah. Macam mana dia berbicara dengan Allah? Dia baca Quran. Dengan kita kita boleh bercakap-cakap dengan Allah, kan? Kita baca Quran, sebenarnya kita bercakap-cakap dengan Allah. Jadi inilah istimewanya umat Nabi Muhammad. Dia tidak seperti mana umat yang terdahulu. Dia bukan Nabi tapi boleh bicara dengan Allah. Jadi dengan sebab tu Quran tu syafi'un musyafa', maknanya syafaat dan memberi syafaat.

0: puasa itu kedua-duanya boleh memberi syafaat.
1: Mm-hmm.
0: Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, besok Quran akan datang pada hari kiamat boleh mensyafaatkan orang yang bacanya. Jadi inilah nak menunjukkan kepada kita bahawa orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ubatnya, salah satu daripada ubatnya ialah dengan membanyakkan baca Al-Quran. Kan? Kalau kita jauh daripada Quran, Quran ini dia satu sifat Quran ini hujjatulaka wa hujjatu alaika. Dia boleh menjadi peguam kepada kamu dan ataupun dia boleh berhujah kepada kamu. Maknanya besok dalam kubur atau di akhirat, Quran ni boleh menjadi peguam bela. Ataupun dia besok akan mendakwa kita. Dia terpulang atas dua perkara lah. Kan? Jadi dengan sebab itu, inilah hebatnya Al-Quran. Kan? Dan yang keempatnya, untuk menghadirkan rasa cinta kepada Allah SWT atau ubat kepada cinta kepada Allah ni, ialah meninggalkan maksiat. Kan? Kerana dosa setia kita maklum, dosa ni dia umpama titik-titik hitam. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Tasawuf Ihya Ulumuddin, mengatakan bahawa setiap sekali dosa yang kita lakukan akan menyebabkan satu titik hitam akan terlekat dalam hati, pada hati kita. Jadi kalaulah kita melakukan dosa tu maknanya banyak dalam satu hari tu, mungkin, dan mungkin kita bukan satu hari kita melakukan dosa. Dan pada diri kita pula ada 7 panca indera yang Allah Ta'ala bagi, 7 panca indera. Yang ketujuh-tujuh panca indera ini adalah anggota ataupun panca indera yang mempunyai potensi untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata, telinga, hidung, kan? Ketangan, kan? Kaki. Ini semua adalah mulut, adalah semua anggota-anggota yang terdedah dengan kesalahan. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan ketika mana orang melakukan dosa, maka Allah Ta'ala kata kalla bal rana ala qulubihim. Jadi setiap dosa tadi akan menyebabkan karat. Karat itu terjadi pada hati. Jadi dengan sebab itu bila hati telah berkarat, dia penuh dengan karat, jadi akan menyebabkan sukar hidayah dan cahaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak masukkan cahaya tu, jadi cahaya tidak boleh masuk dalam tempat yang gelap. Jadi ini kita kena faham lah. Maknanya kalau orang banyak buat dosa, maknanya hati tu akan jadi tumpuk-tumpuk hitam, akan terbit tumpuk-tumpuk hitam pada hati dia, sehingga tumpuk-tumpuk itu akan menutupi maknanya seluruh hati dia tadi. Jadi inilah bahayanya kalau dosa. Kita melakukan dosa ni atau melakukan maksiat, itulah sebabnya. Jadi dengan sebab itu, cara yang paling mudah untuk orang maknanya meninggalkan dosa ataupun apabila dia terjebak dengan dosa, maka hendaklah dengan perkataan yang paling mudah, istighfar, kan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosaku dan aku bertaubat kepada engkau. Jadi inilah di antara perkataan yang paling mudah sebagai permulaan. Selepas itu dengan taubat, dengan amal dan sebagainya. Jadi ini adalah cara untuk kita memastikan ubat kepada cinta kepada Allah sekiranya hati kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya, yang kelima daripada ubat hati cinta kepada Allah Taala ini ialah banyak melakukan solat sunat dan amal soleh. Seperti mana yang disebut di dalam satu hadis Qudsi, وَمَا يَزَلُ عَبَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِنَوَافِلِي حَتَّى أَحِبَّهُ. Sentiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunat sehingga aku mencintainya. Sebab tu Nabi SAW ketika mana datang Sauban Maula Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, kau doakanlah aku untuk masuk syurga, kan? Jadi Nabi kata, tak ada minta lain kah? Dia kata, itu ya, aku nak masuk syurga bersama dengan kau. Jadi Nabi kata, kalau kau nak masuk syurga,

0: bantulah diri kamu dengan membanyakkan sujud. Jadi kalau kita semayang yang fardu hanya 17 rakaat ya kan?
1: Yeah.
0: Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2, 17 ya. Tapi macam mana Nabi kata membanyakkan sujud? Di situ menunjukkan kepada kita lagi banyak seseorang itu melakukan solat sunat, maka lagi hampir dia kepada Allah Subhanahu Taala, dan jalan yang paling mudah untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu kita ni kalau sibuk-sibuk pun janganlah sampai tak ada masa. Kan? Perlu ada, kita perlu ingat bahawa besok ada orang yang dihadapkan oleh Allah Taala daripada empat golongan. Ni empat golongan kita kena tahulah kan. Ada empat golongan yang dihadapkan depan Allah dan Allah Taala berhujah dengan dia. Pertama orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya kena ingat. Kita sebut dalam segmen kita ni mengingatkan orang kaya. Orang kaya besok dihadapkan depan Allah. Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau tak ibadat kepada aku? Maka orang kaya berkata, ya Allah, aku sibuk mengurus harta kan, tak ada masa. Tak ada masa nak beribadat. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berhujah dengan hamba dia. Aku ada seorang hamba namanya Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud ni dia punya kaya dia langit dan bumi. Aku beri dia kerajaan langit dan bumi. Tapi dia ada masa untuk ibadat kepada aku. Dia ada masa untuk zikrullah. Dia ada masa untuk munajat. Engkau kaya, kaya engkau berapa banyak je. Kan? Engkau dah sibuk dah. Tu Nabi Sulaiman tu kaya sungguh. Dalam kaya dia pun dia masih sempat lagi untuk ibadat, maka orang kaya tidak ada hujah. Yang keduanya, dihadapkan orang-orang yang berpangkat, kan? Orang yang jadi pemimpin, kan? Allah Ta'ala tanya kepada dia, kenapa tak ibadat kepada aku? Ya Allah, aku sibuk melayan orang-orang besar, kan? Jadi aku ni ada jawatan, jawatan JKK sebagai contoh, kan? Jadi Allah Ta'ala kata, aku ada seorang hamba namanya Yusuf. Aku beri kepada dia apa ni, pemerintahan, kuasa pemerintahan. Dia menjadi maknanya menteri keuangan. Dalam sibuk dia menjadi menteri keuangan pun, menjadi keuangan menteri keuangan Mesir, dia ada sempat juga untuk semayang, untuk munajat kepada aku, untuk zikir. Kan, engkau punya jawatan baru JKK je ya? Itu pun tak sempat. Ada yang lebih teruk tu, ahli apa ni, cuma ahli biasa je tak sempat ke masjid dah. Masjid pun tak sempat, Quran pun tak sempat, majlis ilmu pun tak sempat. Besok kita, orang-orang yang ada jawatan dihadapkan kepada Allah sehingga dia tidak ada alasan. Yang ketiganya, orang-orang yang sakit pun dihadapkan kepada Allah. Orang sakit, Allah Ta'ala tanya kepada mereka, kenapa tak menyembah aku? Kenapa tak ibadat kepada aku? Ya Allah, aku sakit kat dunia. Kan? Sehingga aku tak boleh nak ibadat. Kan? Nak ibadat pun susah. Kadang-kadang nak ibadat, kena ada orang urus. Kan? Tukar ambil ke semayang. Kan? Maka Allah Ta'ala berhujah dengan mereka. Wahai Pulan, aku ada seorang hamba namanya Ayub. Ayub ni dia kena timpa sakit berpuluh-puluh tahun. Sehingga isteri dia pun meninggalkan dia. Sehingga dia nak ibadat hanya boleh guna lidah ya. Pun ada masa juga ibadat dengan aku. Ada masa dia sebut zikir kepada aku. Engkau tak sempat langsung. Engkau cuma sakit lutut ya. Kan? Itu pun tak pergi masjid. Tak pergi. Jadi kita kalau kita hari ni kita rasa sakit, dengan sakit mungkin kita kata kronik, Nabi Allah Ayub tu Allah Ta'ala uji dia penyakit. Orang kampung dia tinggalkan mereka. Tinggal lah, orang kampung tinggalkan dia. Sehingga isteri dia pun tinggalkan dia. Jadi kita bayangkan kan, sakit dia tu bukan sakit yang kaling-kaling ya. Yang paling teruk ni. Sehingga dia tak mampu nak berjalan kan? Dan yang terakhir, orang yang akan dihadapkan kepada Allah terdiri daripada orang-orang miskin. Orang miskin pun dihadapkan Allah Ta'ala. Wah, Allah Ta'ala bertanya, wahai Fulan, kenapa engkau tak menyembah aku, tak ibadat kepada aku? Maka orang miskin kata, ya Allah, aku dekat dunia dulu sibuk dengan kemiskinan, aku mencari harta supaya aku boleh hidup dengan senang. Kan? Sebab tu aku tak sempat. Pagi-pagi dah bangun, kena cari harta, cari duit. Kan? Anak-anak ramai dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala berhujah kepada mereka. Kan? Allah Ta'ala kata, wahai Pulan, aku ada seorang hamba namanya Isa.
1: Yeah.
0: Isa ni miskin, rumah pun tak ada. Isteri pun tak ada, harta pun tak ada. Tapi dia ada masa untuk bermunajat kepada aku, untuk sembah aku. Jadi kalau kita melihat kepada perkara ni, kita akan melihat betapa orang-orang yang hidup dekat atas dunia ni, semua golongan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, jangan tunggu masa lapang. Jangan tunggu masa lapang. Kerana kita kena melapangkan masa.
1: Mm-hmm.
0: Kan? Jangan tunggu masa kita tak sibuk. Kita yang kena mencari ruang supaya diri kita tak sibuk. Memang hidup ni akan sibuk sepanjang masa.
1: Mm-hmm.
0: Kan? Tak ada orang tanya, kau ada lapang? Tak ada. Kan? Mesti sibuk. Jadi nak baca Quran, nak beribadat kepada Allah, memang kita tidak ada ruang. Kita kena meruangkan diri. Melapangkan diri, makna menyibukkan diri. Kalau kita tak buat masa ni, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita akan menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Mudah-mudahan kita renungkan. InsyaAllah kita sambung lagi bicara kita selepas daripada ini.
1: Baik, itu dia Tuan. Silakan pendengar, nanti kita akan jawab satu soalan daripada rakan kita. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan Melaka FM.

0: Belajar ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Kita kembali lagi bersama dalam program Mencari Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan baik Datuk, kita nak jawab soalan daripada rakan pendengar kita ni. Soalannya katanya nak tanya, sekiranya seorang jemaah buat solat hajat tapi jemaah ini solat atas kerusi, boleh ke diterima solat ini?
2: Apabila kita melakukan ibadah solat, seseorang itu diberikan pilihan.
1: Iya.
2: Bagi sembahyang fardu, orang yang mampu hendaklah melakukan berdiri. Sembahyang asal-asal ni hukumnya berdiri lah. Berdiri dengan erti kata, bukanlah kata sembahyang tu berdiri je.
1: Yeah.
2: Kan? Dia adalah ruku-rukunya, rokok, sujud dan sebagainya kan. Jadi, seorang sahabat Nabi SAW, namanya Imran bin Husin, dia ditimpa dengan penyakit buasi.
1: Kan?
2: Jadi menyukarkan untuk dia ibadatlah. Dia telah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku ni sakit. Jadi macam mana nak sembahyang? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sallu qaiman. Fa in lam yastati' fa qu'udan, fa in lam yastati' ala jambi. Sembahyang ni berdiri. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Kan? Itu adalah sembahyang yang kita lakukan. Mana mengikut atas kemampuan diri seseorang kan? Kerana asas-asas sembahyang tu berdiri, kalau tak mampu berdiri, duduk. Kan? Dalam sembahyang sunat, dia berbeza sedikit dalam bab sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, dia tak boleh berubah. Mana dia kena berdiri dulu. Kalau dia tak mampu berdiri, duduk. Kalau dia tak mampu duduk, baring. Itu pada sembahyang fardu. Maksud sembahyang fardu ni sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Adapun pada sembahyang sunat, maka dia diberikan pilihan. Orang nak sembahyang sunat ni, dia kalau mampu berdiri tapi dia tak sembahyang berdiri, dia nak sembahyang duduk, maka hukum sembahyang dia sah. Dia mampu berdiri tapi dia nak sembahyang baring, hukum sembahyang dia apa? Sah. Kerana itu sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat ni dia tak terikat dengan syarat yang pada sembahyang fardu. Maknanya pertama berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk baring. Jadi dengan sebab itu hukumnya adalah sah. Orang yang sembahyang sunat diduduk, sama ada duduknya duduk iftirash di lantai ataupun dia menggunakan kursi. Kan? Adapun dari sudut terima tak terima, itu urusan Allah. Kalau dibicara dalam hukum syarak, sembahyang yang memenuhi syarat kan, dia ada takbiratul ihram, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, maknanya hukumnya sah. Itu pada sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Jadi ada rukun sah lah, ada syarat dia sah lah. Tapi nak terima tak terima, itu bukan urusan kita. Kan, itu urusan Allah. Jadi dengan sebab tu yang bertanya tadi, adakah sah sembahyang dia? Hukum sembahyang sunat dia sah walaupun dia mampu berdiri, dia nak sembahyang duduk. Kan? Cuma Nabi SAW menyebutkan orang yang mampu sembahyang berdiri pada sembahyang sunat, lalu dia sembahyang duduk, lalu dia akan mendapat maknanya separuh pahala daripada orang yang sembahyang berdiri. Itu je. Kan? Hukum sembahyang tetap sah.
1: Wallahu a'lam. Ini ada satu lagi soalan, okay, tapi mungkin sekejap ya. Dia kata, ustaz, kita tak pandai baca dengan baik tapi kita buka handphone, baca sambil dengar setiap lepas solat, adakah Allah terima bacaan kita?
2: Okey. Bila kita nak contohnya nak membaca Quran lah.
1: Yeah.
2: Baca Quran ini dia jalan baca ni ialah Iqra kan? Iqra, lepas tu nun wal qalam. Dia kena baca dan dia kena nak dapat baca ni mesti belajar lah.
1: Yeah.
2: Kan? Jadi dengan sebab itu Quran ini dia punya kaedah membaca ni dia mesti melalui kaedah talaki wal musyafaha. Makna talaki ni kita kena mengadap guru. Kan? Kita tak boleh baca ikut pakai kaset, pakai handphone. Sebab apa? bila kita menggunakan medium ni, kalau kita orang yang baru belajar, kalau kita salah, medium ni dia tidak boleh membetulkan kita. Contohnya kita pakai handphone kan. Kalau kita baca, handphone tu tak boleh dengar kita baca. Kan? Kita boleh mendengar handphone tu, tapi kita baca, kita tak boleh didengar. Jadi dia tidak boleh trace kita punya kesalahan. Jadi dengan sebab itu, Quran ini, kalau kita baca Quran, tidak boleh tidak mesti talaki. Talaki ni kena ada guru hidup. Kan? Ha, dia bukan guru yang jamadat. Guru yang jamadat ni macam tadilah, guru yang mati. Dia bersuara, tapi dia tak boleh tegur kita. Ha, jadi dengan sebab itu, dia mesti kepada guru yang hidup. Guru yang hidup ni dia dengar, mustami'an, kemudian mu'alliman. Dia mengajar. Mengajar, dia dengar, dia mengajar. Ha, jadi itu caranya lah. Ha, jadi dengan sebab itu, lain kalau sekiranya memang kita dah ada asas dan memang kita dah boleh baca Quran untuk menambahkan kemahiran, nak dengar lahjah Arab macam mana kan, bacaan yang terbaik macam mana, itu tak apalah, kita menggunakan medium. Tapi kalau kita ni orang yang baru nak belajar, maka tidak boleh cara yang demikian. Dia mesti kena melalui guru. Kan? Guru tu kena ada. Kan? Sebab kita kena ingat peringatan Nabi SAW, siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitan adalah gurunya. Ha, jadi ini yang kita bimbang lah. Jadi dengan sebab itu, bila kita belajar ni ada guru, banyak berkat dia. Kan? Kelebihan pergi menuntut, kelebihan menghadap guru, kan? Banyak-banyak sungguh dia punya kelebihan dia. Jadi dengan sebab itu, dinasihatkan kalau kita baru nak belajar tadi, maka carilah guru yang boleh membimbing kita. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia. Dan baik, Datuk, kita ada berbaki lagi 6 minit. Jadi kita sambung lagi bicara kita.
2: Jadi 6 minit tu tak tahu boleh habis. Jadi yang seterusnya, untuk mengembalikan mahabbah atau ubat kepada cinta kepada Allah ni, banyak mengingati akan nikmat-nikmat Allah SWT. Nikmat yang kita terima yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat nyawa, kesihatan, rezeki, keluarga, peluang untuk kita bertaubat. Betul, itu pun nikmat. Sebab kalau kita ada diberikan dahulu usia-usia macam ni baru taubat, maknanya itu satu nikmat. Kalau hari ni kita usia kita dah, katakanlah dah pencen kan, kita diberi panjang lagi umur, kita kena bersyukur. Sebab apa? Kita, Allah Ta'ala bagi peluang untuk masa kita untuk ibadat. Dulu kita sibuk kan, macam mana kita nak dapat sempurna ibadat. Jadi dengan sebab itu, mengenang akan nikmat tadi akan melahirkan rasa syukur, kan? Jadi syukur ni lah yang melahirkan rasa cinta kepada Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, kurangkan cinta kepada dunia. Maknanya cinta pada dunia ni kena, jadi orang, salah satu daripada yang kita nak elak daripada cinta dunia ni ialah orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni memang cinta dunia banyak. Macam-macam. Aku kalau ada duit 100 ribu kan, dia panjang angan-angan lah. Aku nak buat ni, nak buat ni. Tak, duit tu tak ada pun. Dia angan-angan dia banyak kan. Kalau aku dapat naik pangkat, dia mula berangan. Itu jadi susah. Itu orang kalau panjang angan-angan ni payah kan. Dia akan cinta dunia banyak. Yang kelapan, banyak akan mengingati mati dan pertemuan dengan Allah SWT. Jadi tanya pada diri setiap hari, jika malam ini aku dipanggil oleh Allah SWT, aku, adakah aku telah bersedia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala? Kan? Itu kita kena banyak tanya diri kita lah. Kalau kata anda kata malam ni aku mati, dah sedia ke belum? Dia kalau Abu Bakar dia lain. Orang tanya, wahai Abu Bakar, kalau kau mati macam mana? Aku rindu, aku rindu nak bertemu Allah. Itu kan jawapannya lain. Kan? Kalau kita, kau kalau mati malam ni, selisih malaikat 44. Kan jawapannya lain. Bila kita akan selisih malaikat 44 tu, mana belum sedia tu. Sedangkan Nabi SAW, bila ditawarkan, Allah Ta'ala tawarkan kepada Nabi, nak hidup lagi ke nak mati. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, wahai malaikat, aku dah rindu nak bertemu dengan Allah. Itu kan dah sedia. Jadi kalau kita ni, wallahu a'lam dengan kalau dia tanya, belum tahu lagi lah. Dan yang kesembilan, bersahabat dengan orang yang cinta kepada Allah. Kita nak cinta Allah, kita punya apa ni, environment hidup pun kena orang cinta Allah juga.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau kita cinta dengan orang lalai, kita akan jadi lalai. Ha, jadi dengan sebab itu, kalau kita cinta pada orang yang ingat Tuhan, kita akan ingat Tuhan. Kan? Macam cerita cinta orang main bola, kan? Ha, dia cinta dengan orang main bola. Tiap-tiap hari orang tu call. Eh, malam ni ada game. Besok, jangan lupa ada training. Besok main bola, ada ni, ada persahabatan. Dia akan ingatkan kita sepanjang masa. Jadi dengan sebab itu, kalau kita cinta pada Allah, anak-anak kita cinta kepada Allah, dia akan ingat. Ha, ibu dah semayang. Ha, ibu dah baca Quran. Dia akan ingatkan kita sepanjang masa. Jadi dengan sebab itu, untuk mengingati atau menanamkan cinta kepada Allah, ubat dia kena bersahabat dengan orang yang ingat juga. Kalau kita sahabat dengan orang lain, kita lalai juga. Dan yang terakhir iaitu berdoa meminta Allah, meminta cinta Allah. Dan salah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, yang ini mungkin para pendengar boleh dengarkan doa ini. Doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ini salah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu banyak baca doa ni. Ini juga doa yang kalau kita baca dekat kita bacakan amalan ni, nanti manusia akan cinta kepada kita. Kalau banyak musuh kan, kalau kita beramal dengan doa ni, nanti orang-orang yang selalu marah-marah kita, dia akan cinta kepada kita. Ini kelebihan doa ni. Kalau boleh diamal, kita amal. Itu kalau orang yang selalu terdedah dengan orang kan.
1: Wallahualam. Baik, itu dia. Banyak yang dikongsikan, dan moga kan apa yang dikongsikan memberi manfaat dan dapat menambah ilmu kita. Dan baik, Datuk, kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Moga ilmu hari ini berkat, insyaAllah. Terus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, insyaAllah minggu depan kita masuk ke tajuk Ingat Mati. Jadi kau jarakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM, jangan ke mana-mana. Pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Hari ini wanita berkejaya. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa, dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

102.3 Melaka FM. Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Fiqh Nisa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM. Takkan di mana pun anda berada. Dan alhamdulillah untuk jam yang kedua ini, seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dalam program Fitness Up bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihatkah?
2: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tiga minggu tak jumpa ni kan. Dan hari ni penerbit kita sediakan satu tajuk yang menarik Ustaz, berkenaan dengan wanita dan hak berniaga. Sebab sekarang ni kan, kalau kita tengok ramai orang, golongan wanita ni kan, selain daripada jadi isteri rumah, selain daripada bekerja, ada juga yang berniaga kan. Jadi hak wanita dalam berniaga ni kan, kita mungkin nak menyentuh berkenaan dengan batas-batas wanita yang terlibat dalam jual beli dan juga perniagaan yang sesuai dan selamat untuk wanita ni. Dan sebagai mukadimahnya lah kan Ustaz kan, adakah sesuai bagi golongan wanita untuk berniaga ataupun berdagang? Dan sebab lazimnya dunia perniagaan ni dikuasai oleh kaum lelaki, penuh dengan helah dan muslihat. Jadi sesuai tak Ustaz untuk golongan wanita? Tapi kalau kita imbas balik zaman Nabi dulu, isteri Nabi pun berniaga kan?
3: Jawabnya akak dah jawab dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pertamanya terima kasih saya kepada Kak Siti, seterusnya kepada silam pendengar Melaka FM dan juga penonton di media sosial kita. Okey, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sihat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam Maulidur Rasul. Kita berada dalam bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dalam cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tu dia sebenarnya adalah jalan ataupun pintu dalam kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua ada jalannya. Malah kalau mungkin saya boleh sentuh sedikit, Allah adalah matlamat hidup kita. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia merupakan jalan dalam mencapai matlamat hidup tu. Jadi kalau katakanlah kita guna jalan lain selain daripada jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti kita takkan dapat sampai kepada matlamat hidup kita, yakni untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan berkat hari ini juga, yakni Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan kita juga mengata banyakkan doa dengan apa yang kita mahukan. Kita ni miskin, nahnu fuqara ilallah. Kita ni orang miskin je sebenarnya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda tak ada kak. Itu yang kalau doa pun macam tak habis-habis kan. Banyak benda yang kita minta kadang-kadang kan. Dan Allah dengan maha kebijaksanaannya, maka dia berikan kita sama ada kita sempat minta tak sempat minta pun, Allah tahu kita perlukan perkara tersebut dan Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan segala amal kita selama-selama ni Allah terima dan keadaan baik. Doa-doa kita juga Allah kabulkanlah, mudah-mudahan, amin. Dan dalam diam juga secara tak langsung, bila dah masuk Ramadhan awal ni, dia sebenarnya Ramadhan pun dah mula dekat kak.
2: Dah semakin dekat. Ya betul.
3: Jadi maka katakan bersiap sedialah untuk kita berdoa pada Allah supaya diberikan kesempatan dan ruang masuk dalam bulan Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. Amin. Okay, baik. Okay, tuan-tuan, kita nak cerita sedikit berkaitan dengan tajuk yang mana nampak gayanya cukup rapat dengan dunia hari ini sekarang ni. Sangat-sangat. Yang ini berkaitan dengan wanita dan juga hak berniaga. Okay, baik. Kalau kita ambil dalam gambar besar terlebih dahulu, sebenarnya dalam agama ni dia memberikan ruang kepada orang perempuan ataupun wanita untuk memiliki harta. Di situ adalah satu perkara yang kita sifatkan satu sistem yang sememangnya daripada awal-awal lagi Islam dah berikan satu ruang yang cukup indah untuk orang perempuan memiliki hartanya sendiri. Malah kalau katakan dengan harta inilah yang sedia ada, terutamanya kalau katakan mereka yang kita sifatkan belum berkahwin, kemudian bila dia dah berkahwin, pada ketika suami nak pakai pun kena minta izin dengan dia. Sebab kereta dia. Itu pasal mudah dia kan eh. Maksudnya tu kereta dia. Jadi suami nak saja-saja capai, saja-saja nak pakai, saja-saja nak jual ke apa, tak boleh. Sebab dia ada ada ruang untuk memiliki harta tersebut. Okey, baik. Okay. Itu secara umum kita ambil terlebih dahulu. Baik. Okey, kemudian kalau kita tengok dalam konteks perniagaan ni, dia adalah antara kita boleh sifatkan sumber pendapatan ataupun kerja, kerjaya yang kita boleh sifatkan sebagai amat-amat memberikan ruang yang cukup baik dalam untuk bermuamalah dengan sesama manusia. Satu, dan begitu juga dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab dia platform niaga ni sebenarnya dia ada hubungan duala. Maksudnya dia ada produk, dia mungkin ada servis yang mana dia boleh memenuhkan permintaan orang lain dan dalam masa yang sama dia boleh mendapatkan keuntungan. Jadi maksudnya niaga ni sebenarnya adalah konsepnya dia adalah tolong-menolong. Yang ini semua, baik yang namanya wanita, benar begitu juga pada abang-abang, suami-suami, dia kena faham bahawa niaga ni sifatnya adalah tolong-menolong. Ada orang datang ambil produk kita, ada orang datang beli produk kita, sebenarnya dah tolong kita dah. Sebab sebenarnya kalau ada produk tak ada orang datang
2: pun tak jadi,
3: tak jadi juga kan. Dia tinggal lagi kat dalam bengkel, tinggal lagi kat dalam store, kita pun marah juga kan. Jadi sebab tu bila ada orang yang datang, dia hargai produk kita, servis kita dan sebagainya, maka bila konsepnya tadi tu at-ta'awun, saling bantu membantu antara satu sama lain, maka tidak sewajarnya bagi mana-mana penjual, baik lelaki atau perempuan, kita ambil gambar umum dulu, tak sepatutnya dia bohong orang.
2: Dia bohong,
3: tak sepatutnya nipu-nipu dalam niaga, tak sepatutnya dia exploit, dia eksploitasi orang dan sebagainya, tak sepatutnya. Sebab asasnya ialah ada orang yang Allah gerakkan datang untuk ambil produk dan servis dia, dalam masa yang sama dia dapat untung. Dan manusia tadi pun, yang datang tadi tu pun, selesailah masalah dia. Kalau dia perlu baju, dapat baju kan. Kalau katakanlah mungkin ada servis, katakanlah macam cleaning ke apa ke dan sebagainya, dia dapat benda tu. Jadi dia saling antara satu sama lain. Jadi nak mengatakan bahawa konsep daripada sudut yang namanya perniagaan itu, dia disifatkan sebagai at-ta'awun, saling bantu membantu antara satu sama lain. Jadi nak ngakal-ngakal orang tak sepatutnya lah. Kan? Okay, baik. Okay. Jadi kalau kita balik kat sini, bagi wanita sememangnya dia ada hak untuk dia berniaga, untuk dia memiliki harta, dibenarkan, diharuskan dalam agama ni. Walaupun kita macam dalam soalan tadi ada mengatakan berkaitan dengan dunia ni mungkin secara lumrahnya dikuasai oleh lelaki. Mungkin ada dia punya tipu muslihat, sepak terajang dia dan sebagainya. Tetapi begitu juga kita benarkan dia dalam ruang-ruang yang seperti mana sepajarnya. Antara yang kita boleh tegaskan daripada peringkat awal, bagi kita, kita tahu bahawa bagi wanita ni dia ada sempadan-sempadan yang perlu dia jaga berkaitan dengan soal aurat dia, persoalan penampilan dia, persoalan fitrah dia pun kena tengok juga. Maksudnya selama mana perniagaan tersebut tidak membawa kepada rosak fitrah dia sebagai seorang wanita, maka yang itu kita kata tak ada masalah. Dalam arti kata lain, okey je lah. Maksudnya tidak yang kata boleh menyebabkan daripada seorang yang sepatutnya lembut jadi keras. Contoh katakanlah daripada orang kata bersifat, orang kata kita sifatkan apa, lebih bersifat orang kata memujuk dan sebagainya, tetapi semua tadi tu dia dah mula bertukar kepada bersifat yang kita sifatkan sebagai dah macam laki pula. Jadi tak kena lah. Jadi dalam arti kata lain, ruang sempadan kita kena jaga, selama mana dalam ruang-ruang tersebut kita benarkan. Yang ini sebab asasnya ialah fitrah dia sebagai seorang wanita tu kita tak nak usah. Jadi terpulanglah sama ada dalam konteks yang kita sifatkan orang kata secara berdepan perniagaannya ataupun secara online mungkin, itu terpulanglah. Maksudnya dia ada ruang di situ untuk dia jaga. Mungkin sebagai satu mukadimah lah dari awal.
2: Betul lah kata ustaz kan, wanita ni ialah dunia perniagaan banyak dikuasai oleh lelaki, tapi wanita pun tak salah untuk terlibat dalam bidang perniagaan. Tapi emosi wanita ni kan bila ialah sepak terajang dalam perniagaan ni kan.
3: Di sepak terajang ni kadang-kadang ada orang boleh tahan, ada orang boleh tahan, ada orang pandai kali, ada orang tak pandai kali kan?
2: Tak pandai kali. Itu yang kena tu.
3: Itu yang kena tu kadang-kadang.
2: Baik ustaz, dalam berniaga ni kan dapat membantu ekonomi keluarga, kita faham, dan dan rumah dan dunia berniaga ni kan seolah-olah menuntut seorang wanita tu bercakap dan juga bertemu dengan klien-kliennya. Adakah ia diharuskan? Sebab ialah kadang-kadang nak jumpa klien ni, kadang-kadang bukannya waktu siang je, kadang-kadang ada klien kata kita jumpa waktu malam, lepas tu berjumpa seorang kan wanita dengan klien ni, kadang-kadang lelaki. Bagaimana?
3: Okay, baik. Di sini kalau kita tengok terutamanya dalam sifat lazim yang kita boleh perhatikan bagi perniagaan ni, lazimnya kita kena face to face lah.
2: Ya, betul.
3: Ini kita cerita yang lazim terlebih dahulu. Lazimnya kita face to face, kita terpaksa one to one, kita terpaksa berjumpa, bertentangan mata kadang-kadang, bercakap dan sebagainya. Baik. Dan betul, kita boleh bersetuju kadang-kala bila kata niaga ni ada waktunya di luar, dia tak ada waktu yang tetap. Kadang-kadang malam ada, hujung minggu ada dan sebagainya. Baik. Dan lazim bila kata macam tu, dia menuntut kepada satu kita sifatkan sebagai satu tahap profesional yang tinggi lah. Maksudnya dari segi penampilan dia kena jaga, cara kata-katanya, fala takhda'na bil qaul, ini suara tu dia tak boleh nak nak melunak-lunak kan gitu kan.
2: Tapi kalau menjegit-jegit kau suara garang sangat pula.
3: Saya tak tahulah, kadang-kadang ada sebagai kita tengok-tengok kan, kadang dalam niaga-niaga jerit-jerit, saya pelik juga kan, kan? Mic dah ada kan, tapi dia jerit-jerit juga, tapi entahlah, saya pun tak tahu kenapa dia perlu jerit. Sebab setakat yang kita faham lah dari segi dalam komunikasi ni, dia tak mesti namanya bersungguh tu dengan menjerit. Kan, kesungguhan tu dia boleh dengan nada yang biasa, mungkin dengan boleh katakan body gesture dan sebagainya, dah cukup, dah memadai. Tapi kadang betul lah macam akak kata lah, ada sebahagian tu beri you know, dia menjerit apa semua sekali kan, nak ngejek kan tak pandai. Tapi benda tu berlaku. Baik, okay. Jadi yang ini sempadan-sempadan ni dia perlu kena jaga sangat-sangat lah dalam banyak keadaannya. Yang maksudnya kita setuju untuk dia jaga, untuk dapatkan ekonomi keluarga, dia nak bantu suami tak ada masalah. Tapi kalau kata kalau ada suami, dia memang kena dapatkan izin lah daripada suami itu, sebab masa tu sebenarnya masa yang asasnya dalam tangan suami. Jadi bila dia nak keluar rumah, kalau katakan lah macam berjumpa dan sebagainya, dia kena hati-hatilah. Saya dalam perkara ni, saya ada satu pengalaman dululah. Pernah jugalah konon-konon niaga lah. Baik. Dan saya dan saya berkenalan dengan ada satu peniaga wanita ni, yang mana suaminya, dan suaminya cakap mudahnya ialah dia OKU penglihatan.
2: Okay,
3: memang tak totally nampak. Out. Memang tak boleh nampak langsung. Baik. Okay. Tetapi dan dia ni pernah dapat kita katakan kurnia daripada salah seorang daripada kata yang di-Pertuan Agong kita. Sebenarnya tengok gambar dia. Baik. Dan dia yang saya cukup respect ni, walaupun dia tahu suami dia memang OKU penglihatan, tak boleh nampak, tapi ke mana saja dia pergi, dia tetap bawa suami dia.
2: Oh, alhamdulillah.
3: Dia tak ada seolah-olah macam ada rasa malu kalau suami aku macam ni, nanti orang kata aku macam ni dan sebagainya. Tak ada. Memang dia sentiasa bawa. Saya belajar dengan dia bab perniagaan tu, dalam erti kata lain, saya nampak kejujuran dia. Sedangkan nak jujur ni sebenarnya payah. Susah now. Lagi pula orang tu memang tak nampak. Kan? Kalau kata nak ditinggalkan ke, bang saya nak ke sana sini, boleh aja kalau kata dia nak pusing-pusing sana pusing sini kan. Tapi setakat yang saya tahu, setakat yang saya kenal dia, cukup jujur. Cukup jujur. Nak mengatakan bahawa, dan memang setiap kali kalau katakanlah, kalau katakan dia kata masa kami deal dulu daripada sudut perniagaan, memang dia jaga aurat dia, dia jaga cara kata dia, very professional. Dalam arti kata lain, okay, kita datang ni untuk apa? Bas mudah untuk kita buat perniagaan, bisnes. Jadi maksudnya sekarang ni ialah saya, kita tuntutlah ya, secara tak langsung juga pada namanya ada business woman yang berada di luar tu secara langsungnya, bila masuk dalam dunia perniagaan ni, lagi-lagi bila bertemu dengan klien dan sebagainya, betul mungkin ada tuntutan terpaksa jumpa untuk sign kontrak mungkin apa dan sebagainya, tetapi macam tu juga kita tuntut supaya professionalism dalam berniaga tu dia kena jaga.
2: Ya, betul.
3: Sempadan tu dia kena jaga sangat-sangat, bahawa memang tujuan datang tu adalah niaga untuk bantu dapatkan ekonomi tambahan untuk keluarga dan sebagainya. Okey, silakan. Sebab di situ juga bila ada ekonomi yang lebih baik, maka di situ dia dapat menyumbang kepada umat dalam konteks zakat, infak dan sebagainya. Jadi nak katakan bahawa di sini kita tuntut sangat-sangat, kalaupun dia bercakap cakaplah dalam keadaan suara dia yang betul.
2: Ya.
3: Dia bukan suara untuk macam tadi dah. Allah bagi ingatan fala takhda'na bil qaul. Sebab bila dia lunak-lunakkan suara, nanti akan ada
2: lain perasaan.
3: Lagi-lagi kalau katakan yang tadi tu gender yang berbeza, jantina yang berbeza, dia mungkin akan ada macam tu.
2: Betul.
3: Kan? Sedangkan benda tu pula nak kawal dia agak payah. Baik. Jadi pertemuan semata-mata untuk atas dasar perniagaan. Jadi kena pastikan kat situ lah, sedaik pada sudut sempadan profesionalism tu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau saya boleh bawa dalam konteks sirah Rasul SAW dan begitu juga dalam sirah kita Islam, tambah Islam ni, dia kita macam tadi akak pun dah sebut dah, salah seorang daripada isteri Nabi SAW, yang ni kita boleh merujuk kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa arda. Dia kalau katakanlah kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, dia menunjukkan bahawa dia ni sebenarnya adalah orang yang sememangnya orang kata konglomerat lah, kita boleh kata macam tu, yang menguruskan perniagaan yang besar, perdagangan satu. Kemudian yang keduanya, pemberi kepada modal, modal kematakan kepada mereka yang hendak berniaga, diberikan juga oleh Khadijah, dari disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan begitu juga dalam banyak keadaan untuk kerja-kerja lapangan, kerja-kerja lapangan, dia akan upah namanya lelaki untuk buat. Satu sudut, sudut nak kata dia ni macam tak turun lapangan langsung, macam payah sikit. Tapi dia punya cabarannya ialah bila kita melihat kepada teks, tak ada sebut secara direct dia keluar. Tetapi dapat difahamilah, dalam dunia niaga ni kadang-kadang mungkin terpaksa berurus dan sebagainya. Yang paling pasti ialah sebagai pemilik modal, dia juga berikan modal kepada orang lain untuk berniaga. Malah kita pun tahu Nabi SAW sendiri pernah sebelum bernikah dengan Khadijah, Nabi SAW diberikan satu task, satu assignment, bawa modal Khadijah pergi ke Syam, pada ketika itu untuk diniagakan. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah seolah-olahnya dalam konteks perniagaan dan perdagangan Khadijah, di situ kita boleh nampak daripada sudut profesionalismnya, ada kemungkinan kita boleh buat satu kata hipotesis ataupun satu andaian, amat kurang daripada sudut pertemuan face to face tu. Mungkin seolah-olah kita boleh katakan bahawa dia cuma dalam keadaan adanya keperluan, mungkin barulah dia jumpa. Wallahualam, walaupun tak disebutkan, tapi nak mengatakan langsung tak ada tu tak boleh juga. Sebab ada sebahagian daripada sudut pandangan mengatakan bahawa, nak kata contoh macam zaman sekarang, kita nak kata macam mastermind, duduk belakang aja dan sebagainya kan. Ada sebahagian macam kurang bersetuju, sebab katakan suasana tu. Baik. Tapi nak mengatakan bahawa, dan memang ini antara kaedah dalam agama kita, seboleh mungkin bagi wanita, kalau memang berkeperluan jumpa, okeylah, terpaksalah mungkin. Ada kadang-kadang dalam konteks bisnes dunia hari ini, kadang dia nak tengok pada owner company, kadang dan sebagainya kan. Okey, baik, untuk verification tu tak apalah. Tapi kalau mana-mana yang mungkin boleh dihantar orang, itu bahasa mudahnya, dia boleh jadi wakil kepada owner yang perempuan tadi ni, mungkin itu adalah jalan yang lebih baik lah kot. Agaknya, Allah alam lah. Sebab tak banyak sedikit juga pada zaman, kalau kita tengok seperti mana Asyifah binti Abdullah, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, pernah diberikan kata kuasa untuk mengawasi pasar-pasar. Nama dia Asyifah binti Abdullah. Nanti mungkin tuan-tuan boleh semak semula. Pada zaman Umar, yang ni di situ zaman dia ada pasar-pasar khas untuk wanita. Maksudnya kalau kata untuk mengawasi pasar-pasar ni, mungkin kita boleh andaikan macam PBT sekarang lah kot. Maksudnya dia tolong perhati daripada sudut kata perjalanan perniagaan, bisnes, kebersihan ke apa dan sebagainya. Maka yang itu memang ada pada zaman Sayyidina Umar. Poinnya, kalau kita boleh simpulkan dalam konteks yang ni, kita katakan bahawa daripada sudut sempadan-sempadan yang sepatut dijaga, memang kena jaga, kena very professional dekat sudut ni. Dan dalam masa yang sama, secara langsungnya ialah, kalau boleh ada sedikit, kalau terutamanya mana-mana pertemuan yang mungkin boleh dihadkan, dibataskan, maka tu adalah lebih baik. Dia perempuan ni memang Islam jaga sangat-sangat, Kak. Dia sangat jaga-jaga. Sebab bahasa mudahnya, dia kita boleh sifatkan sebagai satu permata yang memang Islam jaga. Jangan rosakkan dia dan sebagainya lah. Laki ni gitu-gitulah. Gitu-gitu tu maksudnya, sebab kita memang dah diperintah keluar. Dia lain gitulah. Beza kat situ pada orang perempuan.
2: Jadi tapi yang penting tu adalah sifat profesionalisme tu. katakan waktu bertemu dalam urusan apa pun. Dan baik Ustaz. Lepas ni nanti kita akan ada lagi soalan yang nak ditanyakan berkenaan dengan

0: فخ نسا.
1: Saudara, kita kembali lagi bersama dalam program Fitness Up bersama dengan Ustaz Fahim Rabani dan Pensyarah Multimedia University. Dan baik, saudara, kan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan wanita dan hak berniaga. Dan baik, Ustaz, wanita dan hak berniaga, kan walaupun diharuskan pada asasnya lah untuk wanita kan berniaga, ada perkara-perkara ataupun batas-batas tertentu yang mesti diperhatikan secara serius oleh peniaga-peniaga wanita walaupun secara online ini, bagaimana mungkin?
2: Okay, kalau kita tengok sekarang ni mungkin dan ramai pun selalu juga mengatakan lah masa zaman COVID tu.
1: Iya, betul.
2: Kita pun dah lupa dah apa yang kita ambil dulu vaksin apa Okay, ingat lagi kak? Nombor vaksin lah kak?
1: Itu dah lupa dah kak.
2: Kan? Okay, kan? Ada satu, dos satu, dos dua dah.
1: Tiga kan?
2: Ada yang tiga lagi dan sebagainya. Okay, kan? Tuan-tuan sendiri pun sedang mendengar mungkin dengan keningat-ingat balik lah kot. Okay, kan? Okay, maksud saya begini. Kalau kita tengok daripada satu sudut akidah, kita akan nampak setiap yang Tuhan datangkan, setiap yang Tuhan tetapkan, ada hikmahnya sendiri.
1: Yeah,
2: Dan salah satu, kalau katakanlah kita tengok dalam konteks orang kata datangnya COVID,

0: dahulu tu. Salah satunya ni lah dia, perniagaan secara online.
1: Dia membuka ruang perniagaan.
0: Dia membuka ruang yang cukup luas. Yang selama ni kita kata niaga kena modal besar, niaga kena ada kedai, niaga kena ada buat, kena buat marketing yang kata ada marketing team yang kena keluar dan sebagainya. Rupa-rupanya bila dia datang tadi tu, COVID ni datang, dia mengubah.
1: Tak ada marketing team pun dia jalan.
0: Betul kan? Dan dia buka kata pelbagai perspektif lah. Baik dalam dunia perniagaan, dalam dunia pendidikan ke dan sebagainya. Dia mendatangkan banyak hikmah. Kalau kita telusuri kat situ. Baik. Okay. Kalau kita nak cerita dalam konteks yang namanya orang kata perniagaan secara online lah. Kita tengok kat sini ni. Kalau dilihat daripada satu sudut yang kita katakan secara mudah, kita boleh katakan bahawa sebenarnya perniagaan online ni dia lebih menyelamatkan, lebih memberikan kesejahteraan kepada kehidupan seorang wanita.
1: Okay.
0: Kalau betul-betul kita tengok daripada sudut gerak kerjanya, tempat di mana dia berada, kita boleh katakan macam kurang kata untuk bertemu yang seperti mana yang kita katakan tadi, mungkin boleh berlaku sesuatu yang lain, menimbulkan fitnah dan sebagainya, maka kita boleh katakan secara online ni adalah lebih sejahtera. Malah ada sebahagian yang ada memberikan juga orang kata pandangan senang nak tengok anak mungkin. Katakan sentiasa berada di rumah, jauh daripada bahaya dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Walaupun kita kata demikian, kita tidak juga menafikan bahawa pada ketika online tu sebenarnya orang perhati. Dia jangan lupa yang tu kan. Dia jangan tengok face to face saja orang nampak kan. Sebenarnya silap-silap kalau dipandang satu sudut juga, sebenarnya masa face to face tu ada 6 orang, jawabnya ada 12 mata je tengok. Kan? Tapi sekarang ni kalau online
1: beratus, beribu.
0: Ribu, boleh ratus ribu kan. Silap-silap ada juta kan. Baik, maksudnya ada yang lebih banyak mata yang melihat.
1: Okay,
0: baik. Jadi sebab tu walaupun kita mungkin satu sudut kita boleh katakan bahawa kalau dia berada dalam lingkungan fizikal yang selamat dan sebagainya, kita kata itu adalah lebih kata memberikan kesejahteraan pada diri dia lah. Maksudnya ruang-ruang fitnah untuk dia kata berlaku tu kurang. Okay, baik, satu. Tetapi tatkala dia berada dalam dunia online, kita pun tak tahu siapa yang sedang tengok, kita pun tak tahu siapa yang sedang perhati, apa yang diperhati pun kita tak nampak. Jadi sebab tu batas-batas yang diletakkan dalam agama ni dia amat-amat penting untuk difahami sangatlah. Maksudnya dalam erti kata lain, dia kena pastikan juga bahawa penampilannya itu kita katakan benar-benar penampilan yang tunduk pada syariah. Itu bahasa mudah dia. Satu, auratnya jaga. Kalau katakanlah daripada sudut macam tadi, suara pun orang kata mungkin lebih dia kena jaga sungguh-sungguh. Kalau katakanlah yang kita khuatir ni kadang-kadang, minta maaf cakap, kadang-kadang ada sebahagian yang kita sifatkan kata menjadikan tubuh badan mereka tu sebagai marketing tool. Itulah alat untuk dia cuba raih dari segi tontonan sebahagian. Bukan semua, kena faham baik-baik. Ada sebahagian menjadikan ni sebagai marketing tool. Dulu pun kita pernah ada dengar yang kata ada sebahagian lelaki pun bukan apa kan, maksudnya nak jual satu produk tetapi tayang badan.
1: Pun tak kena
0: juga. Itu yang lelakinya kan. Kalau katakanlah yang perempuan pun sama juga. Bahasa mudahnya, kadang-kadang yang nak jualnya produknya mungkin makanan. Tapi kalaulah dia ada niat menjadikan bahawa jasadnya itu, fizikalnya itu sebagai marketing tool untuk meraih tontonan, untuk meraih yang namanya orang kata apa, yalah, untuk nak generate income, untuk dan sebagainya, yang ini sebenarnya tak betul. Kita kena pastikan bahawa terutamanya pada mereka yang berkecimpung dalam dunia online ni, bahawa itu sebenarnya adalah kaedah yang salah dan tak dibenarkan dalam agama. Baik daripada ada niat ke tak ada niat, tapi sebenarnya walaupun niat tu tak nampak, tapi apa yang dizahirkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang boleh dianggap sebagai itulah sebenarnya yang diterjemahkan dengan apa yang ada dalam hati dia. Jadi maksudnya sekarang ni ialah dia kena pastikan bahawa daripada sudut penampilan, suara, yang katakan tadi tu, tak ada jerit-jerit, tak adalah orang kata sampai orang kata boleh menimbulkan fitnah terhadap dirinya sendiri dan maruah dirinya sebagai seorang wanita Islam. Sebab kita khuatir bukan apa kak, kita khuatir di sini kalau-kalau seolah-olahnya macam tiada perbezaan di antara yang namanya peniaga yang muslimah ni, orang kita persemudaan satu, dengan mereka yang tidak seagama dengan kita. Jadi kalau tiada perbezaan, di mana kita boleh, mungkin akan datang satu persoalan di mana identiti sebagai seorang muslimah yang yang mengatakan bahawa aku niaga ni, aku macam nak ikut isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab kita kena ikut. Kalau kita katakan dia sebagai idola kita, then kita kena ikut apa yang dia buat. Kan, jadi maksudnya jangan bertentangan. Kalau bertentangan, jawapnya dia nampak sangat apa yang kita kata dengan apa yang kita buat tadi tu, dia, kita boleh istilahkan macam ada tanakut. Dia bertentangan di antara satu sama lain. Dan ini boleh merosakkan daripada sudut maruah dirinya sendiri, dan begitu juga dengan orang kata apa yang Islam benarkan pada diri dia. Yang ini dia kena jaga sangat-sangat. Jadi batas sempadan yang mungkin keselamatan di dalam rumah, satu sudut. Cuma macam tadilah, kita dalam dunia kata dalam dunia IT secara tak langsung dan secara online ni, kadang-kadang orang kita kat depan kamera tu, dia tengok keliling rumah ni juga nak jalan apa yang dalam tu kan, ada sebahagian. Jadi sebab tu, dari sepada sudut ciri-ciri untuk memastikan keselamatan diri dia juga, daripada sudut kata maruah diri dia, ni semua kena perhati,
1: jaga
0: dan dalam masa dalam masa yang sama, sebab dia ada kaitan dengan ahli keluarga dia juga. Jadi dia kena pastikan kat situ, dapatlah kalau katakan jaga secara profesional dengan tujuannya apa. Jangan salah guna.
1: Betul lah kata ustaz kan, kadang-kadang kita nampak satu lapis je kan, kita tak nampak, kita ingat kita berniaga tu, tapi kita kena jaga juga di sekeliling kita kan.
0: Sebab orang-orang zaman sekarang ni dia bukan apa, kita lagi banyak satu sudut sebenarnya, lagi banyak kita katakan gadget-gadget yang bersifat elektronik ataupun IT ni sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang kita juga kena waspada sangat. Kita katakan orang boleh tahu di mana kita berada. Kan, dia boleh. Yalah, manusia ni dengan niatnya yang masing-masing, niat tu kita tak nampak, tetapi untuk kita safeguard diri kita, keselamatan kita, keselamatan keluarga, jadi ada banyak benda juga yang perlu kita ambil kira pada ketika kita sedang online ataupun di atas talian tadi lah secara langsungnya. Sebab bukan apa, kita khawatir niat nak bantu keluarga, niat untuk mendapatkan ekonomi untuk umat secara tak langsung, nak bayar zakat yang lebih dan sebagainya, alhamdulillah. Tetapi dalam masa yang sama, batas dan sempadan tu perlu diletakkan dalam keadaan yang cukup selamat lah. Dalam erti kata lain, tidak akan mendatangkan keburukan pula atas niat-niat yang baik. Ini kita khawatir. Kadang-kadang kita dengar cerita kan, kadang ada orang pada waktu tu lah juga, na'uzubillah, kadang ada kat situ lah ada benda-benda mistik dihantau. Kadang
1: walaupun menerusi macam platform media sosial kan, mata berkenaan dengan penyakit air ni kan, kita masuk sikit kan,
0: dia possible. Dia mungkin. Kalau tanya pada saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita yang ada dalam dunia ruqyah asyariah ni, dia mesti ni maklum dengan benda-benda ni. Maksudnya benda tu semuanya mungkin. Dia boleh berlaku. Dalam hati-hati lain, batas-batas tu kena jaga. Jangan macam ada soalan, macam ada keterlaluan nada yang agak keterlaluan, seolah-olahnya dah kata dah satu tahap yang terlalu bagus, orang lain pula macam yang ini, dia kena jagalah. Tata tertib dan juga profesional dalam dunia perniagaan tu kena pastikan dalam keadaan yang memang betul-betul selamat lah. Ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau katakanlah, sebab saya perhati kadang-kadang sebahagian besar kot saya boleh kata menyentuh agaknya, wallahualam, waktu siang ni kita bekerja, jadi ada kemungkinan marketing tu malam. Jadi bila malam ni secara tak langsungnya, dan itulah pun dalam banyak keadaan alasan kita lah kan, siang dah tak sempat apa pun sekali, kadang-kadang dia boleh mengganggu juga masalah kesihatan kadang-kadang, masalah keizinan daripada suami kadang-kadang dan sebagainya. Jadi semua benda-benda ni sepatutnya dia mesti harmoni. Harmoni itu maksudnya ialah perjalanan daripada sudut untuk menjaga sempadan tu dengan apa yang dia nak buat, maksudnya nak niaga dan sebagainya. Janganlah keterlaluan bertentangan lah. Sebab kita khawatir juga silap-silap, kalau tak kena gaya, rumah tangga pun boleh berantakan juga silap-silap. Kalau tak kena gaya kan, kalau pada sudut ruang masa yang mungkin orang kata tak dapat dijaga dengan baik dan sebagainya, ada keutamaan lain kadang-kadang. Di sini kita khuatir niat yang asalnya tadi itu baik, dia sebenarnya akan lebih pula membawa kepada satu perkara yang tak sepatutnya. Yang ini memang nak kena perhati sangat lah, batas-batas ni. Kira online bagus, malah ada dalam satu hadis Nabi SAW ada menunjukkan bahawa contoh ni sama Nabi lah. Nabi ada berikan kata satu isyarat bagi wanita, kita katakan untuk macam menjadi kata buat apa, jahit.
1: Menjahit
0: ni duduk rumah kan,
1: yeah.
0: Dalam lazim je kat situ, ataupun dalam satu kompartmen yang memang kalau katakan pergi tempat kerja kat kilang, kat situ je dia duduk diam dan sebagainya. Isyarat daripada hadis tu sebenarnya ialah nak menunjukkan bahawa keselamatan, maruah diri, jauh daripada fitnah dan sebagainya ada di situ. Malah saya rasa kalau orang yang betul-betul mahir menjahit ni sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Duit yang main-main kan.
1: Yelah, bila tiba nak musim raya, tengok sampai siap kata datang nak terima.
0: Dia ukur langsir je lagi banyak lah. Lagi banyak daripada baju yang main-main. Kita pun ada saudara yang menjahit kan dan sebagainya kan. Jauh sangat-sangat. Poinnya ialah ruang pemilikan harta tu ada. Memang diberikan dalam agama. Begitu juga isyarat daripada hadis Nabi tadi tu, jauh daripada fitnah, jauh daripada sesuatu yang mungkin boleh mendatangkan kata kerosakan keselamatan dan sebagainya, sebenarnya dah ada isyarat kat situ dah. Boleh. Tetapi macam tu juga kalau dalam konteks dunia online hari ini ni yang kita tengok, mata-mata yang memerhati tadi tu puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, kita kena jaga jugalah. Sebab bukan apa, dia asasnya manusia ni dia kadang-kadang dia terlepas pandang ada benda yang sepatutnya dia kena safeguard. Orang tak boleh tahu, tapi kadang-kadang kerana platform tu orang dah tahu. Yang ini nanti kalau ada apa-apa dia pun tak seronok. Kan? Yang ini kena jaga sangat-sangat lah. Sepadan kat situ tu.
1: Itu dia. Dan Ustaz, ini kita ada soalan daripada pendengar kita ni. Yang mendengarkan kita ni kan, jadi ada soalan ni. Sebab kita pun tadi ada bercerita berkenaan dengan hasil daripada berniaga ni kan, keberkatan. Jadi Ustaz, mana yang lebih utama? Keuntungan atau keberkatan hasil daripada perniagaan ini?
0: Cantik soalan tu. Cantik sangat soalan tu. Terima kasih dengan soalan tersebut. Mana satu yang lebih utama? Keuntungan dan juga keberkatan. Dua, saya boleh katakan sebagai ada dua perspektif yang kita kena faham. Untung daripada sudut yang kita raih, yang kita dapat daripada apa yang kita niagakan, alhamdulillah, mungkin dia akan kata lebih memudahkan urusan kita, lebih banyak perkara dapat diselesaikan. Mungkin ada kata komitmen yang kita boleh kata apa, jalankan dalam keadaan yang lebih sempurna. Untung tu ceritanya banyaknya gambaran, saya rasa kalau kita tanya pada sinar pendengar kita pun kebanyakannya akan melihat sudut dunia semata-mata lah. Adapun barakah ni dalam banyak keadaan, dia sebenarnya barakah ni kadang-kadang disifatkan sebagai jundun min junudillah. Itu istilah dia selalu pakai. Dia sebagai macam tentera daripada tentera-tentera Allah. Apa maksud dia? Kalau katakanlah dia, apa maksud dia? Kalau katakanlah barakah ini ada pada kesihatan seseorang, contoh maka kesihatannya itu akan membawa dia kepada ketaatan pada Allah SWT. Dia makin hidup. Kalau katakanlah barakah ini ada pada harta, harta juga akan membawa dirinya tadi itu ke arah yang jauh lebih baik dengan Allah SWT. Makin baik, makin baik, makin tunduk dan sebagainya. Kalau tapi sebaliknya, kalaulah barakah ini tidak ada, tidak ada kepada harta, dia mungkin untung, mungkin dia meraih banyak, kita katakan, keuntungan daripada perniagaan dia, tapi barakah ini hilang. Kenapa barakah ini hilang? Sebab cara niaga tu tak betul. Niat tak betul. Mungkin jasad tadi tu menjadi marketing tool dia dan sebagainya. Dia mungkin dia nak glamour, ada sebagainya orang menjadikan platform tu untuk dia just untuk naik ke atas, sekarang untuk banner nama dan sebagainya, repo. Tapi dengan keadaan yang tak betul lah. Jadi barakah ni tak datang. Bila barakah ni tak ada dalam keuntungan yang sedia ada, dalam harta mungkin, dalam kesihatan mungkin, dalam kuasa, pangkat dan sebagainya, bila dia tidak ada, maka pada ketika tu lazimnya apa yang akan dilaluinya hanya sesuatu yang dikejar, dikejar, dikejar dan dia takkan puas. Dan kalau kita masuk dalam topik syukur, lazim dia tak nampak syukur tu, dia tak nampak dan dia tak rasa puas dengan apa yang dikejar. Dan ini memang ada disebutkan gambaran dalam satu mafhum takribi, kalau saya boleh letakkan dalam satu hadis kursi Nabi SAW, Allah ada mengatakan bahawa manusia yang sebegini kalau dia lagi mengejar semata-mata keuntungan tu, tanpa untuk mm-hmm. melihat redha Tuhan, yang ini merujuk kepada barakah tadi tu, pasti dia takkan puas. Dia kejarlah dunia tu macam mana sekalipun, memang mm-hmm. dia takkan dapat, dan dia takkan dapat rasa alhamdulillah adalah rezeki untuk aku, dan sebab dia tak dapat rasa
1: syukur.
0: Yang ni dia memang sangat-sangat orang kata memberi kesan kepada kehidupan. Jadi kalaulah balik pada soalan antara untung dan barakah, kalau kita tanya pada orang, kau niaga nak rugi ke? Tak ada siapa nak
1: rugi. Betul.
0: Kan modal dah keluar kan, dia mesti nak untung. Cuma bezanya di sini ialah profit margin tu. Satu kaedah ataupun cara mana dia berniaga, satu, dan kemudian bagaimana dia set profit margin tu. Maksudnya daripada sudut garis untung tu besar, kecil, dan sebab dan garis untung ni sebenarnya, profit margin ni sebenarnya dia banyak bergantung kepada sistem kepercayaan. Contoh kita ambil mudah lah, kadang-kadang ada orang buat exhibition. Dia buat exhibition kat mana? Katakan buat kat universiti. Buat kat universiti, dia ada letak dalam kelang kepala dia, ni budak-budak duit tak banyak, duit pun budak apa ni daripada mak ayah, kita murahkan sikit. Nampak tak? Dia sebenarnya profit margin tu sebenarnya amat berkait rapat dengan sistem kepercayaan yang sedia ada pada orang tu. Aku tak apalah sikit, tapi janji aku dapat tolong orang, budak tu dapat makan, kalau katakan makan nasi campur ke apa kan, aku murahkan sikit untuk budak dan sebagainya. Dia barakah tu akan sampai. Dan barakah ni sebenarnya dia adalah output. Kalau nak faham betul-betul, barakah ni sebenarnya dia adalah natijah daripada sesuatu yang dilakukan yang menepati kepada agama, dan Allah akan turunkan. Barakah ni hak Tuhan. Dia bukan hak manusia, dia hak Tuhan. Jadi maksudnya barakah akan datang, barakah akan diberikan oleh Allah SWT pada mereka yang mengusahakan sesuatu dengan kaedah dan cara yang ditetapkan oleh Allah tu sendiri. Sebab harta tu sendiri pun, barang-barang tu pun hakikatnya datang daripada Tuhan, daripada Allah. Jadi kau guna cara betul, apa yang aku beri kepada kau tadi ni, kau guna betul-betul dengan cara yang, dengan sempadan yang betul, aku akan kurniakan kau dengan barakah. Dan barakah ni macam tadi, dia semacam tentera, tentera yang kita tak nampak, tetapi dia makin mengukuhkan, makin membaikkan, makin memulihkan, memberikan kesejahteraan. Itu sebenarnya. Jadi kalau boleh dapat, ya untung, tapi dalam masa yang sama carilah redha Allah. Keberkatan tu sangat-sangat.
1: Memang dalam apa pun kan, dalam kerja pun kita kata kita nak berkat, nak berkat kan.
0: Berkat tu dia sesuatu yang kalau dari segi pengertian, tidak ada satu yang muktamad. Pada pandangan ulama, ada kata al-khairul daim. Barakah ni maksudnya ialah kebaikan yang berpanjangan. Itu salah satu maksud dia. Ataupun boleh dikatakan sebagai mengatakan apa, ini kebaikan yang sentiasa bertambah, ziyadatul khair. Jadi semua tu kalau kita rangkumkan daripada sudut maksud, dia menuju pada satu perkara saja. Kebaikan tu akan diberikan oleh Allah dan sifatnya berpanjangan. Tak ada siapa nak fluctuate kah? Kejap untung, kejap rugi, sakit kepala.
1: Dan Ustaz, kita berbaki 3 minit lagi ni, tapi ada satu soalan daripada rakan pendengar kita ni yang tanya, berniaga secara online masih perlu dapat izin suami ke?
0: Terutamanya kalau kata dia bukan soal platform tu, tetapi soalnya ialah daripada sudut maruah diri isteri amat berkait rapat dengan namanya suami, maruah suami, namanya keselamatan isteri masih juga amat berkait rapat dengan namanya orang kata suami itu sendiri. Daripada sudut orang kata pemilikan masa yang sewajarnya, kata yang sepatutnya mungkin boleh duduk-duduk, boleh bercakap-cakap dengan suami, sekarang ni suami dah tengok aja daripada belakang tadi tu kan. Tengok, kita katakan bahasa mudanya, isteri kat depan kamera, kita katakan dia dah tengok. Jadi tu masa dia sebenarnya, hakikatnya. Malah kita pun tahu, kalau kata kalau dalam konteks ibadat-ibadat sunat macam puasa sunat pun, kita tahu dari segi fiqahnya kena minta izin dengan suami. Kan itu ibadat tu. Ini kan pula yang namanya orang kata dalam perniagaan, walaupun untuk membantu suami, tapi bukan soal keluar daripada rumah atau tidak keluar daripada rumah, tetapi keizinan masa yang dikorbankan untuk perkara lain, di situ perlu mendapatkan izin daripada suami. Suami rela lah, maksudnya sanggup untuk mengorbankan sedikit masa yang sepatutnya untuk diri dia, diberikan kepada orang kata untuk yalah minat isteri, untuk bantu juga dia juga secara tak langsungnya. Jadi maksudnya win-win lah. Jadi dalam nak win-win tu, memang nak tak nak dapatkanlah kebenaran, restu daripada diri dia. Itu sana. Sebab asasnya dia ada keutamaan. Ada keutamaan yang patut diselesaikan dulu. Dalam satu kitab, Amalul Mar'ah wa Mawqiful Islam wa Minhu, yang ini berkaitan dengan kerjaya wanita dan bagaimana pendirian Islam, dia yang utama tetap utama. Dia tak boleh dirosakkan dengan sesuatu yang ditambah. Sedang hakikat yang utama tu belum selesai. Iaitu dia kena kat situ lah. Dapatkan izinan tu lebih baik lah.
1: Itu dia. Dan kepada rakan pendengar, itu jawapannya. Dan kepada anda mungkin ada yang terlepas untuk mendengarnya, boleh ikuti di Facebook Melaka FM untuk ulangan, sebab menarik perbincangan kita hari ini. Dan terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami di Melaka FM untuk kita kupas tajuk wanita dan hak berniaga ini. Kerana kita pun tahu kan, ramai wanita yang terlibat dalam dunia perniagaan
0: sekarang. Selamat. Silakan. Tak ada masalah. Jaga sempadan.
1: Ya, betul. Baik, saudara, sebentar lagi kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Semoga perkongsian kita hari ini memberi manfaat kepada semua. Terus setia bersama Melaka FM. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Teruskan mendengar Muaka FM di mana jua anda berada.
1: Satu kosong dua perpuluhan tiga Melaka FM mempersonakan. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Dan di jam yang ketiga untuk Persona 10.2 edisi hari Jumaat ini, bertemankan saya Siti Rubiah Habisira dari waktu ini hingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan saudara, hari ini hari Jumaat kan, bila cakap hari Jumaat, ada solat Jumaat kan. Jadi kepada kaum Adam, jangan lupa untuk tunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan apa yang sedang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugas. Moga segala urusan kita dipermudahkan Allah hari ini. Dan tak kira di mana pun anda berada, pastikan terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kami mendoakan semoga apa yang kami kongsikan kan dengan anda dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, dalam program Fitnisa sebentar tadi, memberi manfaat kepada semua. Dan saudara, jangan lupa 31 Ogos nanti sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka akan diadakan di Klebang kan. Jadi kepada anda yang nak ke sana, kerajaan pun dah sediakan beberapa tempat untuk disediakan untuk shuttle bus kan, untuk kita ke lokasi. Kita tinggalkan kenderaan kita di situ, parking kenderaan kita di situ, ada shuttle bus, boleh naik, nanti shuttle bus bawa kita ke lokasi sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka. Dan hari ini berlangsungnya kan sesi raptai untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pastinya ada yang istimewa kan yang boleh kita saksikan. Kita raikan sambutan Hari Kebangsaan dengan penuh rasa kesyukuran dan juga kemeriahan. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Jom kita dengarkan lagu ini. Tak kira di mana juga anda berada, Melaka FM sentiasa menemani anda.

0: kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Jumaat di Melaka FM.
2: Cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyibukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia, dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Saya 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih semua yang masih lagi terus setia bersama Melaka FM. Saudara, manusia berjuang sepanjang hidupnya untuk dunia, namun ketika kita mati, dunia hanya memberikan sekangkang kera tanah untuk kita dikuburkan. Jadi pastikan dalam kita mengejar kehidupan di dunia ini, akhirat jangan kita lupa. Dan hari ini hari Jumaat, jadi saya nak kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya hari ini waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Melaka ialah pada pukul 1.15 minit tengah hari, Asar 4.27 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam, dan Isyak 8.29 minit malam. Dan sebagai renungan kata kita untuk hari ini, ketika waktu semakin cepat berlalu, itulah kan kita perlu mengisi waktu itu dengan sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik apa yang kita lakukan. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang sempena dengan bulan kebangsaan. Melaka FM mempersonakan, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Kemersih lagu kerohanian yang mendamai.

di mana kita mendekat bayi kita era-era sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga melalui

0: Baik, saudara, sebentar lagi kita akan dapat dengarkan siaran azan yang akan ke udara sebentar lagi jam 1.15 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat jumaat kepada semua muslimin dan muslimat tak kira di mana juga anda berada.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, sebentar lagi kita terus saja ke mimbar utama Masjid Putra Putrajaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani.
1: Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Alladhi qala fi muhkami tanzilihi al-Karim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda takwa ialah kita mensyukuri nikmat keamanan, memelihara kemerdekaan dan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada hari yang penuh berkat ini, mimbar mengajak sidang jamaah menghayati khutbah bertajuk Merdeka Dihayati Akhlak Rasul Diteladani. Sidang jamaah yang dimuliakan, ramai antara kita lahir setelah negara merdeka. Kita tidak pernah tidur dalam dentuman bom. Kita tidak pernah bangun dengan ketakutan rumah akan dirampas. Kita tidak pernah melihat ibu bapa terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan nyawa. Kita mengenal kemerdekaan melalui bendera, lagu dan perarakan. Kita tidak mengenalnya melalui luka. Sebab itulah nikmat yang besar ini kadang-kadang terasa biasa. Anak-anak pergi ke sekolah dengan selamat. Ibu bapa keluar mencari rezeki. Azan berkumandang. Masjid dibuka. Kita beribadah tanpa rasa takut. Apa yang terasa biasa bagi kita mungkin menjadi doa yang belum dimiliki oleh manusia di tempat lain. Inilah wajah kemerdekaan. Bukan hanya bebas daripada penjajah, tetapi bebas untuk hidup, belajar, bekerja, berkeluarga dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana aman. Namun keamanan tidak datang sendiri. Ia dibayar dengan pengorbanan generasi terdahulu. Ia pula hanya akan kekal jika dijaga oleh generasi hari ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pada minggu ini, kita menyambut dua nikmat yang sangat besar. Iaitu nikmat sebuah negara yang merdeka dan nikmat diutuskan seorang rasul yang memerdekakan jiwa manusia. Kemerdekaan memberi kita tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita arah. Kemerdekaan membebaskan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan jiwa. Kerana sebuah negara boleh merdeka tetapi jiwa rakyatnya masih dijajah. Dijajah ketamakan, kebencian, fitnah, rasuah dan kerakusan terhadap kuasa. Jika merdeka hanya pada kibaran bendera, semangatnya akan berakhir selepas sambutan. Jika cinta kepada Nabi hanya pada selawat, cintanya akan berhenti di bibir. Kita tidak mahu kedua-duanya. Kita mahu kemerdekaan yang melahir tanggungjawab. Kita mahu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan perubahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda membawa rahmat yang membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia, mengangkat marwah golongan yang lemah dan menyatukan hati yang pernah bermusuhan. Rahmat bukan sekadar sesuatu yang dibicarakan, rahmat mesti dapat dirasakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina Madinah bukan dengan kesamaan keturunan, tetapi dengan kesatuan tanggungjawab. Manusia yang berbeza latar hidup di bawah keamanan yang sama, hak dipelihara, perjanjian dihormati, kezaliman ditolak. Madinah mengajar kita bahawa negara tidak menjadi kuat hanya kerana bangunan tinggi. Negara menjadi kuat apabila manusia tinggi akhlaknya. Empat nilai berikut ini yang perlu kita hidupkan bagi memelihara kesejahteraan, iaitu amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan. Pertama, amanah. Sebelum menjadi Rasul, baginda telah dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Maka tanda cinta kepada baginda ialah kita juga menjadi manusia yang boleh dipercayai. Amanah ada pada setiap tangan, pemimpin pada kuasanya, penjawab awan pada tugasnya, peniaga pada timbangannya, ibu bapa pada didikannya, pengguna media sosial pada setiap perkongsian. Jangan bibir berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tangan mengkhianati amanah. Negara tidak selalu rosak kerana satu pengkhianatan yang besar. Kadang-kadang ia bocor kerana seribu ketidakjujuran kecil yang dianggap biasa. Amanah juga menjadi asas tadbir urus yang cemerlang. Institusi Islam mesti diurus dengan cekap, telus dan berintegriti agar keyakinan umat terus ter

haji sebagai persediaan menjadi tetamu Allah, amanah membina keyakinan, akhlak pula memelihara hubungan. Kedua akhlak, akhlak terlihat pada cara kita berbicara ketika marah dan cara kita melayan orang yang tidak sependapat. Hari ini banyak perselisihan membesar bukan kerana masalahnya terlalu besar, tetapi kerana lidah dan jari tidak dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Hari ini tangan boleh menyakiti tanpa menyentuh. Satu perkongsian boleh menyebarkan fitnah. Satu komen boleh menjatuhkan maruah. Satu tuduhan boleh memecahkan persaudaraan. Jari yang diangkat ketika bertakbir jangan menjadi jari yang digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ketiga, keharmonian. Malaysia tidak dibina oleh satu kaum, satu bahasa atau satu budaya. Kita berbeza tetapi berkongsi tanah air yang sama. Kita tidak perlu menjadi serupa untuk hidup bersama-sama. Kita hanya perlu cukup beradab untuk tidak saling melukakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Allah menjadikan perbezaan untuk saling mengenali, bukan saling membenci. Maka jangan biarkan sentimen kaum, penghinaan agama, berita palsu atau perbezaan politik meruntuhkan keharmonian yang dibina sekian lama. Api kebencian tidak akan bertanya siapa yang memulakannya. Api apabila marak, semua akan terbakar. Keempat, ihsan. Ihsan membuatkan kita tidak sanggup menikmati kesenangan seorang diri. Mungkin di sebelah rumah kita ada keluarga yang menahan lapar. Ada warga emas yang menunggu untuk ditanya khabar. Ada anak yang hampir berhenti belajar kerana kesempitan. Apakah makna kesejahteraan jika ia hanya berhenti di hadapan pintu rumah kita? Kemerdekaan mengajar kita menjaga negara. Ihsan mengajar kita menjaga manusia di dalamnya. Ihsan tidak semestinya bermula dengan wang yang banyak. Ia bermula apabila hati masih mampu merasa dan tangan masih mahu membantu. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kini tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita, negara kita telah lama merdeka. Tetapi adakah jiwa kita juga telah merdeka? Sudahkah kita merdeka daripada tamak yang menghalalkan penipuan? Daripada marah yang melahirkan penghinaan? Daripada taksub yang memutuskan persaudaraan? Daripada pentingkan diri sehingga tidak lagi peduli kepada kesusahan orang lain? Kita mungkin menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kecintaan. Tetapi adakah pasangan, anak-anak, jiran dan rakan sekerja dapat merasakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui diri kita? Ukuran cinta bukan sekadar pada apa yang kita ucapkan. Ukuran cinta ialah pada apa yang sanggup kita ubah. Jika benar kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, biarlah amanah baginda terlihat dalam pekerjaan. Kita biar

Pernah kelembutan baginda terasa dalam keluarga kita. Biarlah keadilan baginda hidup dalam keputusan kita. Biarlah rahmat baginda sebagai sampai kepada manusia melalui diri kita. Nilai madani tidak hidup pada slogan. Ia hidup apabila amanah dijaga, akhlak dipelihara, keharmonian dipertahankan dan ihsan dikongsi. Ketika itulah madani dihayati, umat diberkati dan kesejahteraan benar-benar dinikmati. Sidang jamaah sekalian, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, kemerdekaan ialah nikmat yang mahal. Syukurilah dengan menjaga keamanan, bukan merosakkannya. Kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti terlihat pada akhlak, bukan hanya kedengaran pada selawat. Ketiga, amanah, akhlak, keharmonian dan ihsan ialah benteng kesejahteraan negara. Keempat, negara hanya benar-benar kuat apabila rakyatnya boleh dipercayai, saling menghormati dan tidak membiarkan yang lemah berjalan sendirian. Marilah kita mengisi kemerdekaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah ketika tiada siapa melihat, beradab ketika berbeza, membantu tanpa memilih, menolak fitnah walaupun datang daripada kelompok sendiri. Didiklah anak-anak mengenal harga keamanan dan meneladani akhlak baginda. Jangan wariskan kepada mereka negara yang maju tetapi jiwa yang rapuh, bangunan yang tinggi tetapi akhlak yang runtuh. Kibarkanlah jalur gemilang tetapi angkatlah lebih tinggi maruah negara dan amanah. Perbanyakkanlah selawat tetapi hidupkanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana merdeka bukan sekadar penjajah meninggalkan tanah air, tetapi apabila sifat yang merosakkan tidak lagi menjajah diri. Maulidur Rasul pula bukan sekadar mengenang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melahirkan kembali akhlak baginda dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada ribut masakan daun bergoyang.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Tak ada ribut masakan daun bergoyang.
3: Bermaksud semua perkara yang berlaku ada penyebabnya.
2: Contoh ayat.
3: Walaupun dia menafikan yang dia terlibat dalam isu panas itu, tetapi semua tidak mempercayainya kerana tak ada ribut masakan daun bergoyang.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
0: Melaka FM.

Mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 2.13 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ufafilah buat semua pendengar Melaka FM. Persona 10.2 bertemankan rakan tugas DJ Siti Ruby. Dan kini tiba giliran saya, Nana Safwan, menemani anda menerusi Panorama 26 untuk edisi Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara, untuk seketika kita akan teruskan petang ini dengan Zone Music, pastinya hanya di Melaka FM. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan redha Allah, dan perbanyakkan selawat untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pastinya hari ini hari Jumaat kan, salam Sayyidul Ayam penghulu segala hari. Semoga yang baik-baik datang buat kita hari ini. Terus dengan Melaka FM 102.3 MHz, pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: keperluan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Seleksi lagu kerohanian dan ketuhanan dalam The Music Tanpa Henti.

0: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Ya, di mana saja anda berada, pasti Melaka FM akan sentiasa menemani anda, tak kira apa jua keadaan sekalipun. InsyaAllah kami akan terus bersama-sama dengan anda melalui 102.3 MHz ataupun dengan kami melalui RTM Klik. Selamat mendengar untuk anda yang baru je bersama dengan kami. Saya DJ Nana menemani anda insyaAllah sampai 6 petang nanti untuk edisi hari ini Jumaat 28 Ogos 2026. Ya, baik, harapnya anda yang mendengar ketika ini berada dalam keadaan yang baik-baik kan, yang sentiasa dalam rahmatnya insyaAllah. Okay, yang sedang bergundah gula, teruskan dengar Melaka FM, mana tahu ada ubatnya di sini kan. Kalau anda yang mencari-cari di mana hiburan yang ingin anda dapatkan, di sinilah Melaka FM ada hiburan dan juga informasi yang akan kami kongsikan dengan anda. Kalau anda ingin kongsikan juga informasi yang bermanfaat, boleh hantar kepada kami 010-806-1023. Untuk jam yang kedua ini saudara, masih lagi hiburan berinformasi untuk anda, untuk teman anda waktu petang macam ni kan. Kat mana sekarang ni? Mungkin dekat tempat kerja ataupun di rumah sedang beristirahat ataupun dalam kenderaan. Harapnya hiburan dan informasi yang akan saya kongsikan ini dapat menggembirakan hati anda, dapat menghiburkan anda, dapat memberi manfaat buat anda. Okay, jadi untuk itu terus kekal setia bersama Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Gadis ku search menghiasi ruang udara ketika ini 3.18 petang saudara. Semoga terhibur dengan lagu itu tadi. Ha kan, suara kita ni kejap okey, kejap tak okey kan. Bukan saya saja, saya pasti ramai yang begitu. Sekarang ni kadang-kadang tersesak nafas tiba-tiba kan. Okey, seperti yang kita maklum, seperti yang kita nampak sendiri kan sekarang ni, nampak cuaca tu macam nampak mendung tapi panasnya kan. Macam terbatuk-batuk bila kita ada dekat luar dalam keadaan yang dekat kawasan luar lah. Dan tak lain tak bukan, kita sedang dilanda jerebu kan sekarang ini. Dan dalam tempoh hanya satu minggu pemantauan, KKM merekodkan peningkatan mendadak penyakit berkaitan kualiti udara tau. Kerana jerebu bukan sekadar langit nampak kelabu, tapi dia melibatkan juga kesihatan kita, di mana kes asma meningkat sebanyak 259%, naik okay, daripada 61 kes ke 219 kes. Jangkitan saluran pernafasan atas URTI pula naik sehingga 124%, daripada 1637 hinggalah 3000, naik sehingga 3674 kes. Dan ini berdasarkan perbandingan minggu epidemiologi 32 dan 33 melalui sistem surveilan penyakit berkaitan jerebu KKM lah. Tinggi kan kenaikannya. Jadi jerebu ni bukan sekadar buat mata pedih ataupun bau udara tu tak sedap lah, kurang senang lah bila kita nak bau tu kan. Bukan itu saja, tapi apa yang harus kita tahu adalah partikel halus dalam udara tu boleh masuk jauh ke dalam saluran pernafasan kita tau, mencetuskan peradangan dan memburukkan simptom, terutama kepada yang memang mempunyai asma atau penyakit paru-paru. Jadi hati-hati semua ya, kanak-kanak lah, terutama warga emas atau mereka yang mempunyai penyakit jantung dan pernafasan perlu lebih berhati-hati ya. Dan bila IPU meningkat, kurangkan aktiviti fizikal berat di luar. Jadi elakkan asap rokok dan pencemaran lain juga. Gunakan perlindungan pernafasan yang sesuai jika perlu. Untuk penyakit asma, jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak cari inhaler ya. Kita mungkin tak nampak apa yang sedang masuk ke dalam paru-paru kita, tapi tubuh kita merasai segala-galanya. Jadi saya harapnya kita caknalah dengan keadaan semasa kita ketika ini. Okey, dan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, terus dilindungi oleh Allah SWT. Sama-sama kita doakan agar kita semua dalam keadaan yang sentiasa di bawah lindungannya ya. Baik saudara, teruskan untuk petang ini hanya di Melaka FM. Selepas ini Syurga Loka, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Layan dulu, ini dia Annie Zakri Gundah untuk semua.

0: kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

0: Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza. Hold my hand, everything
1: will be okay. Dia pergi menira aku ketika kami sedang begitu hari untuk melalui bahtera kebahagiaan. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dari hidup aku ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang panas waran, kaki pukul, kaki maki. Allah,
0: jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan meski pernah dikecewakan.

Baik, bunga-bunga cinta malam ini saudara, set masa anda, set jam anda akan terus bersama dengan Ain untuk malam ini dalam bunga-bunga cinta, cerita-cerita cinta kan, dapat kita sharekan bersama dengan Ain nanti untuk malam ini dengan Melaka FM. Okay? Baik saudara, kita hari ini 28 Ogos kan, berapa hari saja lagi kita nak meraihkan hari kemerdekaan untuk negara kita. Okay, jadi macam mana dengan semangat anda, semangat patriotik anda, macam mana dah kibarkan jalur gemilang ke belum? Okey, apa yang anda buat persiapan untuk tunjukkan yang anda sayang pada negara anda? Okey, itu semua kita buatlah sesuatu untuk kita tunjuk pada semualah yang kita sayangkan negara kita ini. Sayangkan keamanan yang ada pada Malaysia, kemerdekaan ini kita jaga baik-baik, jaga perpaduan ini. Okey, apapun kita kena faham erti kemerdekaan yang sebenar. Di mana

dan maksiat ini, kita kena bebaskan jiwa kita daripada menjadi hamba kepada hawa nafsu, syaitan, kemewahan dan perkara-perkara yang melalaikan. Okey, kita dah merdeka, jadi semuanya kita kena merdekakan. Ha, begitu kan? Jadi kita kena mulakan dengan perubahan daripada diri kita. Apapun, kita kena jadi rakyat yang bertanggungjawab untuk memelihara negara ini, di mana kita harus menghargai jasa para pejuang, pelihara perpaduan, menghormati undang-undang serta menyumbang kepada kemajuan masyarakat dan juga negara. Apapun yang boleh dikatakan, kemerdekaan yang sebenar bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi bebasnya jiwa daripada menjadi hamba kepada selain Allah SWT, kan? Itulah kemerdekaan yang sebenar. Apapun saudara, okay, ada masa lagi ni yang belum lagi gantung bendera, jom cepat kita bergantung sama-sama. Tapi pastikan betul ya caranya. Jangan terbalik-terbalik, jangan sengaja dibuat sikit dibuatkan keadaan untuk mendapat kecaman ke, viral ke. Sebab zaman sekarang ni, tu nak cakap tu, sekarang ni suka buat benda yang pelik-pelik tu sebab nak dapatkan viewers, nak dapatkan kecaman. Bila dia kena kecam tu lagi popular katanya. Tapi janganlah, harapnya kita tidak begitu, kan? Okay, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk tanda sayang pada negara kita, Malaysia. Salam kemerdekaan untuk semua.

0: dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTM Klik.
1: Masih bila pula radio ni rosak. Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran Melaka FM, ya. Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
2: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Oi, dah 3 hari rosak.
1: Ya ke Siti, ya lah. Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara dah Asrul tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
2: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni, ha. Ha, guna RTM Klik. Ui.

0: kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Alah. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
1: Aduh.
0: Lupalah tu.
1: Alah, dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengarkan Dak Asrul ni apa cerita dia. Tiap-tiap pagi ada cerita dia ni.
0: Alah, baiklah Bang Saleh. Oi, ni hak saya kuatkan ni hak.
2: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM, pastinya memusnahkan pagi.

TV Karma QI 351 minit petang. TV Karma. Mungkin ada yang suka dengan lagu ni dan ada juga yang tak faham apa lagu ni sebenarnya. Dan lagu ni juga telah menjuarai salah satu program TV lah kan, untuk Adugrah. Dan sebenarnya apa yang saya nak kongsikan ni, apa yang tersirat dari sini kata ni lah. Okay, sebab itulah kan dia boleh menangi anugerah itu. TV Karma ini dia lebih kepada penceritaan berkenaan dengan Palestin, penderitaan orang Palestin, bagaimana dengan keadaan di sana dan sebagainya. Mungkin disebabkan elemen kehidupan itulah yang membuatkan lagu ini diangkat menjadi juara kan. Tapi itulah, ada yang tak faham tentang sastranya, ada yang tak faham tentang maknanya, yang tak boleh nak terima lagu ini. Tapi apa sebenarnya yang dicipta oleh pencipta lagu kan, pasti ada maksud-maksud tersirat tersendiri. Jadi kita sebagai orang biasa ni yang kadang-kadang tak faham sastra tu, kita dengar, mungkin kalau kita tak tahu apa yang disampaikan, kita kena lebih mengkaji lah gitu kan. Okey, semua tiba dengan lagu itu tadi. Baik, untuk anda yang baru saja bertemankan Laka FM, terima kasih saya ucapkan. Dan 4 petang nanti saudara, kita akan teruskan dengan hiburan di Laka FM. 4.30 minit petang kita akan dengar berita, dan 4.28 minit petang masuklah untuk solat fardu asar untuk hari ini. Okey, 4.28 ni saya pastikan sekejap. 4.28 minit petang adalah waktu azan asar untuk hari ini. Okay, 4.27 minit petang, maafkan saya. Dan untuk itu saudara, teruskan bersama dengan Nana. Untuk jam ini saya nak bacakan kiriman daripada sahabat kita yang dihantar di FB Melaka FM, daripada Intan Baduri OG. Katanya selamat petang dan selamat tugas. Salam Jumaat yang penuh barakah, pengurus segala hari, semoga ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah, amin. Kita doakan bersama.

Jadi hambamu Allah, nyanyian Mawi dan juga Akil. Hai, mau kita ke 4:16 minit petang. Okey, seperti yang saya maklumkan pada anda tadi, insyaAllah kita akan sama-sama dengar berita pada pukul 4:30 minit petang. Dan untuk makluman anda, maksudnya untuk solat fardu asar hari ini adalah pada pukul 4:27 minit petang. Okey, dan ini dia saya nak bacakan dulu kiriman.

Sungai Rambai katanya selamat petang untuk Mak dan Ayah, juga sahabat Mai dan Arni yang sedang mendengar Melaka FM ketika ini di rumah saya, sambil-sambil buat kerja sekolah, sambil-sambil dengar Melaka FM katanya. Bagusnya adik-adik ini ya, semoga jadi pelajar yang berjaya kan. Terima kasih juga kerana dengar Melaka FM. Okey, baik, jom teruskan lagi untuk bersama-sama dengan saya di waktu ini Panorama 26. InsyaAllah kalau tiada Aral, kita akan bersama-sama dalam La Khobar untuk jam yang seterusnya nanti. Teruskan bersama dengan Nana untuk waktu ini di Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

ketidakkecemerlangan anak terkadang salah laku anak ataupun kenakalan ataupun kedegilan anak-anak pada hari ini ialah dengan sebab terpaculnya kata-kata hinaan atau membanding-bandingkan ataupun menolak dan menjatuhkan keaiban walaupun ianya anak-anak kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya, maka ibu bapa juga jangan sampai mengaibkan ataupun mengabaikan didikan terhadap anak-anak, apatah lagi menganggap mereka seperti mana bukan keturunan apabila berlaku sedikit masalah. Mereka menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya. Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik yang perlu diikut oleh semua. Kalau kita ingin mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka contoh Nabi adalah yang terbaik, sama ada dalam keluarga, dalam kehidupan seharian, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah sesiapa pun yang ada di bumi, maka akan menyayangi zat yang ada di langit. Maksudnya orang yang ada sifat kasih sayang sesama manusia ataupun sesama makhluk, walaupun makhluk itu adalah kalau kita lihat dia najis sekalipun, dihina pada pandangan syarak dia najis, tetapi hendaklah kita ada perasaan sayang kepada makhluk Allah SWT. Kerana kita melihat dalam satu kisah bagaimana seorang perempuan yang kehausan di padang pasir, apabila dia berjumpa dengan satu sumur, dia turun dalam perigi itu lalu minum, mengambil air, dan apabila dia naik di permukaan, dia melihat seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan, lalu dia pun turun balik ke dalam sumur, mengambil air dan memberi minum kepada anjing itu tadi. Dengan sebab itu dia diberi keampunan oleh Allah SWT. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi dengan sebab itu kita di dalam kehidupan bermasyarakat, sesama Islam, hendaklah kita melakukan kebaikan dalam rumah tangga, bersama sahabat ataupun bersama dengan orang yang bukan Islam. Kita kena menunjukkan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita, insya Allah.

Dengarkan segmen Cara Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayuh, kita dengarkan.

0: berbangsa ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jalan Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
1: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua yang

lebih baik daripada hari semalam. Supaya kita hari ini terus menggapai cita-cita dan impian kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan segmen Jalan Minda edisi khas Dengan Rasul untuk tajuk terakhir saya berkenaan dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak bermakna segmen kita berakhir ya. Cuma kita punya tema kita, sambutan Rasul kita, hari ini kita semarakkan lagi dengan hari ini perkongsian saya tentang cara motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita belajar Nabi Muhammad seorang pemimpin. Kita belajar Nabi Muhammad seorang suami yang terbaik. Kita juga pernah belajar Nabi Muhammad seorang peniaga yang sangat awesome. Tapi jangan lupa tuan-tuan, Nabi Muhammad juga merupakan seorang motivator terbaik di dunia. Kalau sebut motivator ni, siapa yang ada dalam kepala tuan dan perempuan? Mesti Datuk Fadilah Kamsah kan? Memanglah kita tengok otai nombor satu Malaysia. Tapi dalam Islam tuan dan perempuan, Nabi Muhammad adalah orang kata motivator yang paling terulung. Yang mana hari ini kita nak tengok apakah cara yang Nabi buat untuk memberikan motivasi kepada dirinya dan juga kepada orang lain yang berada di sekelilingnya. Mudah-mudahan ia menjadi hari ini amalan kepada kita. Yang pertama, Nabi Muhammad suka berikan penghargaan dan pujian. Subhanallah.

0: rakan-rakan kita. Ia akan memberikan inspirasi dengan kata-kata yang baik kerana itu juga diamalkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad hari ini selalu mengingati rakan-rakan dan juga orang sekelilingnya agar tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Berusaha melakukan perkara-perkara yang baik agar hari ini inspirasinya ganjaran pahala dan syurga Allah yang menanti untuk kita. Jadi bagus tuan-tuan puan-puan ya. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, apa yang Nabi hari ini selalu tunjukkan kepada kita tuan-tuan puan-puan adalah cara motivasi Allah adalah Nabi bukan sekadar hari ini suruh tapi Nabi buat. Nabi adalah seorang yang rajin. Nabi adalah seorang yang hari ini berusaha secara luar biasa. Walaupun Nabi ini kekasih Allah, tapi Nabi lakukan setiap perkara itu dengan hari ini laku dengan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba renung dalam diri kita. Adakah kita hari ini seorang yang memberikan penghargaan ataupun hari ini mengajak orang lain meninggalkan perkara keburukan dan kita melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share ini dapat memberikan renungan, fikiran kepada kita untuk kita perbaiki diri kita untuk jadi yang lebih baik. Terus bersama dengan saya esok dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti

0: Mempesonakan.
1: Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: setia anda.
1: Rock FM 102.3. Rock FM 102.3 untuk jam yang terakhir bertemankan saya Nana. 5:13 petang waktu ini saudara, macam biasa menanti anda lah khabar sekejap saja lagi. Tapi jom kita dengar dulu Biz On Air hanya di Melaka FM.
2: Biz On Air di Melaka FM.
3: Hai, assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz On Air semestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
4: Waalaikumsalam.
3: Sihat hari ni Cik Na?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni, antara apa yang ada dekat Frozen tu?
4: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti kentang, inti ayam dan juga inti daging.
3: Ini semua buat sendiri ke atau ambil orang punya?
4: Ya, kita buat sendiri. Wah, hasil tangan kita.
3: Ini memang air tangan Cik Na lah ni,
4: ya,
3: kan?
4: Ya, betul.
3: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Na mengusahakan peniagaan karipap Frozen ni?
4: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
3: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri

0: Betul.
1: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari taripak frozen Cik Namanis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
0: Okey, boleh kontak saya di talian number 010-8676-480.
1: Baik. Macam mana pula dengan media sosial? Mungkin ada TikTok

0: baik, waktu di saudara seperti yang dijanjikanlah khabar bersama dengan anda. Jadi kita bersama dengan tetamu kita yang biasalah. Kita bersama dengan Ustaz PI hari ini. Kaifa Luka Ustaz, Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah Nabil Khair. Anta kaifa aluki?
0: Alhamdulillah Nabil Khair.
1: Masa al-khair.
0: Sabah Nur.
1: Masa unur.
0: Masa unur.
1: Hala hakil tashik.
0: Apa tu? Dah
1: makan belum?
0: Naam.
1: Kolilan. Makan sikit lah. Makan sikit lah.
0: Malas makan sikit kolilan
1: eh. Kalau Arab ni, Amiyah dia kata, apa tu, apa? Bukan kolilan. Dia kata apa ni? Alamak, dah lupa pula.
0: Apa Ustaz?
1: Dah temunung tadi lah. Ni, syuai-syuai.
0: Syuaya-syuaya.
1: Sikit-sikit.
0: Okay.
1: Kalau kita Arab Fusa, Qalilan.
0: Itu sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit. Eh? Okay. Kalau banyak, kasiran. Nanti kita akan belajar nanti. Iaitu kata lawan akan datang hanya di radio Melaka FM.
0: Mana lagi?
1: Ya. Jadi hari ni kita sambung balik nombor apa tu?
0: Kita dah sampai nombor 20 dah.
1: Dah, kita nak ulang je kan?
0: Betul.
1: Jadi hari ni kita dah ulang banyak sikit. Nombor 11, nombor 1 sampai 10.
0: 1 sampai 10.
1: Betul, sambung 11 sampai 20. Dan satu lagi kalau siapa dapat nombor 10 sampai 100. Kita dah belajar juga kan?
0: Asyara.
1: Lepas tu kalau apa ni, kalau ni ishruna, salasuna, arba'una, khamsuna, situna, tis'una, sabauna. Jadi yang tu pun kita dah belajar. So kita dah belajar 1 sampai 20. Kemudian belasan-belasan pun kita dah belajar. Kemudian puluhan, 10 sampai 100 pun kita dah jejak. Jadi kita nak sebut 3 perkara ini. 1 sampai 10. 11 sampai 20. Dan juga 10 sampai 100. Tiga kategori. Siapa dapat sebut, kita nak bagi dia manis-manis.
0: Dapat sebut tiga-tiga Ustaz?
1: Ya. Syarat dia kena sebut ketiga-tiga bahagian part tadi. Pasal apa? Kita nak belajar ni, tiga part ni ambil masa 6 minggu. Kalau seminggu 5, 2 minggu baru 10, betul tak?
0: Ya, betul.
1: Jadi kita belajar 30 nombor. Jadi 30 nombor maknanya ambil masa 6 minggu.
0: 6 minggu,
1: tolak dengan hari kejadian saya tak datang. Jadi 7 ke 8 minggu baru habis part ni. Jadi sayangnya, sayangnya kalau kita tak ulang, jadi benda ni akan hilang begitu sahaja.
0: Ya, betul.
1: Sebab nombor-nombor ni adalah bagi saya lah. Dia sangat penting dalam dalam komunikasi kita. Kita pergi mana-mana pun kita akan gunakan nombor juga.
0: Ya, betul.
1: Nak cerita, nak ambil barang berapa banyak. Kita nak cerita duit dia berapa.
0: Ya.
1: Rumah kita berapa biji. Anak berapa orang. Semua tu pakai nombor. Jadi bagi saya, nombor ataupun al-arqam adalah kalimah atau ayat yang kita kena hafal. Wajib. Wajib semua orang yang nak belajar bahasa Arab kena tahu dan hafal perkataan-perkataan nombor dalam bahasa Arab ini.
0: Okey, baik.
1: Jadi nombor ni nombor biasa je semua. Nombor 1 sampai nombor 30, nombor 100. Tapi dalam nombor biasa, sebelum tu kita pernah belajar juga nombor juga. Nombor jam.
0: Nombor jam?
1: Jam kita sebut wahid.
0: Kita sebut?
1: Dia sebut wahidah.
0: Wahidah.
1: As-sa'ah wahidah. As-sa'ah as-thaniyah. Dia tak sebut as-sa'ah isnani tak ada. Kalau dua dalam bahasa Arab, isnani. Kalau kita kata jam dua, pukul dua petang ke dua pagi, kita boleh sebut ni sa'ah isnani. Kita kena buat as-sa'ah as-thaniyah. Asania. Dia kena tukar nombor tadi daripada Asania, daripada Isnani jadi Sania. Itu kalau dalam konteks
0: jam
1: dan masa. Jadi hari ini bukan kita cerita pasal konteks jam masa. Kita cerita nombor biasa je. 1 sampai 10. 10 sampai 11 sampai 20. Dan juga 10 tadi sampai 100. Jadi sebelum tu saya ulang dulu lah. Saya akan ulang dulu, jangan risau. Okey, saya ulang nombor 1 sampai 10. Dengar baik-baik.
0: Baik.
1: Nombor 1 wahid. Isnani. Nombor 2 isnani. Thalatha. Arba. Khamsa. Sitta. Sabah. Thamania. Tisa'ah. Asyara. Jadi 10. Saya ulang sekali lagi. Wahid. Isnani. Thalatha. arba'a khamsa sita sab'a tis'a thamania tis'a asyara. Jadi ada 10. Itu nombor 1 sampai nombor 10. Okey, kita beralih pada nombor 11 sampai nombor 20. Ahada asyara. Lepas tu itnain asyara. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Kemudian sittata asyara. Sab'ata asyara. Kemudian thamaniyata asyara. Tis'ata asyara. Ishruna. Okey. Ishruna. Okey. Dan yang ketiga nombor 10, 10 sampai 100. Okey, nombor 10 asyara, nombor 20 isyruna, nombor 30 salasuna.
0: Salasuna.
1: Ah ya, 40 arbauna. Kalau 10-10 ni tambahkan waw nun ni belakang dia.
0: Okey.
1: Arba'a jadi arbaun.
0: Arbaun.
1: Ah, contoh tadi wahid kan. Kalau 10 dalam bahasa Arab dia tak panggil wahid, dia panggil 10, dia panggil asyara. Kalau 20 dia tak panggil itnani, itnun, tak boleh sebut itnun. Kita sebut asyruna. Dia memang perkataan khas dia. Isyaruna. Cuma di start daripada nombor 3 sampai nombor 100, nombor 90, nombor 90 kita tambahkan waw nun saja di hujung. Contoh nombor 3 salasa. Jadi kalau nak kata 30 salasuna.
0: Salasuna.
1: Ya, buangkan tambah buta, tambah waw nun. Jadi salasuna. Arbauna. Arba'a jadi arbauna. Khamsata jadi khamsuna.
0: Khamsuna.
1: Sita jadi situna.
0: Situna.
1: Okey, sab'a jadi sab'una.
0: Sab'una.
1: Ya, tambahkan waw nun saja di hujung kalimah. Okey, kemudian lepas sabun samaniyah jadi samanuna.
0: Samanuna.
1: Okey, tis'a jadi tis'una.
0: Tis'una.
1: Dan 100 perkataan khas dia adalah mi'atun.
0: Mi'atun.
1: Mi'ah. 100 mi'ah, 200 mi'ataini. 300 salasa mi'ah, 400 arba'a mi'ah. Itu kalau kita nak tambah.
0: Kita
1: akan belajar di next time. Okay.
0: Baik.
1: Jadi siapa yang tak boleh sebut semua, boleh sebut salah satu part. Sama ada nak sebut 1 sampai 10, 11 sampai 20, ataupun 10 sampai 100 pun boleh juga.
0: Boleh.
1: Dapat juga.
0: Okey, baik.
1: Tapi kalau siapa yang sebut 3-3 tu, kita bagi special sikit, ada dia lebih sikit.
0: Okey.
1: Kita bagi dia lebih lah hadiah dia. Kalau sahabat sebut satu je, satu lah dia.
0: Ya kan. Tapi kalau dapat sebut tiga
1: hadiah kita bagi.
0: Okey, sebelum tu kita berehat seketika Ustaz. Lepas ni kita nak cuma panggilan pada pendengar. Macam biasa Ustaz, kita nak hubungi nombor Ustaz ingat lagi tak?
1: 0684-3377
0: 0682-4477
1: ataupun
0: 0106-8066-1023
1: Itu voice note lah. Kalau siapa yang orang kata dai-dai tak dapat-dapat tu, buat voice note je senang.
0: Kita dengar juga.
1: Siapa yang dai-dai asyik tak dapat masuk lain aje, asyik terputus satu hal, lepas tu tak dapat lain, asyik kena potong orang lain. Jadi tak salah kalau nak join melalui WhatsApp 0108-806-1023. Rakam suara anda. Lepas tu hantar, bagi tahu nama dan duduk dari asal, dari mana. Itu je.
0: Baik, kita rehat seketika. Sebenarnya kembali dalam La Khabar.

0: kita bersama-sama dalam lahor baru ketika ini. Masih lagi temankan saya dan juga PI lah. Okay. Kita nak cuma pemanggil untuk waktu ini sebab kita nak uji mereka lah dengan apa ilmu yang dah diajar sebelum ni, Ustaz. Satu sampai 10, 11 sampai 20 ataupun 10 sampai ke 100. Kita bersama dengan pemanggil di talian. Hello, Melaka FM.
1: Welcome.
0: Salam, warahmatullahi. Siapa tu?
1: Dia
0: Nana, Faika.
2: Faika? Okay. Oh, Faika. Mana kat rumah ke kat luar?
1: Dekat rumah Mak Jari.
2: Oh, okey, baik. Teruskan. Nak sebut semua
0: nak
2: ke
0: sebut
2: apa?
0: Nak semua.
1: Sekejap. Satu sampai sepuluh dulu.
2: Okey, satu-satu eh.
1: Nombor satu, Wahid. Luar Ismani. Salah satu, tiga. Ahadah Ansara 11. Isma Ansara 12. Salasata Ansara 13.
2: Okey.
1: Alba Atta Ansara 14.

0: acara di Jogja.
1: Mm-hmm.
0: 18 sama menata acara.
1: Mm-hmm.
0: Buka acara 19.
1: Mm-hmm.
0: 20
1: 20 apa?
0: Istruna.
1: Hmm, okey, bagus. Okay. Mhm.
0: Pastor 20 sampai 100.
1: Okey, silakan.
0: 20 sampai 100 itu 20 istruna.
1: Mhm.
0: 30 sama istruna.
1: Mhm.
0: 40 arba una.
1: Okey.
0: 50 kamsuna.
1: Mhm.
0: 60 istruna.
1: Mhm.
0: 70 sabuna.
1: Mhm.
0: 80 sama una.
1: Mhm.
0: 50
1: istimewa. Hmm. 100
0: atun.
1: Wah. Wow. Panjat gitu. Ah, dahsyat. Ni cantik ke hafal?
0: Ada cantik. Itu tak ada kulit tari. Pakai diri ada cantik.
1: Oh, ada cantik, alhamdulillah. Betul-betul nampak?
2: Nak belajar ni. Betul-betul nak belajar ni kan.
1: Alhamdulillah. Jadi tanya. Untuk setakat ni pemenang ni dia lah
2: kan.
1: Kita tunggu lagi.
2: Okey.
1: Ada lagi tak yang nak menewaskan?
2: Faika.
1: Okey, kejap saja lagi ke Faika. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, tak apa Faika. Nanti apa-apa kita akan umumkan di hujung nanti.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya dulu. Hello, Melaka FM.
3: Assalamualaikum, masa al khair.
1: Assalamualaikum. Ini mungkin akak ni, akak apa nama? Dia pasal kam ni.
3: Ya, betul.
1: Baik kak, akak nak sebut sesuatu ke nak sebut semua?
3: InsyaAllah, cuba semua.
1: Okey, silakan.
3: Wahid Isnani.
1: Mm-hmm.
3: Salasah Arba'ah Khomsah Sitah.
1: Mm-hmm.
3: Sita sama sita sabah sama ania tisa asyara.
1: Okey, bagus. Seterusnya
3: ahada asyar. Isna asyar. Salah satu asyar. Arba asyar. Khamsat asyar. Sita asyar. Sabat asyar. Sama ania asyar. Tisa asyar. Ishrun.
1: Wah.
2: Hebat.
1: Bagus. Hebat. Okey, next. Sudah last sekali.
3: Ashar.
1: Hmm.
3: Ishruna.
1: Okey.
3: Salasuna.
1: Okey.
3: Arbauna.
1: Okey.
3: Khamsuna.
1: Hmm.
3: Situna.
1: Okey.
3: Sabauna.
1: Hmm.
3: Samanuna.
1: Hmm.
3: Tisauna.
1: Okey.
3: Mi'ah.
1: Wah. Nampaknya hebat betul lah. Banyak persaingan ni.
2: Ni kak apa nama kak siapa kak?
3: Kak Syariah
1: daripada Sekam.
2: Kak Syariah Sekam.
1: Okey kak, terima kasih. Nanti apa-apa kontak dengan apa tu di Black FM eh.
3: Baik.
1: Okey.
2: Baik.
1: Assalamualaikum. Okey, kak, assalamualaikum.
2: Okey, baik. Kita nak cuba pemanggil lagi ke macam mana ustaz?
1: Okey, kita berehat sebentar.
2: Okey.
1: Sebab kedua-dua dia hebat ni.
2: Kan?
1: Dan 60, rasa dia 60 nombor sebab dia ni. Bukan biasa-biasa eh.
2: Bukan biasa-biasa.
1: Seronoklah kita dengar apa yang kita ajar tu. Orang dapat tangkap, dapat hafal lah. Itu memang seronok. Jadi atas sisi kita, kita belajar dekat radio ni.
2: Betul. Jadi jom kita berehat seketika. Sebenarnya kembali kita cari pemenang lagi lah.
1: Okey, insyaAllah.

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Ya, jom kita belajar bahasa Arab sekarang. Dan hari ini kita nak recall baliklah pendengar-pendengar kita yang dah selalu ikuti kelas bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI ini kan. Boleh ke tidak kan untuk sebutkan nombor-nombor dalam bahasa Arab. Jadi kita ada pemanggil di talian. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fahmi.
2: Ya, saya.
3: Dia berjauh dah dengar tu Fahmi. Okey, Fahmi. Terus okay. Jalan.
2: Okey, bismillah sah.
3: Okey.
2: Wahid, isnani, salasa, arba'a, kamsa, sitta, sab'a, tamania, tis'a, asyara.
3: Okey, good. Ahsanta. Okey, kemudian?
2: Ada asyar. Isna, isna asyar. Salasa asyar. Arba'ata asyar. Kamsata asyar. Sittata asyar. Sabata asyar. Tamaniyata asyar. Tis'ata asyar. Isruna.
3: Okey, good.
2: Isruna. Salasuna.
3: Okey.
2: Arbauna. Kamsuna. Situna. Sabuna. Samanuna. Tisuna. Mi'ata.
3: Wah, ini macam habis hadiah aku ni. Ini macam dia tak boleh buka tadi ni.
1: Tak
3: boleh
1: buka dah
3: Habis hadiah ni. Okey, tahniah Fahmi.
2: Terima kasihlah kepada Ustaz dan
3: Nana. Amboi ucapan, amboi ucapan juara lagu.
2: Perakaan lah
3: Fahmi. Fahmi sekarang buat apa? Menanam lagi?
2: Ya, saya masih menanam lagi Ustaz.
3: Sekarang buat tanaman apa Fahmi?
2: Saya buat tanaman untuk indoor.
3: Indoor?
2: Macam bunga. Terung.
3: Oh.
2: Kili.
3: Lagi? Oh, sayur-sayuran lah.
2: Ha?
3: Sayur-sayuran?
2: Ya, saya.
3: Wah, lepas tu jual kat mana?
2: Saya jual dekat, kalau ada macam ada orang order, saya buat. Kalau tak, saya akan dekat tempat, dekat kedai runcit lah.
3: Oh, hantar kedai runcit. Banyak ke kedai hantar?
2: Kadang-kadang tengok jugalah Ustaz. Kalau macam kili biasa kira sekilo dua je
3: lah. Oi, macam berbogak kat rumah.
1: Ha, tu.
3: Okey, Fahmi, minum apa petang ni?
2: Saya tadi saya Jumaat dekat MTC. Saya terkena dengan kuih pau sambal dengan air
3: kencing. Oi, lapar bila dengar ni.
2: Lapar. Tapi saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Melaka FM dan Nana serta Ustaz sendiri yang mengenali segmen ni. Semoga segmen ni kira
1: terus berkala naik. Okey.
2: Kepada Nana, hati-hati di dalam balik
1: Okey, baik. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Macam mana Ustaz? Semuanya hebat-hebat ni. Ustaz nak cuba panggil lagi ke macam mana? Ke kita nak stop?
3: Alamak. Kita dengar lagu lah.
1: Dengar lagu lah ya. Jomlah kita berhibur dulu dengan lagu. Kita rehat seketika.
4: Hai Ahmad Gaz.
5: Jalan minum.
4: Tani.

0: tetap kata Ustaz pujuk memujuk ya Ustaz, maksud dia.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, baiklah, kita nak pujuk hati pendengar-pendengar kita ni yang tak dapat nak hubungi kita Ustaz sebab dah ada 3 pemenang ni.
1: Ya, yeah, betul tu. Jadi kan? Sebenarnya satu satu yang menyebut tadi tu dia sebut 30 nombor sebenarnya.
0: 30.
1: Jadi kalau 3 orang tadi dah 90 nombor. Oh, sebenarnya banyak tu tu.
0: Kan.
1: Sebelum ni kita bagi seorang 5 je.
0: Oh.
1: Sekarang ni 30 orang.
0: Ramalanku tak benar berlaku.
1: Oi, ramalanku dusta belaka.
0: Dusta belaka.
1: Habislah aku ni.
0: Apa pun tahniahlah kepada Faika, Syariah Surkam dan juga Fahmi lah eh.
1: Ya, jadi kalau nak claim boleh contact dengan MFM lepas tu ambil nombor PI lah ya.
0: Okey, baik, boleh hantarkan ke WhatsApp Melaka FM butiran anda ni kat Syariah Surkam, Faika juga Fahmi.
1: Yeah.
0: Baik, kita pun ada di akhir rancangan lah khabar ini Ustaz eh.
1: Betul.
0: Sejak masa berlalu. Jadi silakan penutupnya.
1: Penutupnya macam biasa, saya mohon ampun dan maaf. Kalau tekan sahabat setiap silap kata, di kesempatan ini saya ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan. Merdeka ni bukan saja dalam dalam negara, tapi merdekakan diri kita dari segala kejahatan dan pemusuhan. Dan di kesempatan ini juga, saya minta, saya ucapkan selamat hari lahir kepada ibu saya. Yang tercinta, semoga panjang umur dan semoga umur mak diberkati. Orang kata apa, segala rahmat Allah tu sentiasa melindungi mak.
0: Amin.
1: Dan ditempatkan di syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara, saya juga sampai di sinilah untuk dapat teman anda. Insya-Allah selepas ini bersama dengan Ain tau, terus dengan Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, 102.3 MHz, Radio No. 1 Orang Melaka. Bye, assalamualaikum. Jumpa lagi.

suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Aja, lagu-lagu yang trendy.
1: Ku pastikan jiwa kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu.
0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang. Tepat pukul 6.10 minit petang ketika ini. Dan pastinya anda bertemankan Ain pula untuk edisi yang terakhir hari ini, 28 Ogos 2026, bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Terima kasih rakan Tugas Ain, DJ Nana yang telah pun bersama-sama dengan anda, menemani anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan terima kasih juga untuk tetamu kita setiap hari Jumaat dalam rancangan La Khabar, iaitu PI ataupun Faizal Ibrahim. Terima kasih kerana sudi bersama dengan pendengar kita. Untuk anda yang nak belajar bahasa Arab tu, insyaAllah setiap hari Jumaat 5.30 minit petang bersama dengan DJ Nana dan juga PI. Okay? Dan apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka sekarang ni, yang mana tengah drive, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke rumah, selamat berehat nanti. Kita dah melalui hari yang panjang hari ini kan, dan esok ada yang bercuti, ada juga yang bekerja. Pastikan kita dah sampai dekat rumah tu, kita dapatkan rehat yang secukupnya, okay? Dan apapun, untuk anda yang juga mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Click, juga saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya untuk semua yang ada dekat live TikTok pun, thank you so much sebab sudi bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam, okay? Apapun, untuk jam ini anda akan terus hiburkan hari anda. Mungkin sekarang ni kita dah penat bekerja hari ni kan, jadi saya nak happykan petang anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan ekspedisi Semangat Perjuangan Harmoni Khas Suntu.

0: Kelak FM 102.3. Mana lagi Melaka le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu. Kita ikuti bersama.
1: Sembunyikanlah kemasyhuranmu. Ini sebenarnya mafhum dia. Dia nak bagi tahu apa yang kena disembunyikan itu tadi, apa yang ditanam itu tadi. Sembunyikan kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama dengan kemasyhuran berkemungkinan tidak akan sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran, ya, siapa yang tidak berkehendak kepada kemasyhuran ini? Fitrah manusia semua seronok, suka bila mana masyhur, glamour kan, famous. Oh, jadi influencer, dikenali ramai, diangkat, dipuji, seronok. Itu fitrah manusia. Kan, bila mana disanjung, bila mana tadi dipuji, bila mana tadi diikuti, fitrah manusia dia akan mendatangkan satu rasa seronok, suka, gembira. Tetapi perasaan inilah yang kalau tak dikawal, dia akan boleh membawa kepada perkara-perkara, sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia boleh membawa kepada kemudaratan kalau kita gagal kawal dengan iman. Lalu sebab itulah diberikan peringatan tadi, sembunyikanlah kemasyhuranmu. Masuklah tadi kita kata pangkat kedudukan tadi, harta. Maknanya bukanlah sembunyikan harta itu, bukanlah sembunyikan pangkat itu tadi, dapat dibuang, bukan tidak. Kalau memang kita dah diberikan taklif, kita dah memang diberikan amanah tersebut, kan dipilih, katakan dalam majlis kan syura mesyuarat ni tadi, orang lantik kita, katakan jadi jadi ketua tadi, lantik tadi dengan jawatan tertentu. Maka bila mana ditaklifkan, bukanlah bermaksud sembunyikan itu tadi, kita pun terus letak, saya belajar, saya ada dengar tu kuliah kata pangkat kedudukan ini semua, dunia ini semua nanti akan membawa mudarat tadi, maka saya pun letak jawatan. Itu lari daripada amanah yang telah pun diberikan. Bila mana ditaklifkan dengan amanah tadi, kewajipan kita ialah untuk apa? Melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Bukannya tinggalkan dan lari. Yang salah ialah meminta-minta sesuatu jawatan itu tadi. Meminta-minta sesuatu kemasyhuran, pangkat dan sebagainya tadi. Itu salah. Tapi bila mana diberikan tadi, taklif itu tadi, diberikan tadi amanah itu tadi, maka kewajipannya ialah untuk melaksanakan amanah itu tadi dengan sebaiknya. Lalu dalam hal ini tadi, sembunyikan kemasyhuran itu tadi dengan pangkat kedudukan itu tadi, janganlah merasakan bangga tadi, riak dengan pangkat kedudukan tersebut, dengan kemasyhuran itu tadi. Sebaliknya, rasa bangga riak tadi, itu yang kena sembunyikan. Yang perlu digemburkan tadi, yang perlu disuburkan ialah rasa amanah itu tadi. Rasa, ini tanggungjawab yang dipikul. Bukannya tadi untuk berbangga dengan kedudukan, dengan harta pangkat tadi dan sebagainya. Kerana apa? Ia itu akan membawa kepada kebaikan dan juga keikhlasan. Bila mana kita buang rasa masyhur tadi, buang tadi rasa bangga, sombong, riak tadi, maka dia akan mendatangkan keikhlasan. Nah, ini juga berkait dengan hikmah kita kan sebelum ini yang kita bincangkan, bagaimana kita nak mendatangkan rasa ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Kan sebelum ini kita bincangkan tajuk yang lepas kan, tentang amalan-amalan itu merupakan satu gambaran. Maknanya perbuatan zahir ini gambaran yang menentukan diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah keikhlasannya itu. Itu yang dalam hati tadi. Lalu nak dapatkan keikhlasan itu, kata Syekh Zaruk dalam tulisan ini, dalam pertemuan yang lepas yang kita bincangkan, maka kena apa dia? Itu tadi, sembunyikan tadi kemasyhuranmu. Itu juga merupakan kunci nak dapatkan keikhlasan dalam sesuatu tindakan perbuatan kita, khususnya tadi ibadah kita, amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau tadi kita kata yang ada pangkat kedudukan tadi harta, itu kan amanah. Amanah itu tadi kan kalau kita laksanakan dengan baik, dia akan menjadi ibadah. Di mana tadi kita diberikan dengan satu amanah tadi, pangkat kedudukan tadi, dan kita laksanakan dengan mengikut kepada apa yang digariskan oleh syarak tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada sesuatu amanah itu tadi. Maka bila dilaksanakan dengan penuh amanah, dia merupakan satu ibadah, satu amalan. Sebab itulah disebutkan nak dapatkan amalan itu tadi, ibadah tadi yang ikhlas, sembunyikan kemasyhuranmu. Ketepikan, jangan kejarkan yang masyhur itu tadi, jangan kejarkan yang pangkatnya tadi, tinggi mana pangkat itu, jangan kejarkan tentang harta habuannya itu tadi. Tapi yang perlu dipandang ialah tentang apa? Amanahnya itu tadi, tentang tanggungjawab yang adanya itu tadi. Bila mana kita melaksanakan tadi dengan penuh keikhlasan pada amanah dan tanggungjawab, insyaAllah tadi ya, kedudukannya itu tadi, habuannya itu tadi, termasuklah habuan dan juga ganjaran di akhirat sana nanti, pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi, laksanakan dulu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa amanah kepada sesuatu perkara tadi, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, ketika mana hidupnya kita di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan seterusnya, janganlah pedulikan perkara dunia yang bersifat fana. Apabila apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan juga faedah. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya penulis mengingatkan, ya, jangan pedulikan tentang apa dunia yang sifatnya fana. Sifat dunia ni fana. Fana tu apa? Dia sementara sahaja. Dunia ni sampai masanya nanti akan binasa. Kita ni, seisi alam ni, sampai masanya dia akan binasa. Setiap daripada kita ni tadi, sampai masanya kita akan pergi, meninggalkan dunia ni. Kan? Meninggal dunia, mati kan? Meninggalkan dunia ni lah. Dan bila mana mati seorang itu tadi, terputus dah dia dengan dunia ni tadi. Yang itu pasti akan berlaku. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya itu tadi, sampai saatnya, detiknya, ketikanya itu tadi, tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. Apa dia? Ajal itu tadi. Lalu bila mana begitu sifatnya kehidupan kita ni tadi, ini fana. Hidup kita ni tadi sebagai individu ni tadi fana. Alam ini, dunia ini tadi yang kita kata, bumi ini tadi dan juga alam seisinya ini tadi pun sifatnya fana, sementara je. Sampai satu masa nanti akan hancur. Bila mana sampai masa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israel meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu dunia ini akan hancur. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tiupan keduanya kita akan dibangkitkan kembali, dan itu kita berada di alam yang seterusnya. Itu bagi orang yang beriman, dia akan percaya dan pegang. Kalau itu pasti akan berlaku. Lalu

yang kita kata awal tadi ialah untuk menjadi hamba tadi, untuk menjadi abdi. Maka kenapa kita diperintahkan menjadi hamba, kenapa menjadi abdi ni tadi? Oh, kita akan dinilai, kita akan dihitung sampai masanya nanti kita akan dimatikan tadi, ya. Dunia tadi, alam tadi akan hancur, dibangkitkan. Itu semua ialah perkara yang akan berlaku dan yang diyakini dan diimani oleh mereka-mereka yang beriman, kita ni, orang-orang yang beriman. Ha, perkara ni tak boleh kita ragui, memang pasti akan berlaku. Lalu bila mana tadi kita ada keimanan pada perkara tersebut, beriman pada hari akhirat yang kita tahu itulah hari pembalasan, kita tahu di situlah nanti segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu perkara pun yang akan terlepas daripada kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak kali kita sebut tentang apa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah Subhanahu Wa Taala tu akan hitung walaupun sebesar zarah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan ke atas muka bumi ni, masih hidup ni, sebesar zarah tadi kebaikan pun akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau ada salah silapnya yang kita buat, sebesar zarah juga akan dilihat, dinilai, dihitung. Tak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kena buat tadi, bila mana tadi disebutkan tadi kita beriman kepada hari akhirat tersebut, beriman tadi kepada berlakunya tadi hisab kiamat itu tadi, maka seorang itu tadi pastilah akan meletakkan bahawa dunia ini tadi fana sementara. Dunia ini tadi tempat ujian sahaja, medan untuk kita tadi dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian tadi, dengan pelbagai amanah, dengan pelbagai suruhan dan pelbagai tegahan. Kan, al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Kita hidup ke atas muka bumi ini, itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah apa? Perintah suruhan, kena buat itu, kena buat ini. Wajib buat itu, wajib buat ini. Dan datang juga perintah-perintah bersifat tegahan, jangan buat itu, jangan buat ini. Jangan begitu, jangan begini. Maka itulah rulesnya, itulah peraturannya, undang-undangnya kita hidup. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu itu tanggungjawab kita. Hidup ke atas muka bumi ni tadi, kita ada tadi amanah tadi. Ada yang kita perlu buat. Tapi nak buat itu tadi, nak laksanakan tadi supaya al-amru bil ma'ruf tadi, an-nahyu 'anil munkar, dan segala apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan supaya berlakunya itu tadi, semua perkara itu tadi dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan tadi kuncinya ialah dengan keikhlasan. Mesti kena buat dengan ikhlas. Kan, buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala kena ikhlas. Kita tunaikan solat, kita baca Al-Quran, kita buat baik, kita keluarkan sedekah. Semua itu tadi kena, syaratnya ikhlas. Kalau kita buat kerana sesuatu yang lain, amalan dan perbuatan tersebut tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga dengan tegahan-tegahan dan larangan. Kita kena tinggalkan tegahan dan larangan itu tadi juga dalam keadaan yang ikhlas. Kan, tak boleh minum arak, tak boleh mencuri, tak boleh begitu, tak boleh begini. Kita kena tinggalkan itu tadi dengan ikhlas. Bukan tinggalkan itu tadi kerana terpaksa. Tinggalkan itu, kenapa tak buat ni? Apa nak buat? Tak ada pilihan lain, dah memang kata tak boleh. Dia bukan meletakkan, kenapa tak boleh minum arak tadi? Kenapa tak boleh mencuri? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tinggalkan? Ini kerana Allah yang suruh. Tidak meletakkan bahawa lillahi ta'ala itu tadi pada setiap perkara yang dilakukan. Maka nak dapat keikhlasan, kena jelaskan matlamat kita tadi pada sesuatu perkara itu, semuanya kerana dan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana tadi begitu, tidak pedulikan perkara di dunia yang fana ini, maka apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah. Kata penulis ni, banyak kalau lah apa yang kita buat ke atas muka bumi ini tak disandarkan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat itu kerana sesuatu yang lain, kita datang masjid kerana yang lain, kerana apa, kerana saya datang ni sebab saya bawa anak saya, Ustaz. Saya datang ni ialah saya bawa rumah saya datang sini. Jadi saya pun alang-alang. Bila mana alang-alang dia punya ayat

0: itu, maka bukan datang semata-mata untuk. Kenapa datang masjid ni tadi? Halang-halang dah shopping dekat sebelah ni, ha, dekat je ni, ha, azan tadi datang lah. Walaupun kita rasa macam, okey lah tu, kan kita datang. Ha. Pada hakikatnya tadi, kita meletakkan tadi, niatnya itu tadi, kehadiran kita itu tadi, keberadaan kita tadi, pada sandaran yang lain. Sedangkan sepatutnya tak kira lah, apa pun yang kita buat. Kan dalam keadaan macam mana pun, bila mana tadi sampai masanya tadi, oh saya datang tadi, oh kerana Allah SWT, ini memang kewajipan saya. Tak kiralah macam mana saya sibuk pun, saya memang kena tunaikan kewajipan. Nah, itu. Tapi bila mana kita tadi menyebutkan, kenapa tadi? Alang-alang dah kat sini, bolehlah sembahyang sekali. Kenapa sedekah ni tadi? Kebetulan ni tadi ada duit kecil, bolehlah ulurlah singgit ni.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini
2: akan ada kata beranak ular.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Tak akan ada kata beranak ular.
3: Bermaksud tidak logik.
2: Contoh ayat.
3: Daud seorang yang suka bercerita tetapi kadang-kadang ceritanya tidak masuk akal. Bak kata pepatah, tak akan ada kata beranak ular.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua pendengar Radio nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, pastinya di 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi kami. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTMK. Thank you so much sebab selalu dengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Baik, untuk jam ini kita dah masuk pukul 8:06 malam ketika ini. Jadi macam biasa untuk jam ini kita ada Zone Music tanpa henti. Zone Music tanpa henti. Ya, yeah, Aina susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Dan pastinya untuk jam ni Aina nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8:29 malam. Dan pastinya tepat pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa setiap hari Jumaat kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ya, untuk malam bunga-bunga cinta malam ini bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang semakin dekat, kita nak luangkan sikit masa untuk kita sampaikan sesuatu kepada sebuah negara yang kita panggil rumah, iaitu Malaysia. Jadi dekat sinilah kita dilahirkan, dekat sinilah kita membesar, dekat sini juga kita mencari rezeki, membina keluarga dan juga mencipta kenangan bersama dengan insan yang tersayang, kan? Jadi malam ni I nak dengarkan suara anda. Kalau Malaysia boleh dengar luahan hati anda, apa yang anda nak kongsikan? Mungkin sebuah ucapan terima kasih, mungkin juga anda nak kongsikan kenangan, dan juga mungkin sebuah harapan untuk masa depan kita. Apa saja yang datang dari hati anda untuk Malaysia, dari hati saya untuk malam bunga-bunga cinta malam ni. Jadi kalau anda nak kongsikan apa sahaja yang ada di dalam hati anda, tentang kenangan, harapan dan sebagainya, boleh terus saja kongsikan dengan Ain di talian Wasabi Melaki FM 010-806-1023. InsyaAllah 9.30 malam nanti Ain akan keudarakan luahan hati anda. Okay? Jadi untuk jam ni, let's go, kita terus fly dalam zone music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Spider, Aladdin. Hasil untuk anda, Melaki FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sekarang 8.29 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua yang sedang memandu, yang sedang memasak, yang sedang makan,

hari ini lebih baik daripada hari semalam. Supaya kita hari ini terus menggapai cita-cita dan impian kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan segmen Jana Minda edisi khas Nurul Rasul untuk tajuk terakhir saya berkenaan dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak bermakna segmen kita berakhir ya. Cuma kita punya tema kita, sambutan Nurul Rasul kita hari ini kita semarakkan lagi dengan hari ini perkongsian saya tentang cara motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita belajar Nabi Muhammad seorang pemimpin. Kita belajar Nabi Muhammad seorang suami yang terbaik. Kita juga pernah belajar Nabi Muhammad seorang peniaga yang sangat awesome. Tapi jangan lupa tuan-tuan, Nabi Muhammad juga merupakan seorang motivator terbaik di dunia. Ha, kalau sebut motivator ni, siapa yang ada dalam kepala tuan-tuan perempuan? Mesti Datuk Fadilah Kamsah kan? Ha, memanglah kita tengok otai nombor satu Malaysia. Tapi dalam Islam tuan-tuan perempuan, Nabi Muhammad adalah orang kata motivator yang paling terulung. Yang mana hari ini kita nak tengok apakah cara yang Nabi buat untuk memberikan motivasi kepada dirinya dan juga kepada orang lain yang berada di sekelilingnya. Mudah-mudahan ia menjadi hari ini amalan kepada kita. Yang pertama, Nabi Muhammad suka berikan penghargaan dan pujian. Subhanallah.

0: seperti mana? It terbaiklah awak. Perasan tak saya menggunakan perkataan motivator terulung? Motivator teragung. Contoh dan perempuan-perempuan, kita berikan penghargaan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, rakan-rakan kita. Ia akan memberikan inspirasi dengan kata-kata yang baik, kerana itu juga diamalkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad hari ini selalu mengingati rakan-rakan dan juga orang sekelilingnya agar tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Berusaha melakukan perkara-perkara yang baik agar hari ini inspirasinya ganjaran pahala dan syurga Allah yang menanti untuk kita. Jadi bagus tuan-tuan puan-puan ya. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Nabi hari ini selalu tunjukkan kepada kita tuan-tuan puan-puan adalah cara motivasi Allah adalah Nabi bukan sekadar hari ini suruh tapi Nabi buat. Nabi adalah seorang yang rajin. Nabi adalah seorang yang hari ini berusaha secara luar biasa. Walaupun Nabi ini kekasih Allah, tapi Nabi lakukan setiap perkara itu dengan hari ini laku dengan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan apa pun, cuba renung dalam diri kita. Adakah kita hari ini seorang yang memberikan penghargaan ataupun hari ini mengajak orang lain meninggalkan perkara keburukan dan kita melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share ini dapat memberikan renungan, fikiran kepada kita untuk kita perbaiki diri kita untuk jadi yang lebih baik. Terus bersama dengan saya esok dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelur.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

adalah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan. Tepat pukul 9.17 minit malam ketika ini. Hai dan Assalamualaikum. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Edisi yang terakhir untuk hari ini, 28 Ogos 2026. Okey, terima kasih pastinya Ain nak ucapkan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mana tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz, dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk semualah yang berada dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Thank you so much. Ada dekat TikTok ni, antaranya kita ada Arik Koopmat, kita ada Soya Bin yang baru je join, thank you. Mamat Random dari Pulau Mutiara, Syah Ami, salam Ain, waalaikumsalam. Kita ada Ariel, terima kasih. Ini rakan dari negara seberang Indonesia ni, Ahmad Ghazali dari Jakarta, pengacara Malaysia. Tuan Iswan Isak pun ada juga dekat sini. Azwan Azri, Jufri Hazrin, Papa Toksu yang baru je follow kita, thank you. Kita ada Lipan baru wow. Hafiz, terima kasih. Abdul Syukur Isnari Bakri, juga kita ada Misbah, ada ramai lagi dekat sini. Wow, ramai juga rakan-rakan dari negara seberang yang baru komen ni, antaranya Ejen Rahsia dari Indonesia juga, Raf dari Perak, dan ramai lagi lah yang baru join. Thank you so much, dan pastinya Ain akan terus menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Ain teman anda, anda teman Ain, okay? Dan pastinya kejap lagi 9.30 minit malam, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ya, yeah, malam ni sempena dengan Hari Kemerdekaan yang semakin dekat, kita nak luangkan sikit masa lah untuk menyampaikan sesuatu kepada sebuah negara yang kita panggil rumah, iaitu Malaysia. Dekat sinilah kita dilahirkan, dekat sinilah kita membesar, dekat sini juga kita mencari rezeki, membina keluarga dan juga community. Dan pastinya kita mencipta kenangan bersama dengan insan yang tersayang. Jadi malam ni, I nak dengarkan suara anda. Kalau Malaysia boleh dengar luahan hati anda malam ni, agak-agak apa yang anda nak kongsikan? Mungkin sebuah ucapan terima kasih. Mungkin juga anda nak kongsikan kenangan. Mungkin juga anda nak kongsikan sebuah harapan untuk masa depan negara kita. Apa saja yang datang dari hati anda untuk Malaysia, dari hati saya. Yang mana nak kongsikan tu, boleh terus saja wasabi Ain di talian 010-806-1023. Kejap lagi 9:30 malam, kita bersama-sama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Okay? Jadi let's go, Ain terus stream lagu untuk anda. Antaranya kita ada lagu Armada Harusnya Aku, dan juga kita ada lagu nyanyian Alfa Honey Butterfly. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami, Melaka FM.

9.35 minit malam ketika ini. Hai dan assalamualaikum. Kembali lagi berteman Kanai dekat sini untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Kalau tadi kita baru sahaja dengarkan lagu nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Jadi bermakna kita dah pun bersamalah dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan pastinya malam ini bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang semakin dekat, around the corner. Jadi malam ni kita nak luahkan sedikit masa untuk kita kongsikan sesuatu kepada sebuah negara yang kita panggil rumah, iaitu Malaysia. Dekat sinilah kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita mencari rezeki, kita bina keluarga dan juga komuniti, dan pastinya kita mencipta kenangan bersama-sama. Jadi malam ni I nak dengarkan suara anda. Kalau Malaysia boleh dengarkan luahan hati anda, kata-kata daripada anda, apa yang anda nak kongsikan bersama dengan Ain malam ini untuk Malam Bunga-Bunga Cinta? Mungkin anda nak kongsikan sebuah ucapan terima kasih, atau mungkin anda nak kongsikan kenangan menyambut kemerdekaan di zaman sekolah ke, apakah kan? Ataupun anda nak kongsikan sebuah harapan untuk masa depan negara tercinta kita, Malaysia. Apa saja yang datang dari hati anda untuk Malaysia. Jadi yang mana nak kongsikan tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kalau Ain tengok dekat WhatsApp Melaka FM ni, ramai juga yang dah mula menghantarkan luahan ataupun perkongsian masing-masing bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang akan tiba tak lama saja lagi ni. Jadi kalau anda yang mendengarkan Ains ketika ini di 102.3 ataupun di RTM Klik, jom kongsikan kata-kata anda buat Malaysia di Wasabi Melaka FM. Begitu juga dengan rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Double M dah kongsikan kata-kata juga dekat situ. Meskipun bukan seorang pahlawan, tapi saya rela berjuang dengan cara sendiri untuk negara tercinta. Apa saja kata-kata yang anda nak berikan malam ini, Ain akan keudarakan insyaAllah, okay? Jadi sementara Ain nak bagi ruang untuk anda kongsikan kata-kata dan juga luahan buat Malaysia, jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu nyanyian DJ Izzat, Warisan Khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: menuju ke pekan, berkurung songket mengikut ukuran. Rakyat makmur, lambang keunikan, nilai toleransi, kunci kemakmuran.
1: Pantun ini menyatakan elemen unik negara kita adalah masyarakat yang berbilang kaum.

Malam bunga-bunga cinta, hanginya malam menyatukan jiwa. 9.48 minit malam ketika ini, masih lagi Ain di sini menemani hari anda. Okey, memandangkan kita akan menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69. Di malam ni, Ain bukakan ruang dan juga peluang untuk anda kongsikan kenangan ataupun kata-kata buat Malaysia yang tercinta. Jadi yang boleh nak kongsikan tu boleh terus saja wasabi Ain di talian 010-806-1023. Okey, Ain ada perkongsian yang pertama daripada Kimi dari Bukit Baru, Melaka. Katanya, Assalamualaikum DJ Ain dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Jadi untuk malam bunga-bunga cinta malam ini, saya teringatlah setiap kali masuk bulan Ogos, otak saya automatik melayang teringat zaman sekolah dulu. Bila nak dekat merdeka je, satu kelas akan mula sibuk. Masing-masing ada kerja masing-masing yang ditugaskan. Ada yang kena susun meja, ada yang kena gantung bendera kecil-kecil dekat siling, ada yang kena tampal poster tokoh negara dekat dinding. Dan kadang-kadang orang kata kelas tu dihiasi dengan semangat. Lepas tu, mesti ada latihan untuk sambutan merdeka. Masa perhimpunan, semua kena nyanyi lagu patriotik. Lagu Kerandamu Malaysia, Tanggal 31 dan macam-macam lagi lah. Jadi waktu tu, kalau nak diingatkan, memang nyanyi sungguh-sungguh. Walaupun suara tak sedap, dah serak pun, yang penting semangat. Yang best ni sebab kita nyanyi dengan kawan-kawan kan? Dan yang paling seronok bila cikgu bagi tahu nanti ada sambutan merdeka dekat Padang. Dari awal bunan semua kena nyanyi lagu patriotik. Lagu Kerandamu Malaysia, Tanggal 31 dan macam-macam lagi lah. Jadi waktu tu kalau nak diingatkan memang nyanyi sungguh-sungguh. Walaupun suara tak sedap, dah serak pun, yang penting semangat. Yang best ni sebab kita nyanyi dengan

Kamalagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Tepat pukul 10.23 minit malam. Selamat malam semua. Masih lagi berteman Kenangi dekat sini untuk Malam Bunga-Bunga Cinta edisi kemerdekaan. Okey, jadi untuk yang seterusnya ini, perkongsian yang saya nak bacakan daripada Haji Baharudin Haji Abdul Rahman dari Parit Perak. Okey, katanya sedikit coretan untuk Malaysia di hati saya. Sewaktu saya dibesarkan di bumi bertuah Malaysia, saban tahun saya menyertai sambutan ulang tahun kemerdekaan yang tidak jemu-jemu. Mula-mula di daerah saya sendiri, kemudian negeri dan seterusnya negara. Saya juga pernah menyambut hari kemerdekaan di tengah lautan, di negara asing dan juga di beberapa buah negara. Malaysia, bumi yang satu ketika dulu, pernah saya jaga, saya pertahankan demi untuk warga hidup aman, damai dan harmoni. Kini Malaysia telah pun dewasa, banyak tauladan dan juga kisah pahit manis. Dijajah dan diancam, tapi tanah air kita Malaysia masih berdiri teguh, dijaga sang perwira negara. Kini majunya Malaysia, tanda bahagia warganya. Merdekamu rahmat untuk semua warga Malaysia. Itulah Malaysia di hati kita semua. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-69 tahun daripada Haji Baharudin Haji Abdul Rahman, Parit Perak. Kemudian Ain ada perkongsian yang seterusnya ini daripada Jeff. Jeff pun menonton juga dekat live TikTok Melaka FM ni. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, 69 tahun Malaysia melangkah sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi marilah kita menghargai nikmat keamanan, kebebasan dan keharmonian yang telah pun diwariskan oleh generasi terdahulu. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi juga tanggungjawab untuk kita menjaga maruah, perpaduan dan kedaulatan negara. Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berdiri di bumi yang sama sebagai rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Semoga Malaysia terus aman, makmur, bersatu dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi kata-kata dan juga luahan hati anda untuk Malaysia dari hati anda, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan sambil-sambil tu, Ain nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang ada dekat TikTok. Antaranya kita ada Ayong, Kok Okmat, kita ada Kak Ija, katanya tahniah dah 121,000 tapping-tapping screen eh. Kita ada Alung, waalaikumsalam, selamat malam. Kita ada M. Sheikh, waalaikumsalam. Samsul Khairi, 35. Khairunisa, legend, 77. Kita ada Mama Wani, 039. Katanya, Assalamualaikum, DJ Ain, waalaikumsalam. Salam Merdeka. Kita ada Arif, terima kasih. Angkara, Kak Ruzita Uji. Abang Manis, kita pun ada juga eh. Geng Burung Hantu di sini. Terima kasih Abah Si dari Kedah eh. Waalaikumsalam. Kak Yat pun dari Kedah. SN Ibrahim, terima kasih. Abes Soh, waalaikumsalam. Lord Cingkap Seri Iskandar, Wan Johan, Koshaku, Brother Love Senja Kala. Faizal, hai Ain. Adam, waalaikumsalam. Khairul Anwar, Ucu, terima kasih. Zaidi. Jadi untuk anda yang mungkin baru join dekat live TikTok Melaka FM ni, nak kongsikan kata-kata buat negara Malaysia tercinta sempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Selepas ini, saya akan bacakan lagi perkongsian anda yang ada dekat WhatsApp Melaka FM.
Jadi jom kita terus semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Sebuah lagu daripada Aboy, Saya Anak Malaysia. Hasil untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: sang teruna menangkap haruan sambil bereda menggalas pukat. Laungan merdeka, tanda kejayaan, negara harmoni, hidup muafakat.
1: Pantun ini menyatakan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat oleh Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra pada 31 Ogos 1957 yang lalu, mengisytiharkan negara kita akhirnya berjaya berdiri di atas kaki sendiri.
0: Pantun nukilan Agustin Francis untuk Melaka FM.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi.

Malam Bunga-Bunga Cinta. Haninya malam menyatukan jiwa. Edisi kemerdekaan. Memandangkan kita akan menyambut bulan kemerdekaan Hari Kebangsaan yang ke-69 pada 31 Ogos ini. Jadi untuk malam ini pastinya Ain akan bacakan perkongsian daripada pendengar kita mengenai Hari Kemerdekaan. Okey, Ain ada perkongsian yang seterusnya ini daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Sedikit perkongsian mengenai erti kemerdekaan. Perjalanan kemerdekaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kemerdekaan tanah air kita dibina atas landasan pengorbanan, keberanian dan kebijaksanaan. Kita tidak akan lupa bagaimana generasi terdahulu daripada para pejuang tempatan yang menentang penjajahan di pelosok tanah air sehinggalah kepada para pemimpin yang berjuang di meja perundingan berdiri teguh menuntut hak untuk menentukan arah tuju bangsa sendiri. Detik bersejarah pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka bukan sekadar menyaksikan laungan Merdeka sebanyak 7 kali oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, tetapi ia adalah simbolik lahirnya sebuah negara baru di mana pelbagai kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan seluruh etnik yang ada bersetuju untuk hidup bersama di bawah satu bumbung dengan semangat persaudaraan yang utuh. Sejarah telah membuktikan bahawa kekuatan Malaysia tidak pernah terletak pada kekuatan ketenteraan melainkan pada ikatan perpaduan dan toleransi rakyatnya. Warisan sejarah ini adalah obor yang menerangi perjalanan kita di masa hadapan. Tugas kita hari ini bukan lagi untuk bertempur di medan perang, tetapi untuk memastikan api kemerdekaan, keamanan dan keharmonian ini tidak pernah padam. Ini ada puisi yang dikongsikan juga oleh Cik Syamsuri, nukilan A. Samad Said. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekadar hidup mengerti dan berbudi. Dan bumi akan subur, makmur dan mewah jika kita bekerja dan berikrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak, mesra mendakap kita. Kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan alaf baru, semangat yang kita wajar padu berjalan kita. Atas nama tanah air dan bangsa, bangga kerana merdeka, megah kerana bahagia. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Cik Syamsuri kata nak request lagu Ikrar Perwira daripada kumpulan Rusty Blade. Baik, untuk anda semua yang mungkin nak kongsikan lagi kata-kata sempena dengan bulan kebangsaan yang ke-69,

69. Boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan juga pastinya kita menghampiri pukul 11 minit malam. Tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya, Ain akan terus keudarakan perkongsian anda bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami Radio No. 1 Orang Melaka.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Bersatu Orang Melaka. Assalamualaikum, selamat malam. Malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. 11.19 minit malam ketika ini. Masih lagi beri teman Kanain untuk jam yang terakhir edisi hari ini, 28 Ogos 2026. Lagi beberapa hari sahaja lagi, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan ke-69. Jadi pastinya untuk malam ini, malam bunga-bunga cinta edisi Merdeka, yang akan keudarakan perkongsian anda, kata-kata ataupun kenangan yang anda nak kongsikan bersempena dengan Hari Kemerdekaan tahun ini, okey? Sambil tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang mana tengah memandu, hati-hati memandu, yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni. Selamat menjalankan tugas anda dengan seikhlas yang mungkin, dengan sebaik mungkin. Okey, dan juga untuk anda yang pastinya ada dekat TikTok ni, terima kasih banyak juga saya nak ucapkan. Kak Zarah dari Semenyih, Selangor. Kita ada Brother Love, Edward Rico, terima kasih. Dari negara seberang Indonesia. Kita ada Abang Zack, Mabu, Halu katanya. Halu juga eh. La Familia, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ada The Seal juga dekat sini. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Cuba komen-komen anda menonton dari mana semuanya yang ada dekat TikTok ni. Yang mana belum follow kita, belum ikuti kita, boleh follow TikTok kita rapat-rapat. Melaka FM, kita nak road to 140,000 pengikut dekat TikTok. Dan pastinya ikuti kesemua media sosial rasmi Melaka FM, okey? Kita ada Mamat Random. Ha, do I care? Katanya Ampang check in. Terima kasih. Wow, Mamat Random. Risau nak baca kan eh? Terima kasih Irwan. Irwan kata kejap kita nak ambil power bank ni. Terima kasih banyak tau untuk semua yang sudi menemani Ain pada malam ini. Ain teman anda, anda teman Ain eh. Kalau kita tengok dekat WhatsApp Melaka FM ni, ramai yang berkongsikan perkongsian untuk malam ini untuk Malaysia yang tercinta. Jadi antaranya kita ada kiriman daripada Kak Zahra dari Semenyih, Selangor. Katanya Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Jadi Kak Zahra nak kongsikan sempena menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi waktu tu akak pertama kalinya terlibat dengan kontingen ATM di Padang Merdeka, Kuala Lumpur. Kenangan sangat, kenangan yang sangat membanggakan walaupun bangun setiap hari pukul 4 pagi untuk menyertai perbarisan tersebut. Jadi waktu tu Hari Kebangsaan yang ke-30 lah. Jadi waktu tu akak merasakan sejarah yang tersemat di jiwa yang memang tidak boleh dilupakan, pengorbanan mereka yang terdahulu mempertahankan sebuah negara sehinggalah sekarang. Jadi perjuangan tu bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Jadi kalau dikenangkan kembali pada waktu tu bangun setiap hari pukul 4 pagi untuk menyertai perbarisan, begitu semangat sekali. Jadi Kak Zahra nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk pendengar Melaka FM malam ni. Okey, dan pastinya Kak Zahra ada buat permintaan lagu dekat sini. Katanya nak dengarkan lagu Perwiraku, nyanyian Allahyarhamah Sharifah Aini. Juga Ain ada kiriman yang seterusnya daripada Karul Nizam Ishak . Katanya selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk semua pendengar dan juga warga tanah air kita Malaysia. Daripada saya, Karun Nizam Ishak yang tinggal di Pekan Durian Tunggal. Semoga negara kita sentiasa aman, makmur dan jaya. Teruslah bersatu hati demi kelangsungan bangsa dan negara. Merdeka, merdeka, merdeka. Juga Aina ada kiriman ucapan daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya harapan Kak Ina untuk Malaysia. Kak Ina berdoa Malaysia sentiasa aman dan sentosa, berbilang kaum saling menghormati budaya dan agama masing-masing.
kita mesti bersatu padu untuk mengekalkan keharmonian berbilang bangsa. Yang tua menyayangi yang muda dan yang muda hormati yang tua. Dan juga kita ada kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Ada pantun ni. Jadi izinkan saya berpantun. Ini pantun kiriman Kak Nuri Angkasa. Terbang tinggi burung helang, jatuh ke tanah terkedik-kedik. Mari kibarkan jalur gemilang, tanda semangat cintakan patriotik. 69 tahun lalu telah berlalu. Negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta. Untuk hiburan Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, juga tak lupa untuk Siti Nur Cahaya Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Kak Zainal Kamal, Haja Zainab di Alur Gajah dan Hajah Nur Kamariah di Kota Singapura. Dan pastinya untuk anda yang nak berkongsi luahan ataupun kenangan bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69, boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023 dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: bergelak ketawa si anak kembar sambil meniup lilin hari jadi. Hari merdeka, semangat berkobar di julang pertiwi, makmur abadi.
1: Pantun ini menyatakan menjelang kemerdekaan negara, semangat di jiwa setiap lapisan masyarakat di Malaysia perlu kental dalam menyambut hari terpenting bagi negara kita.
0: Pantun ukilan Agustin Francis untuk Melaka FM.

Malam Bunga-Bunga Cinta, heningnya malam menyatukan jiwa, edisi Merdeka. 11.41 minit malam ketika ini. Masih lagi Ain di sini menemani anda di saat-saat akhir ni. Okey, jadi selepas ni Ain akan bacakan perkongsian anda untuk Malaysia dari hati saya. Okey, kita ada perkongsian yang seterusnya ini daripada East Legacy dari UK Perdana KL. Nak kongsikan sedikit kata-kata semangat kemerdekaan

untuk mentadbir dan berdaulat penuh. Manakala kemerdekaan diri sendiri bermaksud kebebasan rohani dan fizikal daripada belenggu kelemahan peribadi, hawa nafsu serta minda yang dijajah. Mendalam maksud tu kan? Okey, yang ini pula kiriman daripada Fuad. Fuad nampaknya ada juga dekat TikTok Melaki FM ni. Katanya merdeka bukan sekadar tarikh 31 Ogos maupun sekadar laungan merdeka di bibir semata-mata, tetapi ianya terus dan perlu dihayati. Dan pastinya kita sebagai rakyat Malaysia harus mempertahankannya bersama-sama demi masa depan Nusa yang berdaulat. Bersyukurlah rakyat Malaysia sekalian. Jadikanlah ia sebagai satu falsafah hidup untuk kita terus menyumbang sesuatu yang terbaik untuk negara kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ini juga kita ada kiriman ucapan daripada rakan dari negara seberang Indonesia. Terima kasih Edward. Katanya selamat Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga terus maju jaya selalu. Terima kasih Edward dari negara seberang Indonesia. Juga kita ada kiriman ucapan daripada Samsul Zamri Osman. Katanya selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh pendengar Melaki FM yang mendengarnya malam ini. Dan ini Ain kira perkongsian yang terakhir daripada Arik. Katanya, hai Ain, salam malam bunga-bunga cinta. Thank you so much Malaysia. Kami bangga menjadi wargamu. Keamanan, kesejahteraan yang dikecapi dalam kepelbagaian agama dan bahasa. Merdeka itu bila hati kita bersatu. We can prove it. Thank you Malaysia. Semoga terus gah di mata dunia. Dan pastinya, Ain kira setakat ini saja Ain bacakan perkongsian anda. Sebabnya kita dah pun berada di penghujung segmen untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Terima kasih banyak yang sudi mendengarkan Ain di 102.3 di RTM Klik dan juga untuk semua yang ada dekat TikTok Melaki FM sekarang. Dan pastinya terima kasih juga untuk yang dah berkongsi luahan dan juga kata-kata bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69. Untuk Malaysia, dari hati kita semua, diharapkan generasi akan datang dapat menikmati apa yang kita rasa hari ini. Dan diharapkan generasi yang akan datang dapat membesar dalam suasana yang aman, bebas belajar, bermain, mengejar impian dan juga menjalani kehidupan tanpa perlu rasa takut. Dan sama-samalah kita menghargai budaya, agama, bangsa yang ada di Malaysia, tanah air kita yang kaya dengan pelbagai kaum dan budaya, dengan pelbagai etnik, pelbagai bangsa dan agama. Kita dapat kenal macam-macam kaum, macam-macam bahasa, macam-macam makanan, adat dan juga tradisi. Tiada di negara lain, hanya ada di Malaysia, tanah air tercinta. Dan yang paling penting, semoga kita semua sentiasa menghargai pejuang terdahulu, menghargai sejarah nenek moyang kita. Jangan sampai kita hanya tahu Malaysia dah merdeka 69 tahun, tetapi kita tidak tahu bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan. Sebab apa yang kita nikmati hari ini sebenarnya hasil perjuangan, hasil pengorbanan daripada orang-orang di sebelum kita. Jadi semoga Malaysia terus aman, terus maju dan terus menjadi tempat yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan juga lagi beberapa hari saja lagi kita nak menyambut Hari Kebangsaan kan? Dan pastinya suka saya nak kongsikan untuk rakyat Melaka dan mungkin untuk anda yang akan datang ke

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah tawakina azab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Habis terawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Tegeri di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada ketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Dan maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama.

kerja mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masa-masa nak bercuti, mengambil kesempatan cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Jadi walau apa pun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, walau di mana juga anda berada. Luncur.

pula ni gila dengan blues Terengganu kita. Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya kata orang tu cukup indah, cukup cantik, pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya, jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya suka geng-geng berhantu ni. Ramai geng-geng berhantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kupu-kupu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusan lagi, Nur Safa Marwah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abang SB, Pamaman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawap Nil, Sungai Lapu Diri. Okey, jom terus beriwan lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Def Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan nasional yang berhantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Aku melansa je dengan Berlesit Kota. 12.41 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya. Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ke Kuala Lumpur. Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kata orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Nak yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadir merupakan diri Zaida MZ, Muhammad Fikri Jun, kita ada Razlan Tai.

Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, geng Bangau Langkawi, mantap. Caramel Latte, kita ada Black Ants, satu lagi Ilan 20, Ina, Kamarul Arifin, Senerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir, Tazmanian, Ucup dari NEC Pro 2 Tinta. Masih lagi kerja, Jup? Okay, last day sebelum cuti. Okay, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okay, salam dengan geng-geng Pro 2, Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul, jangan tersalah skru pula ataupun termising skrunya. Kudin juga turut hadir, panjang cekodok. Mantap semua. Terima kasih yang hadir dekat live TikTok pada waktu ini. Tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Lagi terus beribuan lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Amo dengan Dalam Semak, lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabir. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Ha, tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Eh? Ha, dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Ha. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertambahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apapun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu. Ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana berompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Ok, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya Super Novice juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Carol Baham, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Da, Cik Mat. Nah, kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi? Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi? Ayu Yus, Manja 0914, Mamat Rosli Seli, Iti 90, Farah, Mi, Nisa Jerantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Andi 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Wang Spawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah saya nak ucapkan. Saya mewakili National FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda. Walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Oh, yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi. Nasrul yang buruhan tu. Ini The Zurah 2, selamat pengantin baru. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Sudaka Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudari Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Mas, Hati Azuriati, Jaja 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Nora Fida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina, siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Nur Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Dalisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alam berkegiatan di Drive Penang hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, jangan cuti time-time macam ni tau. Zul Pojo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zul Pojo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas tu. Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni habis, manis nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Pompompon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah. Jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan, mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada, ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu, sentiasa berlegar dalam pemikiran.

fikiran. Tapi kalau boleh, kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil dengan lagu ini dahulu. Daripada komposannya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasrul Kiam Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zon

Love Fantas dengan Sambutlah Kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Ya, akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah, ya. Dan banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak, kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, ke mana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya kawasan rehat dan rawat penuh ni, bang. Yalah, nak buat macam mana, kan? Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti, tau. Kalau ada cuti dia, macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni, ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sibitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Telupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dan, Poksi, Tackle Shop, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah, bang. Dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusuf, Noli Halim, Jun J.R., Salbiah, Suriati dari Pontian, Nur Pinang, ada Asasno, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mastura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man masih lagi di Madinah. Cik Man, okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Cik Man. Noran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching, Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Lizan Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama, kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah, kan. Wan Besar, Ipoh, panas jerubu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerubu ni banyakkan minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu, pakailah pelitup separuh muka, kan. Pakai yang N95 punya, tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah, kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup, panas pula, kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni, dia senang je. Siapa yang ada penghawa dingin tu, pasang. Tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gembira Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bucu katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan Jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah semanya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai ke PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat hari kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insyaAllah lah mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mangko, Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Mak Suna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu, ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina Nina, kita ada Izzy Haikal, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani, siapa lagi yang hadir, ramai sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Ustaz katanya yang balik kampung hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Dia musim-musim Jerebu ni pakailah belitok separuh muka. Nak buat macam mana kan keadaan Jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan ya. Tolong jaga kebersihan, jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul, makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah, itu perkara yang baik, mengelakkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya, saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Saya cukup cakap insya Allah, kan? Terus layan Nasional Gembira Hantu.

kumpulan You Guys dengan Kekasihku di Menara. 57 minit pagi, 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita memasuki jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Setelah memandu berjam-jam kan, badan pun penat. Siapa kata memandu tak penat? Penat tu badan. Saya sendiri pun kalau diberi pilihan, saya nak duduk sebelah. Memandu ni penat, mata penat. Kita fokus pada jalan raya kan. Ramai juga yang masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai-sampai lagi ni, dah 3 jam, dah 4 jam ni bang. Biasanya perjalanan laluan biasa tu 2 jam je. Sekarang dah 4 jam dah ni. Yelah, nak buat macam mana kan. Nama pun cuti. Dan Malaysia kalau cuti memang macam hari raya. Setiap kali ada cuti yang agak panjang, macam hari raya. Baik, kita berada di El Nino. Cuaca kita berada di El Nino. Ada kawasan yang mengalami panas yang ekstrim tau. Kadang-kadang cuaca tu, matahari tu tak berapa nak ada, tapi dia punya bahang dia lain macam tau. Tengah-tengah malam ataupun di awal pagi macam ni pun rasa berbahang. Buka kipas pun macam tak terasa je. Dan kita juga mengharapkan paras air di kawasan, semua kawasan tadahan juga masih lagi berada pada keadaan yang elok lah. Paras air di 37 daripada 49 empangan utama yang membekalkan sumber air mentah kepada loji rawatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berada pada tahap normal ketika negara berdepan dengan fenomena El Nino. Dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga memaklumkan bahawa 2 empangan berada pada tahap waspada, manakala 9 pada paras amaran dan juga 1 empangan merekodkan tahap kritikal. 2 empangan pada tahap waspada iaitu empangan Jus di Melaka dan juga empangan Labung di Johor, manakala empangan yang berada pada tahap kritikal iaitu empangan Sungai Pagar di Labuan. Secara keseluruhan ialah kesemua loji air yang dipantau masih lagi beroperasi secara normal. Bagaimanapun, risiko bekalan air boleh berlaku, risiko gangguan bekalan air boleh berlaku sekiranya empangan terus menunjukkan tren penurunan dari semasa ke semasa. Itu sebabnya jimat-jimatlah kita pakai air. Saya sendiri kalau tak ada elektrik dekat rumah tu masih lagi boleh terima lah, masih lagi okey lagi. Tapi jangan tak ada air. Oh, tak ada air ni nak masak, nak makan, nak minum, nak mandi, nak basuh, kata orang tu, air besar, air kecil kan, semuanya memerlukan air. Sebab itu sumber air ni sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga banyak air, 70% banyak air. Bumi kita juga diliputi dengan 70% air, 30% daratan. Jadi air segala-galanya, kata Kak Dah. Ya betul Kak Dah. So Ain Afizan kata dia selamat bertugas. Ya, selamat mendengarkan. Abang Long Awang juga turut hadir. Abdul Rahman, Cik Puan Sarah, ada Akak Comel, Din Wes, ada Konda, Harry, Mamek, Sapan-papan, Abang Lori, Syazila Arman 82 katanya peronda Lebuh Raya WCE masih lagi terus meronda ni bang. Mantap, terus meronda. Nama pertugasan kan, sambil-sambil meronda tu saya hiburkan anda. Norma Dayana, Hasham Emiana, Moiti, Agiza Abdul, Farah Manih, Faris Zakuan, Mat Riza, Mat Ruzal, Mala Acid, ada siapa lagi, Naim Takif, Roswan pun hadir bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Makin pagi makin ramai yang hadir. Dina Dino, Abang Zai dari Brunei, Zul dari QC Pro 2 hadir. Last kerja sebelum cuti sampai Selasa. Mantap Zul. Mantap Zul. Cuti ni pergi mana Zul? Mama Mira, Pak Maon luncur. Okay, jom terus sambung lagi berhibur dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang terluka ke? Mesti ada yang dah menangis tapi bujuk katil kan? Tak apa, kita tambah tangisan itu lagi.

semua lagu ciptaan Rahim Osman diri oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti. 3.26 minit pagi. Walau apa saja dugaan dan cabarannya, dalam hidup ini kita kena reda. Kita buka dan terima hati kita dengan apa saja dugaan yang datang, ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okay, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan selagi yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik. Yang atas jalan raya, teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi? Cari kasur rehat dan rawat. Walaupun kasur rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kasar rehat dan rawat, arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran. Kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantara shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang, ya. Saya suka pergi ke Maha tu. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan. Tengok barangan daripada barangan katulang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang terlebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi selamat pagi. Iris Chome Aini No. 7 Rosnah ada S. Roha Wawani No. Rina Ina ada Mariana Zinon Jamila Ahmad Siti Khalija Akmal Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu, ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Arah 77 juga baru hadir. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dahulu menangis tepi bucuk kata sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada persembahan Dr. Sam, saya anak Malaysia. Terus layan, nasional yang berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Kumpulan Hewin menerusi lagunya Cinta Si Camar Putih membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Ada yang katanya kenyang ni bang, dah kenyang ni makan jam. Dr. Syarizah katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, kenyang makan jam ni bang. Okey, bertabahlah doktor ya. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung pula. Dr. Syarizah pakai jantung tau. Jangan stres-stres, nanti sakit jantung. Sayangilah jantung anda. Betul, kena jaga betul-betul. Kena tengok paras kolesterol kita macam mana. Sebab itu pencegahan awal tu lagi penting daripada terkena serangan kan. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana terkena serangan jantung, sakitnya tak dapat digambarkan. Sukar bernafas tak dapat nak digambarkan. Maka dengan itu, periksalah diri anda selalu. Tengok paras kolesterol tu. Kalau dah border tu, faham-faham je lah ya. Kawal-kawallah makan. Sedap, kita makan ni memang sedap. Masuklah apa saja. Sedap betul. Berlemak, tak berlemak, semua sedap. Tapi itulah, apapun jaga kesihatan. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, kita jangan stres-stres dalam hidup. Terima saja apa yang berlaku. Kita reda dan ikhlas apa saja yang kita lalui. Baik, pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan juga memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menyatakan usaha berkenaan sebenarnya diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan KPM. Jadi dengan pemberian allowance ini juga dapat memartabatkan pendidikan negara. Okey, terdahulu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun dia kata kerajaan telah pun bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara yang dijadualkan sebenarnya dibentangkan menerusi Belanjawan 2027. Ya, saya rasa macam baru je Belanjawan tahun lepas dan Belanjawan yang terbaru kan. Dan ya, sekarang kita dah masuk penghujung Ogos. Belanjawan dijadualkan bulan Oktober nanti akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Okey, Ana Umi dan Sofia Chip, ada Sam DJ juga, selamat pagi Sam. Kita ada juga siapa lagi, Miss Kayo, Nur Fariha, Sabrio Rajman, Aida Asrul, Hasli Zabaham, Virginia Vanessa, Nomala Abdul Hamid, Zoo, ada Junizam, Luz Corner, sambil-sambil kemas kedai ni bang. Okey, selamat mengemaslah ya. Azifika, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Makin pagi semakin ramai yang hadir. Lina Adam berkata, assalamualaikum, selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Ini bukan geng berhantu ni. Ini geng burung merpati namanya. Okey, sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Kita kembali menangis tepi bucu katil. Tadi kursi 80-an selama setengah jam saya berikan untuk anda. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bucu katil, saya bawa anda seperti biasa terbang Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharavan, diri oleh Samir, Zindagi Bangai Hutum. Ini lagu dalam filem Kasur namanya.

hantaran suara Zahid menerusi lagunya Menjulang Kasih. Oh, hari ini Rabtai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya. Jadi mereka yang tinggal di Putrajaya jangan terkejut pula nanti ada tiba-tiba bunyi helikopter, bunyi jet pejuang kan. Sebab hari ini Rabtai penuh sebagai kata untuk persiapan terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Jadi 31 Ogos siapa-siapa yang ada ke lapangan, kita sama-sama ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak tengok perarakan. Ada yang kata tak pernah tengok, selalu tengok dekat TV je bang. Okey, kali ini nak tengok depan mata bagaimana abang bomba berkawat, bagaimana abang askar kita, kakak askar kita berkawat, polis juga, jabatan juga, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkawat. RTM pun ada tau, RTM. Cuma Abang Manis tak ada lah. Ada yang tanya Abang Manis tak masuk kawat ke? Tak, tak payahlah, bagilah yang muda-muda kan. Kita yang dah remaja purba ni, kita ke udara je. Remaja purba. Jadi jangan lupa ikuti sambutan Hari Kebangsaan di TV1 juga. Kami bawakan secara langsung juga di National FM. Selain daripada siaran di radio, kita ada juga penstriman langsung di Facebook rasmi. Maksudnya kita buat secara live juga di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok juga nanti. Kami bawakan kepada anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Zaila Rus, selamat pagi, melaporkan diri bersama dengan saya, Ejen White Gluta Horse. Ada Dila, ada Kamal, AB Hashim, Rider Jalanan, Afif Yusof. Bagi mereka yang nak tinggalkan rumah tu, ialah cuti sekolah, nak balik kampung, nak jenguk orang tua kan. Dia time cuti sekolah ni memang macam gitulah kan. Nak balik kampung bukan kerana kita nak balik kampung, tapi atuk nenek dah telefon dah, bila nak hantar cucu abah ni, gitu. Lalu memang macam itulah. Ni dari kan nak cuti sekolah ni, bila nak balik kampung, nak hantar cucu abah, abah nak tengok cucu, mak nak tengok cucu, macam itu. Jadi kita kenalah hantar anak-anak kita kan balik ke kampung. Selagi mereka masih ada, selagi itulah kita akan pulang ke kampung, jenguk ke kampung. Kalau mereka dah tak ada, kita pulang ke kampung juga, tapi terasa lain lah sikit kan. 4.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Kurang lebih sejam setengah saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Sambil-sambil yang sedang memandu tu tengah menghadapi jam lagi, menghadapi kesesakan lalu lintas, tapi nak buat macam mana kan. Bertabahlah. Ada yang dah mengantuk sangat dah tu, ada yang dah mengantuk sangat. Cari kawasan rehat dan rawan, berhenti seketika, tidurlah. Tidur, biar lambat asalkan selamat. Jangan nak cepat-cepat sampai ke kampung, jangan nak cepat-cepat sampai lokasi, tapi keselamatan diri kita, kita abaikan. Jadi berehat. Yang kata kena kopi okau-kau bang, tak. Dia kalau mengantuk ni, ubat dia memang tidur. Dia bila dah bangun, kena kopi o, tu baru betul. Dia tambah tenaga, tambah energi. Dia kalau dah mengantuk, ubatnya memang tidur. Nah, kata yang tengah kerja ni pun dah mengantuk. Yelah, nak bawa macam mana. Sama lah saya, saya bertugas malam. Tapi tak apa, saya ada menemani anda tau, sampai pukul 6 pagi. Menemani anda bukan saja dengan informasi, tetapi menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, sambil-sambil anda boleh sing along, berkaraoke bersama. Sebab lagu-lagu itu adalah lagu kenangan anda semua. Sambung lagi beribu dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika, lontaran suara Sonia, gemersik suara Sonia, menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

meneruskan legasinya sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang. Kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutera. Iwai dengan kau tetap di jendela kenanganku. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doa sama-sama pagi ini. Semoga pagi ini dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu apa lagi? Pintu kesihatan, pintu keselamatan, pintu keberkatan, pintu keampunan untuk kita, pintu kebahagiaan dan juga pintu syurga buat kita semua. Semua okey ya pagi ni. Ada yang baru bangun tidur tu, terlewat bangun bang, nak ingatkan nak layan dia GBH dari tengah malam, rupanya tertidur. Dan akhirnya dapat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah. Kalau mimpi yang buruk, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Tidur tak cuci kaki, itulah orang tua-tua dah pesan, dah tidur cuci kaki. Esok edisi berdua tinted luncur terus sampai pagi ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.53 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri 9. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doa. Kita doa banyak-banyak kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, segala amal kebaikan yang amal kebajikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka siri yang ketiga akan menyusul 5.15 minit pagi nanti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nordin. Dan rakaman raudah ini bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okay, lagu di jam yang terakhir seperti biasa, hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang penuh dengan maksud tersurat dan tersiratnya. Kalau kita perhatikan lirik lagu itu kan, mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa anda untuk di jam yang terakhir ini. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Oh, itu yang saya sayang sangat, geng-geng berhantu ni. Sebab ramai yang kekal setia. Dan masuklah mereka yang sedang memandu waktu ini. Dah berjam-jam tak sampai lagi. Kenyang makan jam katanya. Saya dah kenyang ni bang. Kenyang apa dia? Kenyang makan jam. Kenyang makan angin. Adalah cuti-cuti Malaysia ni kan. Ditambah dengan cuti sekolah, ramai yang mengambil kesempatan nak pergi beriadah, nak pergi bercuti bersama dengan ahli keluarga. Jadi selamat bercuti kepada mereka yang bercuti, yang bertugas selamat bertugas. Jangan risau yang bertugas tu, jangan risau, kita doa sama-sama. Segala tugasan kita itu kita anggap sebagai satu ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan rezeki. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan Aku Masih di Sini. Ya, yeah, pemilik suara ini juga masih lagi di sini bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: amal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kenapa mesti mentaatinya? Sebab itu perintah Allah. Akhirnya terpisah suami isteri ini di tempat yang selama-lamanya, seorang neraka, seorang diwajibkan oleh Allah untuk syurga, berehat yang selama-lamanya. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan kita berfikir logik akal, kenapa saya kena taat mak ayah saya, dia orang tu pun bukan orang baik, kenapa saya kena ikut cakap suami saya, suami saya bukan bayar sewa rumah, ustazah saya yang bayar sewa rumah tiap bulan. Itulah masalah, beras pun tak beli ustazah, nak taat pun ke bendanya. Dinormalisasikan. Masya Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kan ramai pula sebelah kiri saya yang senyum, sekian dia maklumkan. Maknanya apa muslimin muslimat dirahmati Allah, berlaku dah perkara ni. Kita bukan cerita tentang perintah manusia, kita cerita tentang perintah Allah. Jadi jiwa yang merdeka, apa saja undang-undang Allah, ikut. Sami'na wa ata'na. Apa saja undang-undang dunia, subhanallah, sekarang ada yang tak balik daripada Mekah tu, duduk dalam penjara, kan macam-macam hukuman. Katanya ada kerabat yang dah datang nak pergi tolong orang kaya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerajaan Saudi bila dia dah degil, degil sungguh, tak boleh dikeluarkan kecuali keluarga yang datang jemput dia, kan. Rupanya kahwin pun tidak, anak pun tak ada, bertahun-tahun buat kerja yang sama, langgar undang-undang. Jadi hari ini semua harta telah dibekukan. Yang saudara-saudara kat sini kata nak pergi Saudi macam mana, kami pun nak kejarkan dia, kami pun tak ada harta, nak pakai harta dia, semua dah dibekukan. Macam mana kita nak jamin dia dekat sana? Subhanallah, orang dah balik dah dengan hadiah haji mabrur, dia masih lagi duduk dalam penjara, segala-galanya lebur. Allah nak tarik nikmat tu sekejap sahaja muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi please, kalaupun kita kata gaji tak cukup ustazah, kenalah buat itu dan ini, tambah itu dan ini, silakan, asal saja jangan melanggar undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Kita sebagai pekerja antaranya, waktu kerja kita pukul berapa sampai pukul berapa. Saya pernah jumpa ya muslimin muslimat, sebab depan saya ni banyak orang bekerja, saya kongsilah. Saya lepas ceramah dekat satu masjid, ada seorang kakak ni bagi saya satu cek. Ustazah sedang usahakan dana untuk pembinaan surau kan ustazah? Saya bagi cek dekat ustazah, mudah-mudahan membantu. Balik rumah terkejut, cek bernilai RM50,000. Saya cari nombor dia, saya tanya, kak, akak tersilap bubur kosong ke apa ni? Tak pernah lagi terima sebanyak tu. Menangis dia telefon, ustazah akak baru pencen kerja. Masa kerja dulu ustazah, bila kita dah belajar-belajar, dah pencen ni, Masya Allah, banyaknya lah undang-undang Allah akak tak ikut. Undang-undang majikan pun akak tak ikut. Halal ke duit yang masuk ustazah? Yang saya besarkan anak-anak saya dengan duit tu, saya pula menggigil tubuh muslimin muslimat dirahmati Allah dengan lafaz bismillah, semoga jumlah banyak ni ustazah. Apa sahaja yang saya dah buat kesilapan, Allah ampunkan, sebab saya nak bina rumah Allah di sini. Tuhan, kau terimalah taubatnya. Rupa-rupanya ada penyesalan di situ. Saat kita melakukan, kita tak sedar. Kak, semoga Allah pandang, inilah jiwa yang kita nak. Dia tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang manusia, yang walaupun manusia kita tahu kita makan gaji kerana dia, tapi Allah tetap juga yang memberikan rezeki kepada kita. Cari muslimin muslimat, sebab orang yang mentaati Allah dan Rasul, nampak sikit bila Allah bagi berkat, Allah tetap akan cukupkan. Subhanallah, inilah berkat yang kita nak. Logik akal kita tak cukup, barang semua naik, hujan je yang turun bagi tadi, Masya Allah. Gaji tak naik-naik pun ustazah, tapi subhanallah, Allah bagi berkat cukup. Saya selalu cakap kat masjid surau, makin lama makin gemuk, bukan makin kurus belaka ni. Beras harga naik, minyak naik, segala naik, kan, dengan badan-badan kita naik sama. Kalau kita tak cukup makan, duduk dekat bumi Malaysia ni, kita tengok video-video dari Gaza, betul, makin lama makin kurus, tulang je yang nampak, sebab memang tak ada makanan. Kita masih lagi berlebih-lebihan makanan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini satu keadaan di mana seseorang itu bebas untuk menjadi diri sendiri. Saya bahaya juga nak bacakan benda ni. Bebas untuk menjadi diri sendiri, itu sebab sekarang ni terpaling, suka hati akulah, aku nak buat apa pun, duit aku kot. Aku beli baju ni pakai duit aku. Yang kau sibuk-sibuk aku buka aurat, dedah aurat sebagainya, kenapa? Aku dah pakai duit kau. Tak ada kan? Oh, Masya Allah. Dia punya narcissism pula tu kat bawah tu, kan main lagi. Betul lah, tak payah dengar cakap orang. Duit you kan, you jalan je terus, tak payah sibuk-sibuk dengan cakap-cakapnya orang. Ni saya pinjam kata-kata Ustaz Akil Hai. Dia kata apa? Kita ni golongan narcissism ke nurtizen? Oh, saya terus kuatkan volume. Betul juga, ya Allah, kan? Kalau narcissism netizen tu, muslimat dirahmati Allah, tak tahu hujung pangkal dengan kita, kita jadi orang yang tukang bercakap sama. Isu tu dicipta oleh orang lain, tapi kita masuk campur sama. Bila kita tanya, kak, tahu semua cerita artis tu? Daripada belum kahwin, daripada kahwin, apa beranak, anak dia meniarap ke, anak dia terlentang semua, kak tahu? Bibik kat rumah dia ke? Hidaklah Ustazah. Dia cerita dekat media sosial dia. Saya follow lah. Kesian ya, muslimat dirahmati Allah. Hidup dia terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Dia rasa rugi kalau dia tak tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Biarlah aku nak jadi diri aku sendiri. Dulu saya pakai tudung sebab dipaksa oleh ayah saya. Sekarang saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan bapa yang suruh tudung tu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat dirahmati Allah, kita ambil benda ni macam kecil, tapi bila ia berlaku, rupanya impak dia sangat besar. Kenapa muslimat dirahmati Allah, kita terlupa untuk mengejar matlamat yang seiring dengan matlamat hidup. Kita hidup bernegara, bukan seorang-seorang. Tapi takkan ada negara tanpa ada beberapa rumah di satu negeri yang berasal daripada daerah, kampung-kampung kecil. Dalam kampung tu ada beberapa rumah, termasuk rumah kita. Maka sebelum kita bercerita tentang negara, tentang merdeka yang begitu besar, kita tanya diri kita dulu, ahli rumah tersebut. Sebab tu pastikan diri kita. Hari ini dalam keadaan yang orang sana tak betul, orang ni tak betul, ada tak kita cek diri kita dah buat benda betul ke tidak? Masya Allah, bila kita sibuk dengan orang lain, kita tidak akan sempat menyemak ke dalam diri kita sendiri. Maka sibukkan diri untuk cari siapa kita di sisi Allah. Siapa kita dalam mendidik isteri kita, dalam kita mengajak suami kita melakukan kebaikan. Allah tak pernah tanya, kau kejut lagi kau pagi tadi tu, dia pergi masjid tak, sembahyang subuh tak? Tak ada, ya Allah. Yang Allah tahu, kita dah berusaha. Kalau kita tak usaha, lantar Ustazah dah tua-tua, pandailah dia buat sendiri. Dah tua pun nak kena kejut lagi. Kan? Sebab kubur lain-lain, dia kata. Sebab kubur lain-lain lah, kak, tetap kena kejut. Kalau kubur sama, malaikat datang nak fire suami akak, akak boleh pasang dinding. Sebab lain-lain lah, kata, sayang suami til jannah. Kena kejut, soal dia bangun tak bangun, muslimin-muslimat, itu bukan urusan kita dah. Menangis kita dalam doa. Payahnya, ya Allah. Macam mana anak-anak nak baik kalau bapaknya tidak memberi contoh yang baik? Aku cuba mendidik isteri jadi ibu yang baik. Macam mana anak-anak nak baik, ya Allah, kalau isteri tak nak dengar cakap suami, ya Allah? Kan ini yang kita cari dalam diri kita, Masya Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi letak sungguh-sungguh dalam minda kita, dalam jiwa kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, bebas daripada segala penjajahan. Secara fizikal, muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau fizikal kita ni, kan, seorang isteri kata, saya sabarlah Ustazah dapat suami macam tu. Suami macam mana, kak, yang pukul saya siang malam? Dulu-dulu bahasa orang tua kan, ringkas tapi kita ingat sampai sekarang. Kau nak jadi lelaki macam mana ni? Siang-siang pukul bini, malam-malam dipakai. Faham tak faham muslimin-muslimat dalam mata Allah? Kan, lepas tu lepas berapa bulan, setahun-setahun, beranak lagi. Tapi isteri itulah yang kau sakiti. Dia tak layak digelar suami dah, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab yang disakiti tu adalah tubuh kita yang bakal khidmat kepada dia. Tubuh kita yang bakal beribadah kepada Allah. Sebab tu Allah suruh jaga diri kita, jangan beri mudarat. Macam mana kalau mudarat pada diri kita dah tak larat nak bangkit beribadah? Kan, tak larat bangkit beribadah. Sebab dizalimi, dipukul hari-hari oleh suami. Muslimin muslimat, kalau kita memilih untuk sabar, Ustazah, jiwa yang merdeka, Ustazah, tak apa, Allah kan ada. Sampai kesudah kita tak boleh nak beribadah kepada Allah. Faham muslimin muslimat? Sebab tu sekarang polis pun tak larat nak layan dah. Gaduh suami isteri, pergi lari kat balai polis. Polis kata, ni bukan urusan kami ni, Ustazah. Dah lebam hari tu kena pukul, tak pergi jumpa doktor, sahkan ni kena pukul suami ke jatuh tangga. Jadi bawalah laporan tu, barulah kami boleh tolong bantu cek apa sebenarnya yang kita nak cek dalam rumah dia tu, apa kepincangan yang berlaku, kan? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Islam ni dah lengkap dah apa yang kita nak pertahankan. Kalau kita mempertahankan muslim muslimat agama kita, Allah pasti akan datangkan bantuan. Ya Allah, kalaulah engkau menunjukkan contoh seorang wanita yang dijamin syurga seperti Asia, diuji dengan lelaki yang begitu, ya Allah, aku juga punya hak. Untuk apa muslimin muslimat masuk ke syurga Allah dengan uji yang ini, ya Allah? Teruskan kehidupan kita. Kerana mana kita tidak ke syurga kerana dia, kita ke syurga kerana pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan jiwa sabar tadi, dengan jiwa yang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tengok saja bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam contoh hijrah Mekah ke Madinah. Saat berada di Mekah, mula-mula datangnya Islam, sif lana rabbak ya Muhammad. Kan mereka menempelak Nabi, ceritakan Tuhanmu bagaimana wahai Muhammad. Nabi nak cerita macam mana sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Subhanallah, datang ayat-ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tunggal, tempat kita pohon hajat, tempat kita bersandar. Jangan samakan Allah dengan apa-apa pun, sebab Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Kawin, tak dapat anak, kita rasa tak merdeka sama sekali. Kita tak sama dengan orang lain. Siapa yang nak macam tu? Allah. Maka dia akan tetap berhak bahagia. Kerana apa? Dia tahu itu datang daripada Allah. Yang nak beranak, yang tahu dia diperanakkan oleh seseorang, ibu dan ayah yang sah, itu sifat manusia. Tapi bukan Allah. Allah tak lahir daripada mana-mana kelahiran. Allah juga tidak akan melahirkan. Yang bakal melahirkan itu kita kalau Allah pilih. Yang datang daripada ibu ayah itu adalah kita manusia, bukan Allah. Jadi muslimin muslimat, gambaran apa lagi yang kita nak sebut? Dia tunggal. Nabi tetap solat di hadapan Kaabah, tapi tak buat lagi solat berjemaah. Pasal apa? Dia sembahyang seorang-seorang pun. Fatimah melihat orang datang pergi jiros najis dekat tengkuk Nabi. Abu Jahal nak pijak-pijak tengkuk Nabi. Cuma Allah jaga Nabi tidak mati dalam situasi itu. Subhanallah. Tapi dia tahu Allah suruh aku sembah dia ni. Tak ada pula berpindah kepada menyembah orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tidak. Hanya kerana takut. Itu yang kita nampak hari ini. Kenapa tak berakhir lagi kemelut di bumi Palestin, ya Allah? Kadang-kadang bila kita cari hikmah, rupanya banyak kita belajar daripada mereka. Begini rupanya orang yang betul-betul merdeka, ya Allah. Dia nak pertahankan apa yang engkau suruh pertahankan. Walau runtuh segala bangunan, dia tetap memperutuhkan iman dia. Kan sembahyang dekat bawah runtuhan, baca khutbah dekat masjid yang telah runtuh. Apa yang mereka takutkan, muslimin muslimat? Kita duduk di bangunan yang sangat utuh, tapi iman kita semakin meruntuh. Na'udzubillah min zalik. Ini jiwa merdeka yang kita tak dapat sebenarnya. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba, bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Blanchet dengan Sri Kandi Cintaku, 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa di hujung-hujung minggu, nasional hujung minggu untuk pertemuan hari Sabtu hari ini. Nanti anda akan bertemankan dengan rakan saya ya. 6 pagi hingga 12.30 hari, 6 jam berikutnya bertemankan dengan Lin Zainal. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat rakan-rakan saya ke udara di seluruh negara. Itu untungnya kalau dekat RTM ni. Dekat mana-mana je anda boleh dengarkan RTM. Semuanya ada 34 stesen radio, 2 secara dalam talian, jadi secara keseluruhannya 36 lah. Nampak kan begitu meluasnya RTM. Sebab kami nak berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda, juga menghiburkan anda walaupun di mana jua anda berada. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Hujung-hujung minggu bagi mereka yang nak ke pusat-pusat peranginan, selamat bercuti. Yang tengah bekerja, selamat bertugas kan. Ramai yang bercuti, ramai juga yang bertugas. Kalau semua cuti, siapa yang nak bertugas kan? Terutamanya pasukan keselamatan, ya, mereka yang dalam sektor kesihatan, bagi mereka yang nak ke Putrajaya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, selamat menyaksikan, selamat menyaksikan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Tapi saya kena ingatkan jugalah, jangan buang sampah merata-rata ya. Kalau berada dekat Putrajaya tu, sebab dekat Putrajaya pada ketika ini juga perbadanan pengurusan sisa pembejaran juga pembersihan awam SW Corp akan memperketatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan dengan menempatkan anggota penguatkuasa di lokasi tumpuan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap individu yang didapati melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam sepanjang sambutan berkenaan. Jangan main-main. Betul. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, sebab saman tu boleh mencecah sampai RM2,000 tau. Serta boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat sehingga maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan jika disabit kesalahan. Jadi jangan buang sampah merata-rata. Anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih kerana melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kira di mana juga anda berada, anda tetap melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kibarkan terus jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Kita semarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga sambutan Hari Malaysia 2026. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya tinggalkan sedikit kata-kata hari ini. Kita kena ingat bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Bahagia kita biarlah dengan cara kita sendiri, jalan kita sendiri, sebab jalan kita dengan orang lain tidak sama. Cukup kita menjalani apa semampunya. Kita nikmati segala yang ada dan terus bersyukur untuk segala-galanya. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang sentiasa bersama kami di Melaka FM. Syukur, syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 29 Ogos 2026 bertemankan Mala di sini sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan seperti biasalah kita akan teruskan hujung minggu Melaka FM di hari yang indah ini dengan lagu-lagu info dan juga rancangan-rancangan yang telah pun kami susun atur khas untuk anda. Dan apapun saya doakan semoga hari ini menjanjikan yang terbaik untuk kita bersama. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusannya dan semoga segala-galanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya doakan juga anda semua yang sedang mendengar ketika ini sihat-sihat selalu. Dan kita mulakan hari yang indah ini dengan penuh kesyukuran diberikan lagi peluang untuk kita teruskan rutin harian hari ini. Dan sekejap lagi kita akan ikuti bacaan Al-Quran bersama dengan Surah Al-Anbiya ayat 25 hingga 44 dan juga berikutnya seperti biasalah 6.30 minit pagi nanti kita akan ikuti Permata Hati. Tajuk hari ini Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti bersama dengan penceramahnya Ustaz Cik Amran Yusof. Jadi kepada anda semua pastikan terus setia bersama kami Melaka FM mempersonakan.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih.

0: 102.3
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan kami tidak mengutuskan sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyikan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadahlah kamu kepadaku.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal 'ibadun mukramun.
0: Dan mereka yang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya.

0: وهم من خشيته مشفقون.
1: Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang mereka telah lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diridai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya.
0: وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
1: Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim.

0: فأحييناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara kedua-duanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman kepada Allah?

0: Dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya, supaya bumi ini tidak bergegar. Dan kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan-jalan lalu lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
0: Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan, tiap-tiap suatunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan seorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Maka kalau engkau meninggalkan dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya?
1: Kullu nafsin zaiqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un.
0: Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai satu cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan.
1: Wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakhizunaka illa huzwan,

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci tuan-tuan kamu. Mereka berkata demikian sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbi. Aku, yakni Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.
1: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
0: Dan kerana tabiat terburu-buru, mereka berkata, bilakah berlakunya janji azab itu jika betul kamu orang-orang yang berkata benar?
1: Law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna 'an wujuhihim an-nar wa la 'an zuhurihim wa la hum yunsarun.
0: Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak dapat diberi pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata sedemikian.
1: Bal ta

Mereka tidak diberitahu akan masa itu, bahkan yang dijanjikan itu akan datang pada mereka secara mengejut sahaja serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh untuk bertaubat. Walaqad istu

0: Dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu, lalu orang-orang yang mengejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang telah mereka perolok-olokkan itu.
1: Qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-Rahman bal hum 'an dhikri rabbihim mu'ridun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat maha pemurah? Mereka tidak memikirkan yang demikian, bahkan mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.
1: Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun.
0: Tidak ada bagi mereka Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka daripada azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri, dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.
1: Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alayhimul 'umru afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusaha min atrafiha afahumul ghalibun.
0: Bukan benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan pada mereka, bahkan kami biarkan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup hingga berlanjutanlah umur mereka dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini oleh mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Zakat FM 102.7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Muharram sambut awal tahun. Tak hafal juga. Lepas Muharram atau lepas Muharram atuk jawab Muhalal. Itu atuk tu sampai ketua. Ya sungguh. Bulan orang putih kita hafal. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Bulan Islam tak ada harapan. Tak ada harapan. Jadi orang Islam ni dekat IC tu dah 80 tahun dah. Tapi rupanya kita tak ambil peduli dengan bulan Islam. Sedangkan bulan Islam tu dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Orang putih curi bulan kita, tukar nama, mengaku dia yang cipta. Buka surah At-Taubah, surah 9, ayat 36. Allah bagi tahu kita, inna iddata syuhuri indallah. Sesungguhnya perhitungan dan bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahran. Jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillah, semuanya dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah cipta langit dan bumi, semenjak Adam AS belum diturunkan, sudah ada jumlah 12 bulan tu. Allah yang cipta, bukan barat yang cipta. Bahasa sekarang barat copy in paste, diambil curi dan tukar nama. Akhirnya orang Islam yang tak nak belajar diperbodohkan, dan kita mengaku bahawa kalau tak ada orang barat maka tak adalah pentadbiran dalam Islam. Nah, itu jadi rugi daripada kita. Jadi cuma tahun berlainan. Tahun tak ada, yang ada bulan. Tahun hijrah Islam itu bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi tahun gajah. Kalau jumpa ular, tahun ular. Ha, gitulah lebih kurangnya. Tapi bulan semenjak Allah cipta langit dan bumi. Kenapa saya cerita gitu? Sebab nak bagi tahu dan ajak diri kita. Selama kita jadi orang tua Islam ni, kadang-kadang kita tak berapa ambil peduli. Tak berapa ambil peduli. Dia buat hidup macam tu aja. Nah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan kita rapat sikit ke depan. Mai. Duduk majlis ilmu dia macam solat jemaah. Kalau orang lain masuk dalam jemaah, awak keluar je jemaah. Maka awak tak dapat. Rugi. Sangat rugi. Yang kita belajar. Kita selalu kan gini. Sambut maulid. Bila hari maulid aja, semua datang surau. Berhimpun di surau. Yang lelaki datang handsome-handsome. Dengan baju pengantin yang tak berapa sendat-sendat dah tu dia pakai. Orang perempuan datang bukan main lah. Berkumpul. Lepas tu pusing. Satu kampung kita. Berarak. Ha, itu yang pertama dulu. Yeah. Berarak ni dekat Bertam Jaya ni. Habis lompat pula Bertam Impian. Masuk pula tu. Semangat tu. Semangat ni. Yang Nabi.

habis dah, kemudian majlis habis, besok tak ada dah di surau. Itu kononnya mereka sayang kena gila tu. Bohong tiap-tiap tahun. Kononnya masa selawat, ya Rasulullah kami cinta kamu, ya Nabi Allah kami rindu kamu, ya Habiballah kami kasih kamu. Setahun sekali dia datang maulid. Udah lepas makan, lepas tu bungkus. Orang perempuan kan bawa plastik letak dalam beg dia orang. Lepas tu bungkus, esok tak ada dah. Esok tak ada dah. Tu konon sayang ke Nabi. Tipu diri sendiri. Tipu tu sebab kita kata majlis bukan penting. Tetapi kita dekat ke tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya diselawati. Kalau kita baca dalam Quran ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Memang perintah Allah selawat kepada Nabi. Apa makna Allah selawat kepada Nabi? Allah bagi ketampar rahmat dan tambahan kepada Nabi, kebaikan, segala macam mukjizat. Malaikat berselawat pada Nabi. Malaikat doa, ya Allah, kurniakan lagi kelebihan yang baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan Nabi berselawat, agak-agak kita ni yang belum tentu arah mana tuju kita ni berapa kali berselawat. Nasib baiklah selawat tu ada dalam solat. Kau bayangkan kalau selawat tak ada dalam solat, memang tak ada harapan. Ya, tu kalau solat. Kalau yang tak solat, memang tak ada. Itu pun setahun sekali bawa sepanduk, kami cinta Nabi begini-begini. Tiap-tiap tahun bohong aja. Ya sungguh. Maka jom kita ambil pedoman. Ya memang benar. Pertama kita disuruh supaya lisan kita berselawat. Selawat yang terbaik ini adalah selawat seperti mana yang ada dalam tahiyat akhir tu. Paling baik, tak ada lagi baik dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tu selawat. Qasidah bukan selawat. Hati-hati. Kalau surau ada program, kalau masjid ada program, jaga-jaga. Jangan panggil kasidah masuk dalam masjid bergendang-gendang. Hukum haram. Sambil-sambil yang berharap tadi tu kan. Yang tu tak apa. Boleh lah. Tapi kadang-kadang orang pun meluat dulu, bising. Kita datang rumah Allah ni nak diam, nak tenang, nak damai. Ya? Jadi kita nak sambut maulid ni tuan-tuan dan puan-puan, kita disuruh berselawat seperti mana selawat yang ada dalam tahiyat akhir. Itu yang paling baik, tak ada yang terbaik dah. Karena ada hadis bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami diberi bacaan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Macam mana kami nak berselawat? Kata Nabi, selawatlah kamu seumpama di tahiyat akhir solat kamu. Dah macam tu je. So kalau kita nak jaga selawat yang terbaik dalam hidup kita yang setiap hari tambahan lebih banyak pada hari Jumaat, kerana hadisnya khusus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuma ada khilaf, siapa nak tambah sayyidina okey, tak tambah pun okey. Tak payah kelang kabut pasal tu. Ya? Tapi buat seperti mana dalam tahiyat akhir. Pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi, Muhammad, Muhammad tak ada. Anak awak pun nama Muhammad. Ha, itu. Jadi kalau nak belajar-belajar, oh hukum dan ilmu ni begitu-begitu. Dan Nabi ni menyuruh kita memperbanyakkan selawat terutama pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hadis riwayat Ibnu Majah menyebut bahawa Nabi kata fa'athiru salawati alaihi, perbanyakkanlah kalian berselawat kepada aku, kerana Allah mengembalikan selawat pada kalian sebanyak 10 kali dan selawat kalian akan dikirim disampaikan kepadaku oleh para malaikat. Malaikat pergi jumpa dengan Nabi. Ada orang kata Nabi sudah meninggal, dah wafat. Kita baca hadis, haramallahu alal ardh, Allah mengharamkan bumi daripada memusnahkan jasad Nabi. Sebab itu kalau kita bercerita tentang Madinah, ada beberapa usaha daripada puak Syiah nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ni, Nabi bagi tahu orang yang berselawat. Contoh namanya, meja contohnya, kursi. Malaikat meja selawat, malaikat ambil, malaikat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ni ha meja walaupun dah bersara dia, kuat selawat. Kan tu kebaikan. Nabi jadi saksi pada kita nanti. Itu selawat. Jangan tunggu selawat kena nak buat lagu baru nak selawat. Tajuk kita adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada ayat Al-Quran yang kedua, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80.
Ini ikut. Apa Allah kata? May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada rasul bermakna dia telah taat kepada Allah. Kalau kita pusing ayat tu, siapa yang tak taat dan lawan rasul bermaksud dia lawan Allah. Simple. Simple. Itu bahasanya. Maksudnya kita ikut je rasul, ikut je rasul, ikut je rasul. Malah ayat yang lain sebelum kita bagi penerangan. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya, dalam surah Al-Hasyr ayat yang 7 kata Allah wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi, disuruh oleh Nabi, ambil. Tapi wa manahakum anhu fantah. Yakni apabila Nabi larang, tinggalkan. Maksudnya hidup kita itu seharusnya berpandukan sunnah dan didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan hanya selawat, tetapi baik. Itu yang pertama. Nah, kita alhamdulillah selawat dah cukup banyak kan lisan kita tu selawat. Dan kita bila berjalan-jalan saja kita akan nampak oh ada manusia hanya menyambut maulid sekadar sambutan, tapi dia tak belajar daripada apa yang dia buat. Dia sambut macam tu aje. Kalau dia makan alhamdulillah, calo bete, calo karte. Malah yang kita jumpa selawat yang panjang tu, selawat yang panjang di tayat akhir pun ada orang tua macam kita tak hafal-hafal. Bukannya susah lah, ustaz apa hukum ni? Sebab saya selalu buat begini, TikTok. TikTok ni beribu-ribu orang ada kan. Jadi adalah dalam TikTok tu dia tanya, nak tanya depan dia malu. Jadi tanya dalam TikTok, ustaz, kalau kita tak hafal selawat yang last tu, kita baca selawat awal ni boleh ke tidak? Oh tu, menunjukkan dia memang tak hafal. Hukum ni memanglah sah, Allahu sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi hidup kita dah 88 tahun apa kau buat? Ya sungguh. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok YouTube saya, tengok saya dalam TV, tanya program tanya lah ustaz, saya selalu bagi andaian mudah. Awak kalau ayat Quran lalu tak reti nak sambung. Tiba-tiba lah tu imam kita tersasul. Alah tu imam pun manusia. Manusia kadang-kadang tu imam pun dapat bini kuat melawan. Bergaduh gitu. Ya kemudian datang sini serabutlah sikit. Serabutlah baca ayat Quran wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ha, sangkutlah tu. Itu bini dia punya masuklah tu. Serabutlah. Kalau ada anak-anak tahfiz di belakang, alhamdulillah. Anak-anak tahfiz dia boleh jawab, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tak tahfiz. Kalau kita duduk belakang tu imam, memang tak ada harapan. Sebelum tu imam lupa, kita dah lama lupa. Kalau kita duduk tu imam duduk, lahum, kita kat belakang, sujud, rukuk je lah. Itu kalau kita, tapi pantang lagu Hindustan lalu, tu saya selalu sebut tu. Pantang lagu Hindustan lalu, tambah-tambah kami orang Kedah dengan Hindustan ni macam sepupu. Cuma Hindustan je, dia tak mengaku. Lagu Hindustan, Melaka FM, buka-buka,

0: bini dan keren aku. La la la la la. Tu laki bini. Quran tak apa, lagu Hindustan apa. Kadang rugi. Solat umur 6 tahun bacaan inna aqtayna kal kautsar. Sekarang dah 66 masih inna aqtayna. Kalau dibiarkan 6 jahanam kita. Nah, saya suka dalam ceramah ini kita merenung dan muhasabah diri. Bukan sekadar cari dana buat sambutan, tapi tak berubah pun. Macam tu je lah. Habis maulid al-Rasul, ketika sambutan maulid 400 orang datang. Besok subuh tinggal 10 orang saja. Yang lain mati semua. Ya, mati apa? Mati haji. Sebab itu Allah kata dalam ayat yang saya sebut tadi tu, bahawa walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka nanti yang paling banyak jin dan manusia. Jin kita tak punya, tak payah ambil kisah. Sebab jin bukan mak bapak kita, kan? Bukan laki bini kita, tak payah ambil kisah. Tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kui, buti kui, tak payah. Tapi manusia paling banyak dalam neraka ni, kita ni paling ramai dalam neraka. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, tak ada perasaan. Ada hati, hayya ala salat, tak ada perasaan. Masjid baru tak pergi, surau lawa pun tak pergi. Itu kata tak ada perasaan. Apa pun tak ada. Nampak orang pergi masjid, dia pun tak peduli je. Nampak orang haji Quran, dia tak peduli je. Nampak orang berubah makin baik, dia tak peduli. Tak ada hati dan perasaan. Walahum a'yunul la yubsiru nabiha. Ada mata, mata hati buta. Lalu sebelah surau Al-Islah, break tak makan tu. Okey lah, tak makan sini. Lalu masjid baru, break tak makan juga tu. Pasal malam, elok yang break. Malam yang kita paling takut, duduk dalam taman 12 tahun, tak ada break ke masjid. Itu paling takut. Sehinggalah ketanya nazah yang tarik handbrake untuk kita. Takut, memang takut. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga mereka, hati telinga, di hati, maksudnya telinga hati, udah lama pekak lagi tuli. Setiap kali, setiap hari, 5 kali, ni kawan kita, hayya ala salat, tak ada, tak datang. Hayya ala salat. Rupanya telinga zahir kita elok, telinga hati kita udah lama pekak lagi tuli. Ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan, kata Allah. Mereka macam lembu, kerbau, unta, kambing dan keldai. Bal hum afdal, malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Wal a'yadu billahi min dhalik. Takut tuan-tuan. Tapi kenapa kita jadi binatang dan lebih teruk? Kerana kita yang memilih untuk jadi sedemikian. Orang tak suruh kita, orang ajak lagi. Tuan-tuan kalau baca hadis Muslim, kawan kita azan, hayya ala salat, setan lari dengan azan. Takut. Malah sebahagian awak kemokal dan sebahagian hadis menyebut setan lari ni berdempiaran sampai terkentut-kentut. Tak tahulah bunyi macam mana, bau macam mana. Tapi dalam hadis sebut gitu, hadisnya sahih. Hayya ala salat, setan lari. Datang balik. Kamat pula dia, setan lari. Datang balik setan. Setan enggak pernah mundur, kendur dan undur. Lepas iqamah, setan akan datang hatta dengan tuan imam. Termasuk dia yang azan sekali. Dia duduk di mana? Bahu-bahu manusia yang sedang solat. Termasuk kita semua. Sehinggalah kata Nabi, setan berkata kepada kita di telinga kita, uzkur kaza wa kaza. Ingat yang ini, ingat yang itu. Sehingga mereka yang solat lupa sedang berada di rakaat yang keberapa. Itu dahsyatnya setan. Tapi paling tidak setan takut dengan azan. Setan hanya ala salah, bertempiaran lari. Kita hanya ala salah, lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita lagi setan dari setan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syed Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatan kuasa Surau Al-Islah, Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Contohnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan alhamdulillah, saya doakan kepada para pendengar di Radio Melaka FM sentiasa ceria, sentiasa bersemangat lah. Sebab kita berada di satu bulan yang hari ini sangat hebat, terutama

untuk negara tercinta, iaitu bulan sambutan kemerdekaan. Jadi alhamdulillah, dah beberapa hari ini Ustaz berkongsikan tentang tajuk-tajuk yang boleh membina rasa patriotik, semangat, perpaduan dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia yang akan sambut bulan kemerdekaan tidak lama lagi. Bukan dah sambut bulan kemerdekaan dah, bulan dah lah. Maknanya sambutan hari kemerdekaan pada 31 Ogos nanti. Cuma hari ini Ustaz nak kongsikan tentang ada satu isu berkenaan dengan titik persamaan ni. Sebab semalam Ustaz kongsikan tentang isu perpaduan. Hari ini Ustaz nak kongsikan tentang titik persamaan di kalangan kita ni, sebab kita ada Cina, ada

0: Janganlah rasa hari ini, oh, kita bangsa sekian-sekian, kita je hebat. Yang bangsa sekian-sekian tak hebat. Tak boleh. Sebab Malaysia ini pelbagai kaum. Dan membangunnya Malaysia ini sebab semua kaum, semua agama, semua bangsa menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Betul ke tak betul? Ah, kan. Yang kedua, cari matlamat bersama. Contoh, kemajuan negara, keamanan yang kita nambahkan dan kesejahteraan dalam keluarga. Kalaulah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar Melaka FM, saling hari ini membantu mencari matlamat dalam hari ini kita nak berjaya dalam kehidupan kita, maka saya kena percaya, walaupun caranya berbeza, walaupun agamanya berbeza, walaupun budaya dan adatnya berbeza, tapi insyaAllah semua mahukan hasil yang sama. Betul kan? Ha. Dan akhir sekali tuan-tuan, hargai perbezaan sebagai kekuatan. Apa maksud tu? Lihat kepelbagaian itu sebagai peluang belajar. Ha, bukan halangan. Sebagai contoh, saya tertarik melihat hari ini bagaimana adanya program-program silang budaya. Ha, kan? Program-program yang hari ini contoh, budaya A belajar budaya B. Ha, yang B pula belajar budaya A. Ini sangat bagus tuan-tuan dan puan-puan, sebab benda ini akan menjadikan negara kita ni lebih unik, menjadikan masyarakat kita lebih harmoni dan menjadikan Malaysia akan lebih maju bersama minda masyarakat yang meletakkan mindset is number one. Nah, maksudnya mindset number one ni maknanya apa-apa, kita letakkan dalam mindset kelas pertama ini menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia yang juga mempunyai pemikiran yang maju. Baik, jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda pada hari esok, kerana ada 3 lagi tip bagaimana kita nak mencari titik persamaan dalam kepelbagaian kita di negara tercinta, negara Malaysia. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesona.

Terima kasih Awi Rafael asalkan aku okey. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kepada anda semua yang pagi-pagi dah bangun awal, alhamdulillah ya. Semoga kita terus ceria pagi ni, terus bersemangat untuk meneruskan rutin harian di hari yang baharu hari ni, hari Sabtu 29 Ogos 2026. Rasa bersemangat ya nak sambut Hari Kemerdekaan. Kan dah tak sabar dah kita nak ke dataran Klebang pada hari Isnin nanti. Jadi apapun, semoga semuanya dipermudahkan hari ini. Kepada peniaga-peniaga semua, selamat pagi, semoga terus bersemangat. Dan mungkin ada di kalangan anda hari ini di hujung minggu ni cuti kan, tapi bangun pagi bagus, alhamdulillah, nak pergi jogging, nak brisk walk dan sebagainya kan. Senaman sikit, bangun pagi tu senaman sikit. Semoga kita terus ceria dan bersemangat, okay? Dan kepada anda semua, anak-anak Malaysia, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Kontinjen-kontinjen yang akan berarak pada 31 Ogos nanti, semoga sihat-sihat selalu. Dan kita teruskan rutin harian dengan penuh bersemangat. Tambah-tambah lagi kita nak capai, nak sampai ke Hari Kemerdekaan 31 Ogos ya. Terus kibarkan jalur gemilang.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Saya juga anak Malaysia. Kita semua anak Malaysia. Syukur Alhamdulillah ya, berada di bumi yang cukup aman, tenang, damai ya. Dan hari Isnin nanti insyaAllah kita akan sambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Jadi jom ramai-ramai kita ke dataran Satu Malaysia di Kelabang. Dan macam-macam akan berlangsung di sana. Antaranya ada 3 kapal perang tentera laut Diraja Malaysia TLDM akan berlabuh di perairan Kelabang ya, bagi memberi peluang kepada semualah anda semua rakyat jelata, rakyat negeri Melaka ni, untuk sama-sama kita lihat aset pertahanan negara secara lebih dekat. Best ni, bawa anak-anak semua tau eh. Dan juga selain itu juga ada pengunjung akan turut berpeluang ya menyaksikan antaranya demonstrasi payung terjun, pertunjukan udara pesawat pejuang, pertunjukan udara helikopter dan juga demonstrasi kepakaran pasukan khas. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ya. Setahun sekali je boleh tengok perarakan dan sebagainya. Jadi bangun pagi-pagi tu awal selepas subuh terus ke dataran Kelabang ya. Sama-sama kita nak raikan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Terus bersemangat, okey. Terus kibarkan jalur gemilang. Dan kepada anda semua dan juga semualah yang terlibat nanti untuk perarakan, kita doakan semoga sihat, semoga cuaca berbaik nanti, insyaAllah. Semoga semuanya berjalan lancar.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baik lah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan